0: biasa 40 ton ya. Berarti dan harganya sangat bagus. Harganya 70.000 per kilo. 70.000 per kilo. Berarti per ton 70 juta ya. 70 juta rupiah. Jadi ini sangat bagus, sangat produktif. Lapangan kerja yang bisa diserap, berapa orang yang kerja sekarang?
1: 650.
0: Orang setempat 650 orang bekerja.
2: Melihat potensi besar akan budidaya udang tambak tersebut, lebih lanjut Presiden Prabowo Subianto menyatakan bahwa pemerintah akan mengembangkan budidaya udang tambak di sejumlah daerah-daerah di Indonesia. Hal ini dijelaskan kepala negara selain untuk mempercepat swasembada protein, namun juga memberikan nilai tambah dalam memperkuat perekonomian bangsa Indonesia.
0: Dan kita juga akan sedang dibangun di Gorontalo 200 hektar, dan kita sedang bangun di Jawa Barat di Pantura 14.000 hektar. Hanya di sana ikan, di sini udang. Di daerah-daerah seluruh kita mulai sekarang menambah. Kita akan bangun proyek-proyek produktif yang menghasilkan protein untuk rakyat kita dan juga untuk jual ke luar negeri supaya kita bisa dapat devisa. Ya.
2: Dalam kesempatan itu, Presiden Prabowo Subianto mengatakan bahwa saat ini Indonesia telah berhasil mencapai swasembada pangan melalui sejumlah komoditas pangan. Sementara untuk swasembada protein diungkapkan kepala negara, selain dengan mengembangkan budidaya udang tambak, namun pemerintah juga akan menargetkan percepatan swasembada protein melalui bidang peternakan. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Daging kita masih belum, ini sedang kita kerjakan, mungkin kita 4 tahun lagi, 5 tahun lagi kita swasembada daging. Ya.
3: Pelaksana tugas Wali Kota Batu bersama dengan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Batu, Jawa Timur, melakukan pemeriksaan hewan kurban. Laporan selengkapnya disampaikan Rizky Darmawan.
4: Pelaksana tugas atau PLT Wali Kota Batu Heli Suyanto bersama Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan di Stankabe Kota Batu melakukan sidak pemeriksaan hewan kurban. Pemeriksaan dilakukan di sejumlah lapak penjual kambing kurban di Jalan Patimura dan Jalan Sultan Agung Kota Batu. Dalam kegiatan tersebut, Heli Suyanto didampingi Kepala Distenkabbi Kota Batu Hendri Suseno dan tim tenaga kesehatan hewan. Pemeriksaan dilakukan untuk memastikan kondisi hewan kurban tetap sehat menjelang Idul Adha tahun 2026. Heli Suyanto mengatakan, hasil pemeriksaan sementara menunjukkan seluruh hewan kurban dalam kondisi yang sehat. Pemeriksaan dilakukan langsung oleh tim dokter hewan dari Distenkabbi Kota Batu.
5: Diperiksa satu persatu pemerintah Kota Batu sudah tidak memeriksa hewan kurban buat kambing kurban. Setelah nanti diperiksa satu persatu sudah dinyatakan sehat, akan ada keplek ID card kita selesai diperiksa oleh tim dari Dinas Pertanian. Ada 5 dokter di sini.
4: Sementara itu, dokter hewan di Stankabbi Kota Batu, Utawi Kurniawati, mengingatkan kewaspadaan terhadap penyakit mulut dan kuku atau PMK. Penyakit tersebut masih menjadi perhatian utama dalam pengawasan hewan kurban.
6: Kalau sekarang PMK, makanya kalau yang dari luar kota atau dari luar kabupaten, datang ke kami, akan kita tanyakan dulu surat keterangan kesehatannya dari dokter hewan yang dari asal itu ada apa tidak. Kalau tidak ada, kita suruh balik, dia suruh menyertai SKKH itu. Kita cari bagaimanapun, kita kan pengen amannya. Kalau sampai PMK merebak lagi di Kota Batu, itu suap yang menyedihkan bagi kami.
4: Pemerintah Kota Batu akan terus melakukan pemeriksaan secara berkala di sejumlah titik penjualan hewan kurban. Langkah ini dilakukan untuk memberikan rasa aman kepada masyarakat. Rizky Darmawan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dinas Kesehatan memastikan Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan masih aman dari ancaman hantavirus, namun masyarakat diminta tetap waspada dan aktif melakukan pencegahan. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Lukmanul Hakim.
7: Meski hingga saat ini masih belum ada temuan kasus hantavirus, namun Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin tetap gencar meningkatkan kewaspadaan. Pelaksana tugas Kepala Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin, Dr. Dwi Admi Susilastuti, mengatakan penyakit tersebut dapat memicu kerusakan pada ginjal, pembuluh darah, hingga paru-paru. Oleh karena itu, pihaknya telah menyebarkan surat edaran ke seluruh fasilitas kesehatan, utamanya di tingkat puskesmas.
8: Iya, yang pasti kita sudah mengeluarkan surat edaran kewaspadaan
1: untuk hantavirus ya. Kita sudah edukasi semuanya dan juga menggerakkan teman-teman puskesmas untuk lebih menekankan edukasi, karena belum ada kasus juga kita temukan. Edukasinya adalah melakukan menjaga kebersihan rumah dan lingkungan. Jangan cuma rumah kita sendiri ya. Siapa tahu tikusnya dari tetangga. Intinya adalah kita sama-samalah menjaga kebersihan di rumah.
7: Hantavirus sendiri merupakan penyakit zoonosis yang ditularkan oleh hewan pengerat seperti tikus dan celurut. Untuk mengantisipasi penularan di tingkat masyarakat, Kepala Puskesmas Banjarmasin Indah, Kecamatan Banjarmasin Barat, Dr. Husna Farida, mengimbau agar masyarakat tidak panik namun tetap meningkatkan kewaspadaan. Warga diminta selalu memperhatikan sanitasi lingkungan dan segera memeriksakan diri ke puskesmas terdekat jika mengalami gejala demam tinggi yang disertai dengan gejala lainnya seperti nyeri otot.
8: Kalau di area yang berisiko, artinya yang memang banyak tikus, tentu untuk membersihkannya perlu menggunakan masker, kemudian menggunakan sarung tangan supaya tidak terkontaminasi dengan urin maupun kotoran tadi. Kemudian sirkulasi rumah juga harus baik. Kemudian kalau ada kotoran tikus atau urin, sebaiknya diberi larutan untuk mematikan kumannya tadi. Dengan larutan pemutih bisa 1:10, kemudian didiamkan dulu, baru dibersihkan kotorannya dan dibuang dengan plastik yang tertutup. Dan jangan lupa biasakan untuk cuci tangan pakai sabun.
7: Sementara itu, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia mencatat 23 kasus hantavirus pada periode 2024 hingga Mei 2026 dengan 3 kasus kematian. Dari total temuan tersebut, kasus terbanyak terjadi pada sepanjang tahun 2025 lalu, yakni sebanyak 17 kasus. Dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Lukmanul Hakim, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Forum Pengurangan Risiko Bencana atau FPRB Jawa Timur terus memperkuat kelembagaan relawan kebencanaan di daerah menyusul terbitnya Perda Jatim nomor 1 2026 tentang penanggulangan bencana. Berikut laporan selengkapnya Anik Hasana.
9: Forum Pengurangan Risiko Bencana atau FPRB Jawa Timur terus memperkuat kelembagaan relawan kebencanaan di daerah menyusul terbitnya Perda Jatim nomor 1 tahun 2026 tentang penanggulangan bencana. BPBD Jawa Timur bersama FPRB Jawa Timur dan program Siap Siaga kini melakukan konsolidasi maraton di 5 Bakorwil se-Jatim. Salah satunya digelar di Bakorwil Madiun. Kalaksa BPBD Jatim Gatot Subroto menegaskan keberadaan relawan kebencanaan kini semakin kuat secara hukum dan harus diikuti penguatan koordinasi lintas unsur pentahelix di daerah.
10: Kita melakukan kegiatan konsolidasi forum pengurangan risiko bencana di Jawa Timur, khususnya di wilayah Bakorwil 1 Madiun, di mana kita tahu di dalam Perda 1 tahun 2026 kami sudah melakukan revisi terhadap perda tersebut dan terhadap penanggulangan bencana, di mana keterlibatan relawan sangat dibutuhkan dalam penanganan bencana.
9: Kegiatan konsolidasi ini diikuti unsur relawan, akademisi dunia usaha, media hingga BPBD Kabupaten Kota untuk menyamakan langkah dalam pengurangan risiko bencana. Sementara itu, Sekjen FPRB Jawa Timur Catur Sudarmanto menyebut saat ini masih ada 3 daerah yang kelembagaan FPRB-nya belum masuk dalam database resmi FPRB Jatim, yakni Kabupaten Sumenep, Kota Surabaya, dan Kabupaten Ngawi. Menurutnya, pendataan dan pembaruan kepengurusan penting dilakukan agar penguatan kelembagaan FPRB di daerah berjalan optimal.
11: Salah satu asisten yang kita lakukan ya seperti ini, kita adakan pertemuan untuk mengidentifikasi permasalahan-permasalahan apa yang mereka hadapi, ada yang belum berjalan, kenapa belum berjalan, ada belum terbentuk, kenapa belum terbentuk, melalui kegiatan yang kita kemas pertemuan penguatan forum PRB yang dilakukan dengan mengumpulkan di tiap-tiap Bakorwil yang ada 5 Bakorwil.
9: Konsolidasi FPRB dan BPBD Kabupaten Kota ini selanjutnya akan berlanjut di wilayah Bakorwil Pamekasan dan Bojonegoro. Ani Hasana melaporkan.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita produksi Radio Republik Indonesia. Jemaah Haji Kloter 110 Kabupaten Kediri, Jawa Timur telah melaksanakan umrah wajib setelah sampai di Mekah Al-Mukarramah. Berikut laporan selengkapnya Heri Susanto.
12: Jemaah haji asal Kabupaten Kediri yang tergabung dalam kloter 110 telah tiba di Arab Saudi dan mulai melaksanakan rangkaian ibadah haji diawali dengan umrah wajib di kota Mekah. Sebagai bagian dari jemaah gelombang kedua, kloter 110 Kabupaten Kediri langsung diberangkatkan menuju Mekah dan setibanya di Bandara Jeddah langsung melaksanakan umrah wajib. Ketua Kloter 110 Jemaah Haji Kabupaten Kediri, Ahmad Syafiullah, menjelaskan setelah tiba di Bandara King Abdul Aziz Jeddah, Arab Saudi pada tanggal 21 Mei 2026 dini hari, Jemaah Haji Kloter 110 Kabupaten Kediri langsung melaksanakan umrah wajib setelah beristirahat sejenak di hotel.
13: Dan Alhamdulillah mulai dari pagi hari sampai siang bahkan sampai malam kita bisa melaksanakan umrah wajib dengan sempurna dan semua jemaah juga bisa melaksanakannya. Di hari-hari ini kita sudah memasuki puncak haji yang mana semua jamaah haji dari Madinah juga sudah bergerak menuju ke kota Mekah. Sehingga keadaan suasana di kota Mekah sudah sangat ramai.
12: Sementara Kepala Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Kediri, Abdul Khalik Nawawi mengatakan pada penyelenggaraan haji tahun 2026 masih menyisakan jemaah cadangan yang belum berangkat. Karena untuk pemberangkatan jemaah haji cadangan semuanya merupakan kewenangan dari Kanwil Kemenhaj Provinsi Jawa Timur.
14: Kabupaten Kediri termasuk kloter-kloter yang memang menjelang akhir dari kloter di embarkasi Surabaya yang sejumlah 116 kloter. Jemaah cadangan kita banyak sekali, tinggal sekitar 40-45. Setiap tahun kita mesti punya cadangan-cadangan yang memang tidak bisa berangkat, tetapi ini menjadi jamaah tahun berikutnya. Kita yang tahun ini cadangan 2025 juga banyak, akhirnya menjadi jamaah 2026.
12: Syafiullah menambahkan, saat ini cuaca di kota Mekah cukup panas, namun dengan tekad dan niat sungguh-sungguh dari para jemaah, sehingga mereka selalu merasa kuat dan semangat melaksanakan ibadah di Baitullah. Pihaknya juga mengimbau kepada jemaah haji untuk lebih banyak melaksanakan ibadah di hotel serta menjaga stamina dan kesehatan. Dengan dimulainya umrah wajib, jemaah kloter 110 Kabupaten Kediri secara resmi telah memasuki tahapan inti ibadah haji di Tanah Suci. Para jemaah diharapkan dapat menjaga kondisi fisik mengingat rangkaian ibadah haji masih panjang hingga puncak wukuf di Arafah. Heri Susanto melaporkan.
3: Festival Candi Kembar dan Klaten International Cycling Festival merupakan upaya untuk memperkenalkan kepada dunia tentang potensi Klaten Jawa Tengah dari wisata, UMKM hingga seni budaya. Berikut Adam Sutanto melaporkan selengkapnya.
15: Jadi untuk hari ini merupakan hari terakhir dari rangkaian kita Festival Candi Kembar yang ke-7. Untuk tahun ini berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya kita biasanya 3 hari. Kalau tahun ini kita cuma 2 hari karena kita masuk ke dalam rangkaiannya Trik Fest ya, Klaten International Cycling Festival.
16: Meski diguyur hujan deras, Festival Candi Kembar di Desa Bugisan, Prambanan, Klaten tetap berlangsung. Festival Candi Kembar yang ke-7 tersebut merupakan rangkaian dari agenda Kabupaten Klaten, yakni Klaten International Cycling Festival yang berlangsung dari 17 sampai 24 Mei 2026. Kira budaya ataupun Festival Candi Kembar tersebut diikuti 8 RW yang ada di Desa Bugisan, Prambanan, Klaten dengan star dari Kompleks Candi Sewu dan berakhir di Kompleks Candi Kembar atau Candi Plaosan. Para peserta saat kirab membawa gunungan hasil bumi, selain itu juga menampilkan karya seni seperti tari-tarian dari berbagai daerah. PJ Sekda Klaten Joko Purwanto kepada wartawan mengatakan kegiatan Festival Candi Kembar merupakan upaya melestarikan seni dan budaya serta mengangkat kepariwisataan agar Klaten lebih mendunia. Salah satunya melakukan kolaborasi kegiatan yakni Festival Candi Kembar dengan Klaten International Cycling Festival yang diikuti 40 negara.
17: Wisata Klaten harus mendunia. Salah satu strateginya saat ini adalah kita bersama dengan Festival Sepeda Internasional. Hadir saudara-saudara kita penggemar sepeda seluruh Indonesia yang saat ini sedang camp di lapangan Candi Sewu. Bahkan komunitas sepeda internasional 40 negara juga hadir. Dua ini saya sampaikan, kita patut bangga dengan kolaborasi Festival Candi Kembar dan kolaborasi dengan Festival Sepeda Internasional.
16: Joko Purwanto mengatakan kolaborasi kegiatan tersebut menjadi hal yang menarik dalam upaya mengangkat Klaten agar tingkat kunjungan wisata ke depan semakin meningkat. Boiran, Ketua RW 5 Dengok Kulon Desa Bugisan mengaku cukup mendukung sepenuhnya kegiatan Festival Candi Kembar tersebut. Ia berharap selain untuk melestarikan budaya, juga sebagai sarana menjalin silaturahmi antar masyarakat di Desa Bugisan.
18: Untuk melestarikan kebudayaan yang ada di Indonesia, khususnya warga Dukuh Tengah Kulon ini.
19: Dengok ini Kulon rutin Bukisan. Selalu diselenggarakan setiap tahun, Pak?
18: Rutin. Rutin, jadi rutinitas setiap tahun sekali.
19: Harapannya apa, Pak?
18: Ya, harapannya ke depan itu bisa menciptakan persatuan dan kesatuan, khususnya warga Dukuh Kulon dan sekitarnya.
16: Sementara 8 gunungan hasil bumi yang berasal dari masing-masing RW di Desa Bugisan itu merupakan bentuk wujud syukur dari masyarakat. Selanjutnya, gunungan itu menjadi rebutan para pengunjung dalam Festival Candi Kembar. RRI Surakarta, Adam Sutanto melaporkan.
3: Alunan musik Tanjidor menggema di kawasan Sungai Jawi, Pontianak, Kalimantan Barat. Pertunjukan unik di atas sampan menjadi pembuka dari HV Fest 2006 dan sukses menarik perhatian warga yang memadati tepian sungai. Berikut laporan selengkapnya, Gulista Kisra.
20: Musik Tanjidor dari kelompok Sumber Rejeki mengalun meriah di atas sampan yang menyusuri Sungai Jawi, Pontianak. Dengan mengenakan pakaian telok belanga, para pemain menghadirkan suasana khas Melayu yang menghibur masyarakat. Warga yang berada di sekitar lokasi tampak antusias. Bahkan banyak pengendara yang rela menepi untuk menyaksikan pertunjukan. Tak sedikit dari masyarakat pun ikut bernyanyi hingga berjoget bersama mengikuti irama musik. Direktur Balantumaan Nur Salim Yadi Anugrah mengatakan, HB Fest tahun ini digelar selama 10 hari dengan tema Renung. Festival ini menjadi ruang refleksi sekaligus wadah kolaborasi seniman lokal maupun seniman luar daerah. Menurutnya, konsep festival tahun ini dibuat lebih luas dan tertata dibandingkan tahun sebelumnya. Meski demikian, HB Fest tetap mempertahankan semangat dan juga menghadirkan hiburan yang sederhana dekat dengan masyarakat.
21: Tahun ini lebih ramai dan lebih rapi, maksudnya secara organisasi gitu kan. Kalau tahun lalu kita bikinnya lebih izinnya lebih sederhana. Tahun ini karena tahun lalu sudah dimulai gitu kan, jadi tahun ini perlu izin lebih banyak dan segala macam. Tapi syukurnya semuanya lancar gitu kan. Karena juga cita-citanya di awal bukan bikin sesuatu yang besar, tapi untuk kecil tapi tetap menghibur masyarakat. Oh senang, cuacanya juga mendukung gitu kan. Jadi kayak semuanya mendukung dari pagi gitu.
20: Selain menampilkan Tanjidor Terapung, pembukaan HB Fest 2026 juga dihadiri sejumlah musisi dari luar daerah. Salah satunya Kathleen Malay, musisi asal Jakarta yang mengaku senang bisa menikmati suasana Sungai Jawi sambil mendengarkan musik tradisional bersama warga lokal.
22: Ini pertama kali saya penasaran mau lihat HB Fest. Ini pertama kali juga, kali kedua ke Pontianak dan bersyukur sih bisa nongkrong sore-sore sama warga di sini.
23: Suasananya sebenarnya hangat, semua warga senang juga gitu.
20: Cuaca yang mendukung membuat suasana pembukaan berlangsung dengan hangat dan juga meriah di kala sore itu. Festival ini, HB Fest, menjadi ruang budaya yang terus tumbuh dan mempererat hubungan masyarakat dengan seni lokal. Gulista Kisra melaporkan.
3: Universitas Dian Nuswantoro Udinus resmi meluncurkan sebuah inovasi platform pembelajaran berbasis virtual untuk menghadirkan pengalaman kampus digital generasi masa depan. Berikut laporan selengkapnya, Bahtiar Rifai.
24: Universitas Dian Nuswantoro Udinus resmi meluncurkan Dinusverse yang merupakan inovasi platform pembelajaran berbasis virtual world dan impressive learning yang dirancang untuk menghadirkan pengalaman kampus digital generasi masa depan. Peresmian dilakukan langsung oleh Wakil Menteri Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, Irin Umar. Rektor Udinus Profesor Dr. Pulung Nurtantio Andono mengatakan, Inovasi tersebut dibangun menggunakan platform Roblox yang memungkinkan mahasiswa mengikuti berbagai kegiatan kampus seperti menjelajahi lingkungan kampus, mengikuti kelas virtual, berinteraksi dalam komunitas, hingga mengembangkan proyek inovatif.
0: Dinosperse ini yang wujudnya game, yang sebenarnya kita pakai adalah platform game. Game ini tidak hanya sebagai sarana bermain, tapi ternyata game itu bisa sebagai sarana edukasi juga. Bahwa kalau kita memberikan pembelajaran melalui game, itu jatuhnya lebih fun. Dan perlu diingat bahwa sekarang ini target dari mahasiswa ini 5 tahun ke depan ini udah bukan Z lagi, itu alpha.
24: Profesor Pulung menjelaskan, platform tersebut memanfaatkan pendekatan game bukan hanya sebagai sarana hiburan, tetapi juga sebagai media edukasi yang lebih fun, interaktif, dan relevan dengan karakter generasi digital saat ini. Sementara itu, Ketua Asosiasi Program Studi DKV Indonesia, Dr. Intan Rizky Mutias mengapresiasi langkah Udinus dalam menghadirkan Dinusverse sebagai bentuk adaptasi perguruan tinggi terhadap perkembangan teknologi digital.
2: Rakornas ini kan budaya mutu ya. Nah, udah itu udah dilakukan tadi sama Udinus dengan adanya Udinusverse itu. Itu adalah salah satu bentuk implementasi dari bagaimana satu kampus beradaptasi dengan teknologi. Dan ini adalah dibuktikan semoga nanti bisa berdampak ke hal-hal yang lain, terutama termasuk tadi satu prodi itu nggak hanya bisa prodi DKV aja, tapi dia harus berkolaborasi dengan elektroinformatika dan sebagainya.
24: Peluncuran Dinusverse menjadi salah satu sorotan utama dalam Rakornas Asprodi DKV Indonesia 2026 yang dihadiri 76 program studi DKV dari berbagai perguruan tinggi di Indonesia. Bahti Arifai melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Organisasi Kesehatan Dunia WHO mengesahkan dua resolusi dalam Majelis Kesehatan Dunia ke-79 di Jenewa yang menyoroti kondisi kesehatan di wilayah kependudukan Palestina, termasuk Yerusalem Timur dan dataran tinggi Golan, dengan fokus pada krisis kemanusiaan yang memburuk di Gaza. Resolusi tersebut disetujui mayoritas negara anggota dan menyerukan perlindungan fasilitas kesehatan, kelancaran bantuan medis, serta pelaporan berkala dari WHO terkait dengan situasi tenaga medis, pasien, dan infrastruktur kesehatan di wilayah terdampak. Dari dunia olahraga, Barcelona sukses menjuarai Liga Champion Wanita 2025-2026 setelah mengalahkan All Lyon dengan skor 4-0 di Stadion Ullevål Oslo, Norwegia. Eva Fajor dan Salma Paralvelo masing-masing mencetak 2 gol untuk memastikan Barcelona meraih gelar Liga Champion Wanita keempat sepanjang sejarah klub. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Ya, pendengar dimanapun Anda berada, baru saja Anda ikuti Warta Berita dari RRI Pro 3. Anda kembali bersama kami di Pro 1 Gorontalo.
1: Dari jalan-jalan

Untuk kita yang tinggal di wilayah Indonesia sudah akrab dengan yang namanya hujan. Tapi tahukah Anda bahwa ada tempat di bumi yang belum pernah terkena hujan? Gurun Atacama di Chili Utara dan Peru Selatan adalah tempat terkering di bumi berdasarkan pengamatan meteorologi. Curah hujan rata-rata hanya 0,5 mm per tahun menurut Guinness World Record. NASA juga mengatakan gurun Atacama adalah gurun non-kutub terkering di bumi. Namun, para ilmuwan percaya bahwa ada tempat yang bahkan lebih kering, yaitu McMurdo Dry Phyllis Antartika. Menurut Earth Aid, daerah ini belum pernah melihat satu tetes pun curah hujan sepanjang sejarah bumi. Kedua gurun ini pun juga sangat kering dan tidak ramah. Peneliti menggunakan alat yang sama yang digunakan di Mars berhasil membuktikan bahwa tidak ada kehidupan di kedua lokasi di bumi tersebut.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Raymond Takasenseran, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Gorontalo. Pada pagi ini saya menyampaikan kepada masyarakat Provinsi Gorontalo dapat mengikuti kegiatan Piala Dunia 2006 melalui RRI Radio Piala Dunia tahun 2006. Jangan lewatkan, mulai dari babak penyisian sampai final, bisa mengikuti melalui radio RRI di tahun 2006. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Penuh semangat menyongsong hari dengan informasi yang menginspirasi. Bersama kami dalam

Ya, peringat di mana-mana Anda berada, masih bersama kami di Pro 1 Gorontalo, kalian informasi dan inspirasi. Jam 8:41, pernah ngalamin yang namanya cegukan? Pendengar pasti seumur hidup kayaknya pernah gitu ya. Banyak yang bilang kalau ada cara-cara yang simpel untuk meredakan cegukan. Beberapa metode dianggap ini mampu untuk merangsang saraf vagus atau meningkatkan kadar karbon dioksida di paru-paru gitu ya. Cegukan ini sendiri merupakan kondisi umum yang hampir pernah dialami semua orang. Meski biasanya berlangsung singkat, ini terkadang mengganggu ya. Apalagi kalau kayak saya nih, udah mau siaran tiba-tiba cegukan ya, kan gak lucu gitu ya. Hingga saat ini para ahli sebenarnya belum menemukan metode pasti untuk ampuh mengatasinya. Tapi ini sudah terbukti manjur ya, yaitu menahan napas beberapa detik. Cara ini menjadi metode paling umum yang sering dilakukan saat kita mengalami cegukan. Menahan napas dipercaya dapat meningkatkan kadar karbon dioksida dalam tubuh sehingga membantu diafragma kembali rileks dan menghentikan cegukan. Ada juga yang bilang nih, bisa dengan air dingin ya. Meneguk air dingin sedikit demi sedikit dipercaya juga mampu membantu merangsang saraf vagus yang berhubungan dengan refleks cegukan gitu ya. Selain itu, gerakan menelan berulang saat minum air ini juga dianggap membantu menghentikan kontraksi pada diafragma.

Aisyah, kebayang gak sih mahasiswa baru harus punya aplikasi pinjol? Tapi itulah yang bikin heboh ketika para maba atau mahasiswa baru mengikuti proses pengenalan budaya akademik dan kemahasiswaan diminta untuk mendaftar 2 dari 3 aplikasi pinjol yang mensponsori acara itu. Sebenarnya pinjol ini juga merebak sampai ke sekolah menengah atas. Nah, apa yang mengerikan dari pinjol ini adalah budaya berhutang yang tidak produktif dan cenderung konsumtif. Seperti kita ketahui, sebagian besar mahasiswa ataupun pelajar sebenarnya bukanlah pangsa pasar bagi pinjol. Umumnya di usia mahasiswa ataupun pelajar, kehidupan mereka masih dibiayai sehingga rata-rata masih bisa memenuhi kebutuhan dasarnya. Tetapi, tak kalah para mahasiswa dan pelajar ini ingin lifestyle atau gaya hidup yang lebih mewah, itulah yang membuat mereka mencari jalan pintas misalkan dengan meminjam dari pinjol. Problemnya, tak kalah pinjaman ini tak bisa dilunasi, disitulah seringkali bencana mulai terjadi. Kadang kala banyak mahasiswa atau pelajar yang akhirnya terlilit hutang. Apa solusinya? Yang jelas, memperkenalkan pinjol kepada para mahasiswa dan pelajar adalah kesalahan yang fatal. Hal itu tidak bisa menjadi solusi keuangan bagi mereka. Itulah sebabnya, selain pelarangan akses pinjol bagi kelompok usia tertentu, juga perlu edukasi finansial. Di sisi lain, untuk mengatasi masalah finansial, bagusnya mahasiswa dan pelajar dilatih wira usaha, bukannya dengan memikirkan soal pinjol ini. Seharusnya justru kampus memberdayakan dan mengajarkan

0: Mendengar satu lagu dari Salma Salsabil dengan Hachu. Kita akan lanjutkan kebersamaan kita di pagi ini, pendengar, untuk Anda umat Katolik. Selanjutnya kita akan ikuti siaran gereja bersama dengan Pendeta Franky Parismelo, SSMSI. Hari ini dengan judul Hari Raya Pantekosta.
1: Dari Jalan Jenderal Sudirman, nomor

Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pendengar RRI Gorontalo, khususnya umat Kristiani Katolik, di mana saja suara kami bisa dijangkau. Salam jumpa dalam acara Mimbar Agama Katolik dengan saya Franky Paris Melo, penyuluh agama pada kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Gorontalo. Pada Mimbar Agama Katolik kali ini kita akan membahas tema Hari Raya Pentakosta. Saudara-saudari terkasih, Hari Pentakosta yang dalam bahasa Yunani dikenal sebagai Pentakosta, yang berarti hari ke-50, adalah salah satu perayaan paling penting dalam kalender liturgi Katolik. Hari Pentakosta dirayakan pada hari Minggu ke-7 setelah Paskah, atau tepatnya 50 hari setelah Paskah dan 10 hari setelah peringatan kenaikan Yesus Kristus. Pentakosta memperingati turunnya Roh Kudus kepada para rasul dan murid-murid Yesus di Yerusalem. Menurut kitab Kisah Para Rasul pasal 2, pada hari Pentakosta Roh Kudus turun kepada para rasul, memberikan mereka kemampuan untuk berbicara dalam berbagai bahasa. Keajaiban ini memungkinkan mereka menyebarkan ajaran Kristus kepada orang-orang dari berbagai bangsa dan latar belakang yang sedang berkumpul di Yerusalem saat itu. Peristiwa ini dianggap sebagai pemenuhan janji Yesus yang akan mengirimkan Roh Kudus sebagai penolong bagi umatnya. Pentakosta memiliki makna teologis yang mendalam bagi umat Katolik. John Gill, seorang pastor dan teolog terkenal, menyatakan bahwa melalui pembaptisan Roh Kudus, para rasul memperoleh pemahaman yang lebih besar mengenai misteri Injil dan menjadi lebih memenuhi syarat untuk mengkhotbahkannya kepada orang-orang dari segala bangsa dan bahasa. Ini menandai awal dari misi gereja untuk menyebarkan kabar baik ke seluruh dunia. Sebelum menjadi hari raya Katolik, Pentakosta adalah sebuah perayaan Yahudi yang dikenal sebagai Shavuot. Shavuot dirayakan sebagai ucapan syukur atas panen gandum dan juga untuk memperingati pemberian Taurat kepada Musa di Gunung Sinai. Perayaan ini menunjukkan hubungan yang erat antara tradisi Yahudi dan Kristen, di mana peristiwa penting dalam iman Kristen seringkali berakar pada tradisi Yahudi. Hari Pentakosta juga dikenal sebagai hari lahirnya Gereja Katolik. Pada hari ini, setelah khotbah Petrus yang berapi-api, sekitar 3.000 jiwa ditambahkan ke dalam komunitas iman. Peristiwa Pentakosta tidak hanya merayakan turunnya Roh Kudus, tetapi juga menandai transformasi para rasul menjadi pembawa pesan Injil yang kuat dan berani. Melalui mujizat ini, pesan Kristus mulai menyebar dengan cepat ke berbagai penjuru dunia, membentuk dasar bagi pertumbuhan Gereja Katolik yang terus berkembang hingga hari ini. Perayaan Pentakosta mengingatkan umat Katolik akan pentingnya peran Roh Kudus dalam kehidupan spiritual dan misi gereja. Hari Pentakosta yang memperingati turunnya Roh Kudus kepada para rasul dan murid-murid Yesus bukan hanya peristiwa bersejarah dalam agama Katolik, tetapi juga mengandung nilai-nilai yang relevan bagi kehidupan kita sekarang ini. Seperti pertama, cinta dan belas kasih. Pada hari Pentakosta, Roh Kudus memberikan kemampuan kepada para rasul untuk berbicara dalam berbagai bahasa yang memungkinkan mereka untuk menyebarkan ajaran Kristus kepada semua orang. Cinta dan belas kasih. Sebagai murid Kristus, kita diajak untuk mengembangkan sikap kasih dan peduli terhadap sesama, berusaha membantu dan mendukung sesama serta lingkungan sekitar kita.
mencerminkan cinta Tuhan melalui tindakan nyata. Yang kedua, integritas. Para rasul yang menerima Roh Kudus pada hari Pentakosta menunjukkan integritas yang tinggi dalam menyampaikan pesan Kristus, meskipun mereka menghadapi tantangan dan risiko. Kita sebagai murid Kristus harus meneladani integritas ini dalam kehidupan sehari-hari, berpegang teguh pada prinsip-prinsip moral dan etika yang kuat, jujur dalam setiap tindakan dan perkataan, serta bertanggung jawab dalam semua tugas yang kita lakukan. Yang ketiga, keberanian dan ketangguhan. Peristiwa Pentakosta juga mengajarkan kita tentang keberanian dan ketangguhan. Para rasul berani berbicara di depan umum dan menyebarkan ajaran Kristus, meskipun dihadapkan pada ancaman. Kita pun sebagai murid harus berani dan tangguh dalam menghadapi tantangan kehidupan kita, seperti teladan para martir atau para kudus yang tidak pernah menyerah. Kita juga harus tekun dan gigih dalam meraih tujuan dan menghadapi setiap kesulitan dengan sikap positif. Keempat, persatuan. Turunnya Roh Kudus mempersatukan para rasul dan murid-murid dalam satu tujuan, yaitu menyebarkan Injil. Nilai persatuan ini sangat penting dalam membangun komunitas basis umat beriman. Sebagai murid Kristus, kita harus bekerja sama, saling mendukung dan menghargai perbedaan untuk mencapai tujuan bersama. Persatuan ini memperkuat komunitas iman kita dan menciptakan lingkungan persaudaraan yang kondusif di tengah masyarakat. Kelima, totalitas. Para rasul menunjukkan totalitas dalam melaksanakan misi mereka setelah menerima Roh Kudus. Mereka memberikan diri sepenuhnya dalam pelayanan dan penyebaran ajaran Kristus. Kita pun harus meneladani kesungguhan ini dengan memberikan yang terbaik dalam setiap aspek kehidupan, baik di dalam keluarga kita, di tengah umat maupun masyarakat di mana kita berada. Keenam, pelayanan. Akhirnya, Pentakosta mengajarkan kita tentang pelayanan. Para rasul melayani orang-orang dari berbagai bangsa dengan menyampaikan pesan Kristus. Sebagai murid Kristus, kita juga dipanggil untuk melayani tanpa pamrih, menggunakan bakat dan kemampuan kita untuk membantu orang lain dan membawa kebahagiaan kepada sesama demi kemuliaan Tuhan. Saudara-saudari terkasih, hari Pentakosta bukan hanya perayaan liturgis, tetapi juga sebuah pengingat akan panggilan kita untuk hidup sesuai dengan nilai-nilai Injil. Kita diajak untuk menginternalisasikan dan menerapkan nilai-nilai cinta dan belas kasih, integritas, keberanian dan ketangguhan, persatuan, totalitas dan pelayanan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian kita dapat menjadi pribadi yang tidak hanya berkualitas tetapi juga bermakna dalam berkontribusi baik secara sosial maupun secara universal. Saudara-saudari terkasih, demikian perjumpaan kita kali ini. Mari kita tutup pertemuan iman kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Sampai jumpa pekan depan. Salve.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
0: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
5: Kami tetap hadir untuk menemani Anda beraktivitas dengan ragam sajian spesial dalam Gorontalo siang ini.
6: Hai teman-teman, ada idola. Idola apa? Indonesia layak anak.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang buat adik-adik semua yang saat ini sudah standby mendengarkan siaran RRI Pro 1 ya. Kembali lagi bersama Idola Indonesia Layak Anak bersama Kak Bakri Petabuga. Dan kali ini akan kita dengarkan bersama Idola Anak bersama TK Aisyah Bustanul Atfal Kota Selatan kelas B3 dan B4.
1: Hai teman-teman, ada idola. Idola apa? Indonesia Layak Anak. Wow, seru. Hanya di Pro 1.

0: teman-teman dan pendengar sekalian, kita bertemu di acara Idola Anak Radio Republik Indonesia Gorontalo bersama saya Tresya Fiska Elvira Pomalingo
1: dan saya Yusida Muhammad akan mengisi acara
0: Idola Anak RRI Gorontalo.
1: Tepuk tangan dulu semua. Oke, baik Bu Ella. Hari ini kita akan bersama dengan TKI Sia Bustanu Atmaf 1 dengan berbagai macam acara ataupun doa-doa yang dibawakan oleh TKI Sia Bustanu Atmaf 1. Kira-kira siapa yang akan tampil pertama Ibu Ella?
0: Oke, kita sapa dulu anak-anaknya ya. Halo anak-anak. Masya Allah, suaranya semangat sekali. Senang bertemu dengan anak-anak melalui acara Idola Anak RRI Gorontalo. Semuanya pinter-pinter ya. Hari ini kita akan mendengar banyak hafalan keren. Siap anak-anak?
2: Siap
0: ya. Kita akan buka dengan kalamullah yang paling agung. Silakan Felicia Siti Anindya Haju, Jaiden Alfariski Yulio Terok, dan Alfarezi Sakwila Putra Lasena bersama Nafisya. Diawali dengan Taus ya. Ya.

0: Ya, Masya Allah.
1: Mereka bawa ayat kursi
0: ya. Iya.
1: Anda tahu bahwa ayat kursi itu sangat bermanfaat ya. Nah, itu bisa saja kita akan kalau misalnya kita lagi jalan ataupun lagi kita tidur terus ada gangguan-gangguan setan, kita boleh baca apa Ibu Ella?
0: Ayat kursi atau surat Al-Baqarah ayat ke 255.
1: Oke, kita lanjut Ibu Ella.
0: Ya, selanjutnya lagi ya? Doa iftitah yang akan dibacakan oleh Faizan Azril Gagulu, Muhammad Umarul Sakel Pasingi, dan Salsabila Nahla Hibatila.
1: Oke, anak-anak, kita dengarkan bersama teman-temanmu dari TKI Siabu Sanu Atpal 1 akan bawakan doa iftitah. Oke, 1, 2, 3.

0: Oke, terima kasih. Iya, tadi mereka sudah membawakan yaitu doa iftitah. Anda tahu bahwa doa iftitah itu adalah doa di waktu Anda mau apa? Mau sholat. Jadi kalau mau sholat harus baca apa dulu? Iftitah. Oke, kita lanjutkan Ibu Ella. Ya, siapa lagi?
1: Ya, sekarang kita belajar akhlak Rasulullah lewat hadis yang akan disampaikan oleh Zahira Farhana Amir Lukum, Syurabil Ikramul Rasyan Laya, dan Arfandi Ahmad Olii dengan hadis tentang menebar salam.
0: Ayo, siapa Nana?
2: Iya.
0: Mulai.

0: Iya. Lanjut lagi Bu Ella.
1: Ya, anak-anak kalau ketemu teman jangan lupa mengucap apa? Assalamualaikum ya. Karena salam itu adalah doa dan bikin hati tenang. Selanjutnya kita akan dengarkan bersama doa masuk masjid oleh Suraya Tarifa Razak, Zihan Mikaila Putri dan Muhammad Aldi Alfareski.
2: 2, 3. Allahumma ihdini
3: ar-rahmatik.
1: Iya. Terima kasih anak-anak. Selanjutnya kita akan dengarkan bersama perkataan yang baik adalah sedekah itu hadis ya, yang akan dibawakan oleh Muhammad Zulfikar Talib, Farel Ramadan Mulyadi, Kamail Zesan Muhammad dan Muhammad
4: Abdillah Mono Arfa. Oke. Anak-anak kita dengarkan bersama, teman-temanmu akan membawakan hadis tentang perkataan yang baik. Oke. Siap? 1, 2, 3.
5: Al-Kalimatun Taibatun Sadaqatun Biru'at yang baik adalah sedekah.
4: Oke, terima kasih. Tepuk tangan semuanya. Kita lanjutkan lagi Bu Ella.
1: Iya.
4: Berikut siapa ya? Merunisa Jalfazia, Nasifa Latif, Raisa Nur Adila Kiai, Nurul Maira Talim Bekas dan Arsila Khairun Niswa.
1: Ya, akan membawakan.
4: Akan membawakan apa Ibu Ella?
1: Hadis tentang tidak masuk surga orang yang suka mencela.
4: Ayo anak-anak, siapa yang mau masuk surga? Pasti semua suka masuk surga ya. Iya, ibu guru juga suka masuk surga. Oke, kita dengarkan teman-temanmu akan membawakan hadis tentang
1: tidak boleh mencela.
4: Oke, 1, 2, 3.
3: Layak.

0: Jelas.
1: Masya Allah, syukuran anak-anakku. Ya, jadi anak-anak kita harus selalu menjaga lisan dan tidak boleh mengejek teman ya.
0: Teman-teman, kita break dulu ya. Kami kembali setelah yang satu ini.
2: Mama, kita mau main ya?
3: Oh, iya. Jangan lama-lama.
2: Oke. Mama.
3: Iya.
2: Baiklah, Superstar main. Susuka makan. Superstar, ey.
3: Iya, tapi cuci tangan dulu, ah.
2: Tidak mau.
3: Eh, tidak boleh begitu, sayang. Nanti semua masuk virus.
2: Virus itu apa, Mama?
3: Virus itu kuman.
2: Kuman? Apalagi itu, Mama?
3: Kuman itu kotoran, sayang. Kan Tilaika ada bermain. Kalau tidak bersih, nanti Tilaika mau sakit. Mau sakit?
2: Ih, Tilaika tidak mau sakit. Mau suka makan.
4: Anak-anak sangat ingin tahu mengapa segala sesuatu terjadi. Jawaban Anda dapat meningkatkan rasa ingin tahu anak tentang arti kata. Berterus teranglah pada anak Anda kalau Anda tak bisa menjawab pertanyaannya.
3: Tilaika?
2: Ya, Ma. Ada sayang, ada.
5: Lanjut lagi, Bu Ella.
1: Kita sama-sama ya.
5: Siapa ya?
1: Kita mendengarkan Surah Maryam ayat ke-30.
5: Ayat 30 sampai 35. Masya Allah. Hebat ya. Iya. Dibawakan oleh siapa, Ibu Ella?
1: Syahrini Mozin dan Andi Raihan Abizar Syarif.
5: Iya. Ayo kita dengarkan teman-temanmu yang akan membacakan Surah Maryam dari ayat 30 sampai 35. Dimulai. Yeah.

0: pun.
1: Masya Allah, hebat sekali Bu Ella ya. Wow, mereka telah menyelesaikan tugasnya yaitu membacakan surat Maryam ayat 30-35. Alhamdulillah, insya Allah mereka ini menjadi anak-anak yang soleh dan soleha ya Ibu Ella.
2: Iya.
1: Oke, kita lanjut Ibu Ella, siapa lagi yang akan tampil?
2: Ya, selanjutnya
1: ada
2: anak-anak,
1: Muhammad ya. Arayan.
2: Iya. Muhammad Arayan dan Muhammad
1: Al-Fatih
2: Daniel akan membacakan surah Al-Fil.
1: Oke. 1, 2

0: Iya, terima kasih.
1: Ibu Ella, kalau tadi mereka sudah membacakan surah Al-Fi. Nah, tentu kita tahu bersama ya bahwa surah Al-Fi itu adalah sangat luar biasa ya.
2: Kekuasaan Allah
1: ini, ya. Kaabah ya,
2: ya
1: yang diunjukkan oleh pasukan gajah ya.
2: Nah,
1: itu kita tahu bersama bahwa Kaabah itu tidak semudah itu ya.
2: Mau dihancurkan.
1: Dihancurkan oleh pasukan. Dan alhamdulillah ada burung
2: ababil. Burung
1: ababil yang bisa
2: Allah turunkan untuk menyerang pasukan
1: menyelamatkan
2: gajah.
1: Pasukan ini. Oke, kita lanjutkan lagi Bu Ella.
2: Ya, selanjutnya kita akan praktekkan doa sehari-hari, yaitu doa masuk dan keluar kamar mandi oleh Anakda Haidar Nizam Ahmad dan Akifa Alisa Dau.
1: Oke. 1, 2, 3.

0: أصحاب عني الأذى وعافاني.
1: Masya Allah, iya. Bagus sekali anak-anak ya. Jangan lupa diamalkan setiap hari.
2: Iya, biar gak bosan. Kalau, iya, Ibu Ella, kalau setiap kita mau masuk kamar mandi itu harus baca doa ya.
1: Iya.
2: Begitu juga kalau anak-anak mau keluar dari WC atau kamar mandi, kita juga harus baca doa.
1: Doa.
2: Okay. Ya.
1: Selanjutnya ada yang mau menyanyi, nak?
2: Iya, ada yang mau nyanyi?
1: Iya.
2: Apa, Ibu
1: Ella? Kita akan jalan-jalan ke Ka'bah, iya, atau ke Mekah, iya, ya.
2: Kemarin juga kita Aisyah Bustamah Pasadu sudah pergi ke Mesaji ya. Iya, okay. Itu ada wisata religi. Nah, ini ada teman-temanmu, Salsabila Azahra Karisa, Inaya Azahra Putri Pratama, dan Elsa Nafisa Sah, dan Siti Rara Fazira Anwar akan menyanyikan lagu
1: Aku Mau ke Mekah.
2: Ya, oke, kita dengarkan bersama ya. 1, 2, 3.

0: Hore.
1: Iya, tepuk tangan untuk semua.
2: Iya, lanjut Ibu Ella, siapa lagi ya yang akan tampil?
0: Ya, anak-anak akan membawakan surah An-Naba ayat 1-20 yang merupakan surah ya. Ya, Ibu guru merupakan surah ke-78 dari Al-Qur'an, yaitu Anakda Aisyah Hafidatur Ramadhani Basalama dan Naura Syafa Dumbela.
2: Oke, kita dengarkan bersama ya. 1 2

0: Iya, suaranya bagus ya teman-teman.
1: Oke.
0: Ya, surat An-Naba akan mengingatkan kita tentang hari kiamat. Selanjutnya kita akan dengarkan bersama Aisyah Nur Kaila Umar, Muhammad Omar Al-Faruq Moha, Zil Gazilan akan membawakan hadis tentang menutup aurat.
1: Iya. Kita dengar bersama ya. Satu.

0: Kita.
1: Iya.
0: Teman-teman, kita break dulu ya. Kami kembali setelah yang satu ini.
2: Ma, dia mau bermain layang-layang di kompleks perumahan sebelah nih.
3: Nggak bisa, Gio.
2: Ya, kemarin izin main dekat rumah nggak bisa. Ini di kompleks perumahan leh, nggak bisa. Kapan Gio mau main, dang?
3: Sayang, kalau nyawa boleh dibeli atau ditukar di supermarket, Mama nggak akan larang Gio main layang-layang di sembarang tempat. Ingat tidak, temanmu Tio karena ambil layangan di kabel listrik, tersengat listrik, terus meninggal. Jody kejar layangan di jalan raya, ditabrak motor, kakinya patah.
2: Gio gak mau jadi begitu.
3: Boleh main layangan, asalkan di tanah lapang, jauh dari tiang listrik, jauh dari jalan, deng, jauh le dari aktivitas dan pemukiman masyarakat. Karena selain membahayakan diri sendiri, juga bisa membahayakan orang lain.
2: Oke, Ma.
3: Pintar anak Mama.
4: Lanjut lagi Bu Ella,
5: yeah.
4: Siapa ya? Mutia Fadila Abdullah.
5: Iya.
4: Yeah. Iya, terus ada Hairul Abdul Sanaula Daud. Kemudian ada Muhammad Ryan Ibrahim.
5: Akan
4: bacakan hadis tentang

0: Ruby Audia Laima dan Naira Areta Zaiba Almira akan membacakan doa.
1: Doa apa ya? Kafaratul Majelis.
0: Iya.
1: Oke, kita dengarkan bersama. 1, 2, 3.

0: Okay. Tepuk tangan semua. Iya. Ayo anak-anak, siapa lagi yang belum tampil di depan? Ayo, siapa yang belum tampil di depan? Angkat tangan. Sudah? Semuanya ya. Sudah tampil di depan?
1: Iya, Ibu.
0: Oke.
1: Okay. Okay,
0: iya, anak-anak. Alhamdulillah semuanya sudah tampil di depan Ibu Ella ya.
1: Iya.
0: Oke, okay, kita teruskan.
1: Iya, anak-anak hebat. Tidak terasa ya, kita sudah di penghujung acara. Tapi sebelumnya kita berbalas pantun dulu ya. Mau?
0: Mau dong.
1: Iya.
0: Siapa takut?
1: Nanti anak-anak kalau Ibu Guru ucapkan pantunnya, anak-anak bilang apa? Mantap. No cakep. Oke? Okay?
0: Mantap ya. Oke, okay, mantap tangannya begini ya. Iya. Ya. Tangan ibu jari, tapi tangan yang sebelah kanan. Oh, mana okay. Kanannya? Kanan. Oke. Okay. Okay. Silakan Ibu Ella.
1: Burung terbang di pohon mangga. Suara merdu di pagi hari.
0: Mantap.
1: Jadilah anak soleh dan soleha.
0: Amin.
1: Cinta Al-Quran sampai mati. Amin ya Rabbal Alamin. Nah anak-anak, terakhir biar semangat, kita dengarkan yel-yel tentang TK Aisyah Bustanul Akfal 1 ya. Okay. Semua.
0: Tapi Bu Ella, sebelum itu kita tanya dulu ke anak-anak, TK Aisyah Bustanul Akfal itu alamatnya di mana?
1: Di mana
0: tahu? Ayo, siapa yang tahu? TK Aisyah Bustanul Akfal itu ada di mana? Ada yang tahu? Di mana? TK Aisyah 1 di mana alamatnya? Di Kelurahan Limba B. Pas di Masjid Darul Arom.
2: Masjid Darul Arom.
1: Oke. Luar biasa anak.
0: Akhiri ya acara kita pada hari ini ya.
1: Yel-yel dulu ya.
0: Yel-yel dulu lagi.
1: Semua ya. Tepuk teman-teman pendengar di rumah, yuk kita tiru semangat anak-anak ini, rajin baca Al-Quran, hafal doa, jaga akhlak, dan selalu berbuat baik.
0: Iya.
1: Sampai jumpa di Idola Anak Radio Republik Indonesia Gorontalo. Di lain waktu, saya Tresya Fiska Elvira Pomalingo.
0: Dan saya Yusida Muhammad akan undur diri dari Radio Republik Indonesia. Selamat berjumpa kembali di lain waktu.
1: Nasrum Minawati.

0: Malam itu adalah malam tahun baru yang dingin dan bersalju. Orang-orang berlalu lalang dengan mantel, sarung tangan, dan syal yang hangat. Mereka berjalan buru-buru menuju ke suatu tempat. Sebagian orang bergegas pulang ke rumah, dan sebagian lagi pergi ke tempat pesta untuk merayakan tahun baru. Anak-anak berlarian di jalan sambil bermain lempar bola salju. Tentu saja, anak-anaklah yang paling menyukai salju. Mereka bermain bersama dan tertawa riang. Tapi di jalan itu, ada seorang anak perempuan yang terlihat berbeda dari anak-anak lainnya. Gadis kecil ini berdiri di tengah jalan, mengamati anak-anak lain yang bermain. Gadis kecil ini tidak punya topi untuk melindunginya dari dingin seperti anak lainnya. Pakaiannya pun tipis dan sobek. Dan sandal di kakinya tidaklah pas untuknya. Terlihat kebesaran. Ia memegang sebuah kotak. Karena menggigil akibat dingin yang menusuk, gadis ini tidak melihat mobil yang datang ke arahnya.
1: Hei nak, berjalanlah di pinggir. Kau akan tertabrak.
0: Gadis kecil itu bergegas menuju ke trotoar. Tapi saat berlari, sandalnya yang kebesaran terlepas dan terbang. Ketika tiba di trotoar, dia berbalik dan melihat ke sekeliling. Ada anak laki-laki yang lari membawa sandalnya.
2: Sandalku!
0: Ia mengejar anak laki-laki itu, tapi dia berlari sangat cepat.
2: Berhenti!
0: Dengan terpaksa, gadis itu berjalan tanpa alas kaki, mencari tempat berteduh di samping sebuah tembok. Dia membuka kotak yang dipegangnya, lalu menaruhnya di tanah. Gadis itu melihat ke dalam kotak yang penuh berisi korek api dengan matanya yang basah karena dingin. Ini adalah gadis kecil penjual korek api. Tapi dia belum menjual satu korek api pun hari itu. Jika dia bisa menjual beberapa korek api dan dapat uang, dia bisa pulang dan makan semangkuk sup hangat bersama ibunya. Jadi dia mulai berteriak dengan suara kecilnya yang bergetar karena dingin dan sedih.
2: Korek api! Korek api! Ada yang mau beli? Korek api!
0: Tak seorang pun yang memperhatikannya. Jadi gadis itu duduk bersandar ke tembok. Jari-jarinya mulai sakit karena dingin. Dia tak tahan lagi akan rasa sakitnya. Dia harus berupaya untuk menghangatkan diri. Gadis kecil itu membuka kotak dan mengeluarkan korek api. Jari-jarinya kaku dan hampir tak bisa memegang korek api. Dengan tangannya yang gemetar, dia menyalakan korek api di dinding. Dan tiba-tiba cahaya oranye yang hangat menyelimutinya. Gadis malang itu menghangatkan tangan kanan dan kirinya secara bergantian dengan korek api. Tangannya kini tidak dingin lagi. Dia mendapati dirinya ada di hadapan sebuah tungku yang menyala. Dia menatap api tungku dan mulai bermimpi. Dia sedang duduk di depan sebuah tungku besar di dalam ruangan yang indah. Dia mengenakan sweater wool, kakinya mengenakan sepatu boot berbulu, dan topi menutupi kepalanya. Rasanya cukup panas, dia pun mulai berkeringat. Tapi tiba-tiba, batang korek apinya habis terbakar. Dengan padamnya korek api itu, mimpi indah itu pun hilang. Jari kecilnya mulai membeku dan terasa sakit lagi. Gadis kecil itu menyalakan korek api lainnya. Pada saat itu, angin dingin bertiup. Gadis kecil itu menghadap ke tembok agar korek apinya tidak padam, dan dia menutupi api dengan kedua tangannya. Ketika dia melihat api itu, tembok di depannya tiba-tiba menghilang dan terbuka. Di dalamnya ada sebuah ruangan besar. Di sana ada berbagai macam makanan di atas meja bertaplak putih, dan tempat lilin perak di atas meja itu menyinari seluruh ruangan seperti siang hari. Dia menatap meja dan melihat bahwa di tengahnya ada sepotong besar daging panggang yang terlihat lezat. Gadis kecil itu segera mengambil sepotong daging dan memakannya. Tiba-tiba dia tidak lapar lagi. Gadis kecil penjual korek api ini ingin mengambil sepotong daging lagi. Dia menjulurkan tangannya, tapi batang korek api di tangannya habis dengan begitu cepat. Tangan gadis malang itu terbakar dan dia melemparkan korek api itu.
2: Au! Au!
0: Setelah dia melempar korek api di tangannya, makanan di atas meja dan ruangan itu pun menghilang dan digantikan dengan tembok. Gadis kecil penjual korek api itu menyalakan korek api lainnya. Sekarang, dia masuk ke mimpi yang lebih hebat lagi. Dia sedang duduk di bawah pohon di suatu malam musim panas, memandangi langit. Udara masih terasa hangat meskipun malam hari. Gadis kecil itu tak bisa berhenti memandangi bintang-bintang. Dia tak pernah melihat langit dan bintang begitu cerah dan bersinar seperti ini sebelumnya. Lalu tiba-tiba, dia melihat bintang jatuh. Pikirnya, itu ada satu orang lagi yang terbang menuju keabadian. Ini sebenarnya kata-kata neneknya. Kemudian, dia melihat neneknya muncul.
3: Setiap ada bintang jatuh, seseorang akan mengambil tempat bintang itu di langit, sayang.
0: Neneknya hanya terlihat sebentar. Lalu ketika nenek menghilang, gadis kecil itu memanggil-manggil neneknya.
2: Nenek, berhenti, jangan pergi. Tolong jangan pergi, aku sangat merindukan nenek.
0: Untuk melihat neneknya sekali lagi, gadis kecil itu menyalakan korek api lainnya. Dia lupa bahwa tubuhnya membeku karena dinginnya udara di tengah jalan itu dan mulai bermimpi lagi. Setiap kali menyalakan korek api, dia merasa seperti melihat dan mendengar neneknya. Gadis kecil itu menyalakan korek api lainnya. Sekelilingnya terlihat terang seperti siang hari. Dia tak pernah melihat neneknya secantik ini sebelumnya. Wajah nenek yang penuh kasih membuatnya lupa akan hari-hari dingin dan pahit yang telah dia lalui. Gadis kecil itu tak ingin momen ini berakhir, jadi dia buru-buru menyalakan korek api terakhir. Neneknya muncul lagi di hadapannya. Nenek mengulurkan tangannya untuk memegang tangan gadis kecil penjual korek api itu. Mereka mulai terbang ke langit bersama-sama. Gadis kecil itu merasakan kelegaan. Tidak ada dingin atau rasa lapar lagi. Saat itu, sebuah bintang jatuh melintas di langit. Keesokan paginya, orang-orang yang melintas di jalan itu melihat seorang gadis kecil penjual korek api terbaring di sisi tembok. Matanya tertutup, tapi mulutnya tersenyum. Di sekelilingnya ada sisa korek api yang terbakar. Yang nyalanya telah mewujudkan mimpi gadis itu. Mimpi yang tak pernah diimpikan siapapun. Pada zaman dahulu, hiduplah seorang putri cantik di sebuah kastil besar. Suatu hari, ayahnya, sang raja, memberikan hadiah ulang tahun sebuah bola emas kepada putri.
4: Selamat ulang tahun, putriku.
2: Terima kasih, ayah.
0: Putri sangat mencintai bola emas ini. Dia menghabiskan sepanjang waktunya bermain dengan bola emas itu. Suatu hari, dia membawa bolanya keluar dan mulai memainkannya dengan melemparkannya ke udara. Putri mendekati sebuah kolam kecil dan terus memainkan bola emas itu. Tepat saat itu, dia tidak dapat menangkap bola yang dilemparkan ke atas. Dan bola itu menggelinding menjauh. Putri mengejar bola emasnya, tetapi bola itu bergerak semakin cepat. Akhirnya bola itu jatuh ke kolam dan tenggelam.
2: Ah, tidak!
0: Putri duduk di tepi kolam dan menangis karena putus asa.
2: Bola emasku yang cantik, bagaimana aku bisa mengambilnya?
0: Tiba-tiba, dia mendengar sebuah suara.
5: Rebet! Putri yang cantik, kenapa kau menangis? Rebet.
0: Putri melihat berkeliling, tetapi tidak menemukan dari mana asal suara itu. Ketika Putri melihat dari dekat, dia sadar bahwa itu adalah suara kodok yang ada di samping kolam, dan kodok itu memandanginya. Kodok melompat ke arah Putri dan bertanya lagi setelah dia berhasil mendekat.
5: Ada masalah apa, Putri yang cantik? Kenapa kau menangis?
0: Sang putri terkejut saat melihat kodok yang bisa berbicara.
2: Kodok yang bisa berbicara? Bagaimana bisa?
5: Ya, inilah aku, berbicara dengan putri yang cantik. Kenapa kau menangis?
0: Setelah menenangkan diri, putri mulai menceritakan kisahnya.
2: Bola emas yang diberikan ayahku terjatuh ke kolam dan tenggelam. Bagaimana aku bisa mengambilnya?
0: Kodok mendekati kaki sang putri dan mengajukan penawaran.
5: Putri yang cantik, akan kubawakan bolamu. Tetapi sebagai balasannya, kau harus melakukan permintaanku.
0: Putri jadi penasaran.
2: Jadi apa balasannya?
5: Jika kau mau berteman denganku, aku ingin hidup bersamamu di kastil.
0: Putri memikirkan hal itu, lalu menerima tawaran sang kodok. Jadi kodok melompat ke dalam air dan hilang dari pandangan. Tak berapa lama, kodok muncul kembali dengan bola emas dan melemparkannya kepada putri. Setelah menemukan bolanya, putri sangat senang dan mulai berjalan kembali ke kastil. Melihat sang putri pergi meninggalkan kodok, kodok mulai berteriak.
5: Putri yang cantik, kau melupakanku. Kau janji membawaku ke kastil. Rabbit.
0: Putri berteriak dari jauh sambil tertawa.
2: Bagaimana mungkin kodok jelek sepertimu membayangkan untuk hidup dengan putri cantik sepertiku?
6: Rabbit.
0: Sang putri meninggalkan kodok dan pulang ke kastilnya. Pada malam harinya, raja, ratu, dan putri duduk di meja makan. Tepat ketika mereka mulai makan, terdengar ketukan di pintu. Pelayan melaporkan bahwa seekor kodok telah tiba dan memberitahu bahwa kodok tersebut diundang oleh putri dan kini meminta izin untuk masuk. Raja dengan terkejut bertanya kepada putrinya.
4: Ceritakanlah apa yang terjadi, putriku.
2: Begini, ayah.
0: Putri menceritakan semua tentang peristiwa yang terjadi pagi itu di kolam.
4: Jika kau berjanji kepada kodok untuk mengembalikan bolamu, maka tepatilah janjimu.
0: Raja memerintahkan pelayan untuk membawa kodok tersebut masuk. Tak lama kemudian, pintu terbuka dan kodok kecil melompat masuk dan berhenti di samping meja makan.
5: Selamat malam semuanya, dan terima kasih Raja karena sudah mengizinkanku masuk.
0: Dengan satu lompatan besar, kodok mendarat di samping piringnya putri. Putri memandang kodok dengan rasa tidak senang. Raja meminta sebuah piring untuk kodok, tetapi sang kodok menghentikannya.
5: Tidak perlu menyediakan piring, aku bisa makan dari piringnya putri.
0: Kodok mulai makan dari piring sang putri. Putri sangat kesal kepada kodok, tetapi dia pikir bahwa kodok itu akan pergi setelah makan malam selesai dan tetap tidak berkata apa-apa. Tetapi sang kodok tak punya niat untuk pergi setelah makan. Ketika putri meninggalkan meja makan, kodok mengikuti putri ke kamarnya. Waktu berlalu dan kodok mengantuk.
5: Putri, aku sangat mengantuk. Aku ingin tidur di tempat tidurmu jika boleh.
0: Karena takut ayahnya marah, putri harus menyetujui permintaan ini juga. Kodok melompat ke atas tempat tidur putri dan tidur di bantal putri. Sambil menahan amarahnya, putri berbaring di samping kodok dan tertidur. Keesokan paginya, kodok membangunkan sang putri.
5: Selamat pagi, putri yang cantik. Aku punya satu keinginan lagi darimu. Jika kau melakukannya, aku akan segera pergi.
0: Mendengar bahwa kodok jelek itu akan segera pergi, tanpa kentara menunjukkannya, putri sangat senang.
2: Baiklah, katakan apa yang kau inginkan.
5: Aku ingin kau menciumku, putri.
0: Putri melompat dari tempat tidurnya dengan sangat marah.
2: Beraninya kau! Itu tak mungkin!
0: Senyum di wajah kodok pun hilang dan digantikan oleh air mata. Putri berpikir sejenak.
2: Baiklah, apa susahnya dengan satu ciuman kecil? Lagi pula aku tak akan melihatnya lagi.
0: Dan akhirnya putri pun mencium sang kodok. Segera setelah putri mencium sang kodok, sebuah cahaya menyilaukan menutupi kamar itu. Karena silau, putri tak bisa melihat apapun. Tak lama kemudian, cahaya itu menghilang. Putri mulai dapat melihat lagi, tapi kali ini dia tak percaya pada apa yang dia lihat. Tepat di mana tadinya kodok berada, kini berdiri seorang pemuda tampan. Sang putri kaget dengan apa yang dia lihat. Dia tak percaya dan kemudian bertanya,
2: "Siapa kau? Bagaimana dengan kodok yang tadi berdiri di sini?"
4: "Putri yang cantik, aku adalah pangeran dari negeri yang jauh. Penyihir jahat mengutukku dan mengubahku menjadi seekor kodok. Untuk mematahkan kutukannya, aku harus bermalam di samping seorang putri dan mendapatkan ciuman darinya. Berkatmu, aku dibebaskan dari kutukan menjadi kodok selamanya."
0: Sang putri sangat terkejut, tetapi juga sangat senang dengan apa yang dia dengar. Keduanya pergi menghadap raja dan menceritakan semuanya.
4: "Ini harusnya pelajaran kedua yang diajarkan kodok kepadamu, putriku. Kita tidak boleh menilai seseorang hanya dari penampilannya dan menghakimi tanpa tahu seluruh kebenarannya."
0: Raja menjamu sang pangeran beberapa hari lagi di kastilnya. Pangeran dan putri mengunjungi kolam tempat mereka bertemu pertama kali.
4: "Putri, maukah kau menikahiku dan ikut ke kerajaanku?"
0: Sang putri tersenyum dan mengangguk menerima lamaran pangeran. Dan tepat saat itu, sebuah suara memecahkan kesunyian.
7: "Rabbit, rabbit."
0: Mereka mencari sumber suara itu. Ada kodok di samping kolam yang memandangi mereka. Mereka menahan nafas menunggu kodok itu bicara. Tapi tak terjadi apa-apa. Keduanya mulai tertawa.
4: "Jangan khawatir, kodok kecil. Aku yakin kau pun akan menemukan putri untukmu suatu hari."
0: Dan tertawa lagi. Tak lama kemudian, mereka menikah dan hidup bahagia selamanya.

0: kami tetap hadir untuk menemani Anda beraktivitas dengan ragam sajian spesial dalam Gorontalo siang ini.
1: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Radio Republik Indonesia program 1. Tentunya apa kabar di hari Minggu yang panas, gerah, tapi langit mulai menggantung mendung begitu ya. Suasana seperti ini memang paling pas ditemani musik yang santai sambil bersiap menikmati makan siang bersama keluarga di rumah. Dan Anda masih bersama Pro 1 dalam musik dan informasi menghadirkan lagu-lagu pilihan yang tentu menemani waktu istirahat Anda di siang hari ini pendengar. Tentunya di luar mungkin matahari masih terasa menyengat, tapi angin juga mulai membawa aroma barangkali hujan nanti sore gitu ya, yang bikin suasana jadi lebih tenang. Semoga makan siang hari ini bikin Anda semangat ya, mengenyangkan tapi juga menghangatkan kebersamaan ya. Jadi tetap bersama kami karena setelah ini akan ada lagu-lagu pilihan yang siap menemani suasana hari Minggu Anda ya. Siang boleh gerah tapi hati tetap cerah bersama Pro 1.

Pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada, dikutip dari portal resmi kami rri.co.id bahwa Dinas Kelautan dan Perikanan atau DKP Provinsi Gorontalo terus menunjukkan komitmennya dalam meningkatkan kapasitas, keselamatan dan juga profesionalisme nelayan melalui pelaksanaan bimbingan teknis atau BIMTEK. Sertifikasi kecakapan nelayan atau SKN. Ini bertepatan di kantor DKP Provinsi Gorontalo, Kepala Pelabuhan Perikanan Nusantara atau PPN Kuandang Yanwar Amri Yasman ya menyerahkan dokumen sertifikat kecakapan nelayan kepada Arianto Husain, Kepala DKP Provinsi Gorontalo, di mana penyerahan tersebut dilaksanakan dalam rangkaian rapat pembahasan progres pelaksanaan survei lokasi Kampung Nelayan Merah Putih atau KNMP di Provinsi Gorontalo. Nah, SKN ini merupakan sertifikasi keterampilan yang bertujuan meningkatkan kompetensi dan juga keselamatan nelayan, khususnya bagi nahkoda dan awak kapal perikanan. Jadi, sertifikasi ini menjadi bukti resmi kompetensi dan profesionalisme nelayan yang diterbitkan oleh Kementerian Kelautan dan juga Perikanan atau KKP.

Pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada, selamat siang. Dan suasana minggu siang ini memang punya suasana yang berbeda ya. Jalanan mulai lebih santai, dapur rumah mulai ramai juga aroma masakan. Dan sebagian dari kita juga mungkin sedang rebahan sambil menikmati waktu istirahat ya. Nah, Pro 1 juga hadir menemani lewat alunan lagu-lagu pilihan yang isi listening untuk mengisi suasana siang Anda. Jadi cocok ya didengar sambil makan siang atau lagi on the way ataupun sekedar menikmati mendung yang perlahan datang juga. Cuaca hari ini memang cukup panas dan gerah, tapi kalau mau dilihat langit yang mulai redup seperti memberi tanda bahwa hujan mungkin akan datang membawa kesejukan ya. Tapi untuk Anda, apapun itu pendengar, tetap santai, tetap bahagia, dan biarkan musik menemani hari Anda di Pro 1 ya. Kalau ngomongin soal musik, tentu musik yang baik itu selalu tahu cara menenangkan hari yang tepat.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Saya Rizal Natal, pengurus PSSI Provinsi Gorontalo, mengucapkan selamat kepada RRI yang menyiarkan berbagai macam acara, khususnya untuk Piala Dunia ini. Sebagai pengurus PSSI tentu merasa bangga RRI telah melakukan satu langkah yang lebih maju untuk sepak bola ada di Provinsi Gorontalo. Ayo semua kita sama-sama mengikuti semua kegiatan yang ada di RRI. Bravo RRI. Salam olahraga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapkan pasang telinga,
1: dengarkan. Sudah merasa tahu segalanya tentang Piala Dunia?
2: Eits, tunggu dulu. Ada banyak cerita yang belum Anda dengar dan hanya bisa Anda temukan di RRI Pro 1 Gorontalo. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan program-program spesial yang beda dan eksklusif setiap hari hanya di RRI Pro 1 Gorontalo. FM 101,8, FM 93,7, FM 100,3, FM 93,5 MHz, dan RRI Digital.
1: Bukan sekedar skor pertandingan, bukan hanya pencetak gol. RRI akan mengajak Anda menyelami berbagai sudut pandang sepak bola dunia. Mulai dari kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, hingga teknologi di balik pertandingan.
2: Dan bahkan Anda juga bisa ikut terlibat, bergabung secara live dalam program Pesta Bola Dunia setiap hari. Warnai hari-hari Anda dengan sajian spesial sepak bola dunia, hanya di RRI Pro 1 Gorontalo.

Pendengar Radio Republik Indonesia di manapun Anda berada, tahukah Anda Wakil Gubernur Gorontalo Ida Syaida Rusli Habibi ya, pendengar, Wakil Gubernur Gorontalo Ida Syaida Rusli Habibi mengapresiasi kebiasaan masyarakat Kecamatan Taluditi, Kabupaten Pahuwato yang membawa tas keranjang sendiri saat berbelanja di pasar murah bersubsidi, di mana menurutnya kesadaran warga mengurangi penggunaan kantong plastik ini sekali pakai menjadi contoh positif dalam menjaga kebersihan lingkungan sekaligus mendukung gaya hidup ramah lingkungan. Nah, sejumlah warga juga sempat mengaku kebiasaan membawa tas belanja sendiri sudah lama dilakukan untuk menghemat pengeluaran rumah tangga, terlebih di tengah kenaikan harga kebutuhan pokok. Asia, 40 tahun, salah satu seorang warga Taluditi juga mengatakan dirinya selalu membawa tas belanja sendiri setiap kali ke pasar agar tidak perlu membeli kantong plastik. Nah, hal senada juga disampaikan Ngatini, 65 tahun, warga desa Pancakarsa II, perempuan asal Jawa Timur yang telah menetap di Gorontalo sejak tahun 1983 itu juga mengaku senang dengan perhatian pemerintah provinsi kepada masyarakat Taluditi. Pada pelaksanaan pasar murah tersebut, Diskum Perindag Provinsi Gorontalo menyediakan 1.000 kupon bagi masyarakat Kecamatan Taluditi. Terdapat 7 komoditas yang dijual dengan harga bersubsidi, yakni beras 5 kg seharga Rp25.000, minyak goreng Rp10.000 per liter, cabai rawit Rp10.000 per 25 kg, bawang merah Rp10.000 per 5 kg, 0,5 kg ya, dan lain sebagainya. Nanti untuk informasi lengkapnya Anda bisa baca kembali melalui portal resmi kami rri.co.id.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, baru saja Anda dengarkan lagu dari Budi Doremi bersama Feby Putri dengan lagunya berjudul Tentang Dia. Sudah menemani Anda pendengar pada pukul 11 lebih 26 menit waktu Indonesia Tengah. Dan untuk Anda juga muslimin dan muslimah yang saat ini dalam persiapan sholat zuhur, kami sampaikan dan ingatkan bahwa kumandang azan zuhur hari ini pada pukul 11 lebih 48 menit waktu Indonesia Tengah ya. Masih ada beberapa menit lagi untuk Anda dalam persiapan sholat zuhur. Dan untuk menemani suasana aktivitas, suasana hari Minggu atau apapun itu pendengar, satu informasi yang tentu kami sudah siapkan dikutip dari portal resmi kami rri.co.id bahwa Komisi 1 DPRD Provinsi Gorontalo melaksanakan kunjungan kerja dalam rangka meninjau instalasi pengolahan air limbah atau IPAL di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG Kelurahan Hunggalua, Kecamatan Limboto, Kabupaten Gorontalo pada Sabtu 23 Mei 2026 kemarin. Kunjungan tersebut pendengar dilakukan sebagai bagian dari fungsi pengawasan DPRD guna memastikan sistem pengolahan limbah dapur program makan bergizi gratis berjalan sesuai prosedur serta menjaga standar kebersihan, kualitas pengolahan limbah, dan mutu produksi makanan. Dalam kesempatan itu pendengar, Wakil Ketua Komisi 1 DPRD Provinsi Gorontalo Siti Nurain Sompi juga menyampaikan bahwa secara umum hasil monitoring di SPPG Hunggalua ini sudah berjalan baik, namun demikian masih ditemukan juga beberapa hal yang perlu menjadi perhatian dan perbaikan ke depan khususnya pada pengolahan IPAL.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya.

Pendengar Radio Republik Indonesia di manapun Anda berada, tahukah Anda dua rumah sakit milik pemerintah Kota Gorontalo, yakni RSUD Profesor Dr. Haji Alusabu dan RSUD Otanaha dilaporkan belum dapat mencairkan klaim BPJS kesehatan dengan nilai capaian lebih dari 2 miliar rupiah. Nah, permasalahan tersebut ini menjadi perhatian dalam rapat kemitraan yang dihadiri jajaran pemerintah Kota Gorontalo, DPRD, dan BPJS Kesehatan pada Kamis 21 Mei kemarin. Sekretaris Daerah Kota Gorontalo, Ismail Wajid, juga mengatakan persoalan itu terungkap dalam evaluasi kualitas layanan kesehatan rujukan yang disampaikan Wali Kota Gorontalo. Karena menurutnya peringar, persoalan gagal klaim tersebut ini perlu ditelusuri lebih lanjut untuk mengetahui penyebab utamanya, baik terkait pemahaman terhadap regulasi baru maupun kelengkapan administrasi saat pengajuan klaim. Ia juga menegaskan, jika persoalan tersebut tidak segera diselesaikan, maka dana yang tidak dapat dicairkan akan menjadi beban keuangan rumah sakit, padahal seharusnya ini menjadi pendapatan penunjang operasional pelayanan kesehatan. Nanti mendengar informasi tersebut, Anda bisa akses kembali melalui portal resmi kami, rri.co.id.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita memang sewajarnya mengakui bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara kita sedang mendapatkan ujian yang serius. Ada banyak orang yang marah dengan segala peristiwa yang terjadi. Ada banyak yang kecewa sehingga punya pikiran untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia. Tentu saja, kalau kita kembali ke masa silam, para pendiri bangsa dari berbagai daerah, dari Sabang sampai Merauke, mereka bersepakat, bersatu di dalam naungan negara yang bernama Republik Indonesia. Tentu dengan visi yang luhur, agar negara ini menjadi rumah besar bagi semua pihak. Semua pihak itu tentu saja mencakup mereka yang berbeda secara agama, berbeda secara suku atau etnik, berbeda ras, termasuk juga berbeda strata sosial. Dalam konsep negara sebagai rumah bersama, tentu saja tidak ada yang boleh tidak terayomi, tidak ada satupun yang boleh tidak terlindungi. Tegas menyatakan semuanya, semua anak bangsa harus diayomi, dilindungi, didukung untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan. Pertanyaan mendasarnya adalah, apakah masih ada harapan? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu saja harus berkata, harapan itu masih ada. Dan kita yang harus menyalakan harapan itu. Kita mewarisi negeri yang indah, negeri yang kaya dari para nenek moyang kita, para leluhur kita, para pendiri bangsa. Janganlah sampai kita dicatat oleh sejarah sebagai pihak yang menghancurkan negara ini. Maka lagi-lagi menjadi sangat penting bagi kita untuk kembali kepada nilai luhur Pancasila. Hidup berketuhanan, berkemanusiaan, hidup dengan semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan dan keadilan. Mari, tidak ada kata terlambat. Kita perbaiki semuanya. Kita hayati dan hidupkan Pancasila di tanah ini.
0: Kilau Pancasila.
2: Hidup tanpa Allah ibarat sebuah pensil tumpul. Ia tidak memiliki titik. Hidup adalah sebuah perjalanan, yakni perjalanan dari Allah yang kemudian kembali lagi kepada Allah.

Baik muslimin dan muslimah dimanapun anda berada, kini tiba saatnya kumandang azan zuhur untuk wilayah kota Gorontalo dan sekitarnya pada pukul 11.48 waktu Indonesia Tengah.

Dunia ini hanya milik 3 hari. Hari kemarin, ia telah pergi bersama dengan semua orang yang menyertainya. Hari esok, kamu mungkin tak akan pernah menemuinya lagi. Hari ini, itulah yang kamu miliki. Maka beramallah di hari ini. Hasan Al-Basri.

0: Hello Indonesia. Baru-baru ini, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional merinci ada 16 provinsi Indonesia yang masih akan masuk dalam kategori miskin pada tahun 2024 mendatang. Mulai dari Sumatera, Jawa hingga Papua yang masih memiliki tingkat kemiskinan yang tinggi. Selain itu, tingkat pengangguran saat ini dianggap melampaui target nasional sebesar 4,26% hingga 4,96%. Statistik ini tentu saja cukup memprihatinkan. Kalau kita pikirkan, memang menjadi tugas pemerintah nasional dan Pemda lokal untuk membantu mengentaskan kemiskinan dan pengangguran ini. Tapi, tidak bisa serta-merta dipersalahkan kepada pemerintah. Kemiskinan dan pengangguran juga menyangkut mindset, pola berpikir masyarakatnya. Selain itu, juga soal etos kerja serta karakter SDM-nya kita. Jangankan di Indonesia, di Korea Selatan yang dianggap cukup maju pun ada kawasan miskin bernama Goryeong yang berisi penduduk yang sangat miskin. Hal ini bukan untuk membuat kita malu, tapi justru harus dicari solusinya agar kemiskinan itu bisa dientaskan. Problem terbesar adalah ketika sebuah kemiskinan ini menjadi kemiskinan yang struktural. Mulai dari kakek, bapak, ibu, hingga anak dan cucunya. Hidup mereka dengan pola pikir yang sama, melakukan hal yang sama. Sumber pengentasan kemiskinan dan pengangguran terbaik termasuk diantaranya adalah belajar membangun bisnis kecil-kecilan ala UMKM. Persoalannya, untuk melakukan praktek bisnis UMKM, seringkali benturannya bukanlah soal modal, tapi lebih ke mindset. Alasan yang sering muncul misalnya, kan saya nggak bisa jualan. Atau, nanti kalau bisnisnya rugi gimana? Dan ada pula yang bilang, saya itu nggak punya modal buat bisnis. Ketika pola pikir kita tidak ada niat, kita akan mencari sejuta alasan untuk membenarkan tindakan kita. Padahal, banyak loh pelaku UMKM sukses bukan dengan modal yang besar, bukan karena mereka berbakat, tapi karena mereka gigih, mau belajar dan tekun. Kini pertanyaannya sederhana. Mau tetap miskin dan menganggur atau mencoba berbagai upaya dan langkah termasuk belajar dari mereka yang sukses menjalankan UMKM. Modalnya sederhana kok, cuma mau bertanya dan tekun menjalaninya. Itulah faktor yang banyak membuat para pebisnis UMKM sukses hingga sekarang. Demikianlah dari saya Antonio Dio Martin, license trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Dari Jalan Jenderal Sudirman.

FC Barcelona raih juara Liga Champions Putri musim 2025-2026. New York Knicks kalahkan Cleveland Cavaliers 121-108 pada laga ketiga final wilayah timur NBA. Persib Bandung berhasil juarai Super League musim 2025-2026. Selamat siang, salam olahraga. Pemirsa, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini dengan sejumlah informasi olahraga menarik dari dalam dan luar negeri. Dan inilah Dinamika Olahraga Pro 3 RRI edisi hari ini Minggu 24 Mei 2026 bersama saya Luna Elia.

0: Informasi pertama kami awali dari cabang olahraga sepak bola. Pemirsa, FC Barcelona Femeni kembali menegaskan dominasinya di Eropa setelah mengalahkan Olympique Lyon 4-0 pada laga final Liga Champions wanita di Stadion Juleval tadi malam. Ewa Payor menjadi bintang kemenangan lewat 2 golnya pada babak kedua, sementara ada Salma Parayuelo yang menambah 2 gol lainnya jelang akhir pertandingan. Meski menang telak, Barcelona sempat mendapat tekanan besar dari Lyon dan tampil agresif sepanjang babak pertama. Penjaga gawang Katakol melakukan sejumlah penyelamatan penting yang menjaga Barcelona tetap bertahan dalam pertandingan. Usai laga, penyerang Barcelona Ewa Payor mengaku senang dengan kemenangan ini.
1: Ini sangat istimewa, sangat istimewa. Saya tidak tahu harus mengatakan apa. Saya hanya sangat bahagia dan bangga kepada tim saya. Saya bahkan tidak pernah memimpikan momen seperti ini. Bisa menjadi pemain Barcelona dan menjuarai Liga Champions adalah sesuatu yang istimewa. Saya sangat bersyukur atas momen yang saya rasakan saat ini.
2: It's something special and I am grateful for this moment now.
0: Dan gelar tersebut menjadi trofi Liga Champions wanita keempat dalam sejarah Barcelona Femeni. Klub asal Catalonia itu memperpanjang catatan impresif dengan selalu tampil di final Liga Champions wanita sejak 2021.

Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine, manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. 2020.

0: Kabar dari Piala Dunia 2026, pendengar, Qatar pertama kali tampil di Piala Dunia pada edisi 2022 dengan status sebagai tuan rumah turnamen. Kini, The Maroons membuktikan kemampuan mereka dengan kembali tampil di ajang tertinggi sepak bola dunia melalui jalur kualifikasi. Seperti apa perjuangan Qatar untuk tetap tampil konsisten dan peluang mereka di Piala Dunia tahun ini? Kita simak ulasannya dalam Bedah Tim bersama Muhammad Ilham Akbar berikut ini.
1: Ngomongin negara satu ini tentu kita ingatnya di Piala Dunia edisi sebelumnya. Negara ini bertindas sebagai tuan rumah. Nah, siapa lagi kalau bukan Qatar? Pada edisi Piala Dunia kali ini, Qatar dengan dipimpin oleh pelatih Julian Lopetegui, mantan arsitek timnas Spanyol, tentu bermain dengan lebih matang, lebih solid, dan lebih kompak lagi. Uniknya adalah, mayoritas pemain timnas Qatar ini adalah lulusan Akademi Aspire. Aspire sendiri adalah akademi yang dibentuk oleh Federasi Sepak Bola Qatar yang mendidik anak-anak usia dari usia 6 tahun, dari usia dini, hingga profesional, agar membentuk timnas yang kuat. Dengan sokongan dana yang berlimpah, tentu saja, hal ini sangat menguntungkan sepak bola Qatar. Dengan adanya akademi ini, para pemain Qatar dididik dan memiliki teknik yang sangat bagus. Hasilnya sudah jelas. Dua edisi Piala Asia terakhir, Qatar menjadi juaranya. Kalau kita ngomongin pemain kunci Qatar, ada beberapa pemain kunci yang wajib diwaspadai oleh negara-negara Eropa atau Amerika Latin. Salah satunya adalah Akram Afif. Akram Afif sendiri sukses menjadi pemain terbaik Qatar beberapa tahun terakhir. Pemain eksentrik ini bermain sangat skillful dan juga kreatif. Dengan passing-passingnya, dengan pergerakannya, bahkan finishingnya. Lalu di lini depan ada dua nama yang bisa dibilang mencuri perhatian. Satu Almos Ali, dan juga satu lagi ada pemain senior, pemain naturalisasi senior timnas Qatar yang dibawa, yaitu adalah Sebastian Soria. Sudah berumur 42 tahun, tapi bukan berarti pemain tua ini lambat. Bisa jadi ini adalah kartu yang disimpan oleh timnas Qatar. Menurut kalian, dengan sokongan dana yang besar ini, dengan pemain yang sudah semakin komplit, dan juga dipimpin oleh pelatih berpengalaman, apakah Qatar bisa berjalan jauh di Piala Dunia kali ini? Tulis di kolom komentar ya.

Hello, saya Jamie Ravitz, juru bicara Kedutaan Ambassador Amerika Serikat di Jakarta. Amerika Serikat sangat antusias menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia FIFA 2026 tournament sepak bola terbesar di dunia yang menyatukan para penggemar di seluruh dunia. Ini momen untuk mendukung tim favorit dengan semangat fair play. Jangan lewatkan serunya Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: dari sepak bola kita beralih menuju ke lintasan balap Formula One. Saudara pebalap Mercedes George Russell menjuarai balapan sprint Formula One Grand Prix Kanada 2026 usai tampil tercepat di sirkuit Gilles Villeneuve tadi malam. Dan untuk informasi ini selengkapnya akan dilaporkan Liliana Dea.
1: When it comes to the sprint, the good times continue to roll for George Russell. Got his elbows out. George Russell wins.
2: Kemarin Mercedes George Russell meraih kemenangan pada balapan sprint Formula One Grand Prix Kanada 2026 di sirkuit Gilles Villeneuve Montreal tadi malam. Russell berhasil mempertahankan posisi terdepan sejak start hingga garis finish, meski sempat mendapat tekanan besar dari rekan setimnya Kimi Antonelli pada fase awal balapan. Keduanya sempat bersenggolan saat Antonelli mencoba merebut pimpinan lomba. Insiden itu membuat Antonelli keluar lintasan dan kehilangan momentum penting sebelum posisinya direbut oleh Lando Norris. Russell akhirnya mampu mengakhiri lomba di posisi terdepan, unggul atas Norris dan Antonelli di tempat kedua dan ketiga. Usai balapan, Russell menilai duel dengan Antonelli merupakan pertarungan balap yang ketat dan penuh emosi.
3: Yeah, I mean, great to cross the line.
4: Rasanya luar biasa bisa melintasi garis finish. Kami berdua memperoleh hasil ini lewat balapan yang berlangsung menegangkan dan sangat ketat. Dari sudut pandang saya, itu hanya pertarungan balap yang keras dan adil. Emosi selalu muncak bagi semua pembalap saat balapan. Saya perlu meninjau kembali insiden itu dan melihat langkah selanjutnya.
2: Sementara itu, Lando Norris berhasil memanfaatkan duel pembalap Mercedes untuk finish di posisi kedua. Pembalap McLaren itu menyalip Antonelli setelah rivalnya melebar akibat insiden dengan Russell. Norris kemudian terus menekan Russell sepanjang paruh kedua balapan, hingga jarak keduanya hanya terpaut per 10 detik pada lap-lap terakhir. Meski senang dengan hasil yang diraih, Norris mengaku masih ada hal yang perlu ditingkatkan untuk mengejar ketertinggalan dari Mercedes pada balapan utama.
4: Senang bisa berada di posisi ini. Tentu saja, saya hanya bisa berada di posisi ini karena mereka saling bertarung. Jika mereka tidak bertarung, saya mungkin tertinggal 10 detik karena mereka jauh lebih cepat dari kami. Kami beruntung, mereka bertarung. Tentu, kami memanfaatkan situasi itu. Tetapi, balapan hari ini juga menunjukkan bahwa selisih 3/10 detik yang kami lihat kemarin masih ada. Meski terlihat bisa dipangkas, kecepatan mereka dalam balapan hari ini berada di level yang berbeda dibandingkan kami.
2: Dominasi Russell bersama Mercedes kembali berlanjut pada sesi kualifikasi balapan utama dini hari tadi. Pembalap Inggris itu berhasil mengamankan pole position, disusul Antonelli dan Norris di posisi kedua dan ketiga. Balapan utama Grand Prix Kanada akan digelar dini hari nanti dengan persaingan ketat para pembalap papan atas yang diprediksi mewarnai sejak awal perlombaan. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Selanjutnya kabar dari Liga Basket Amerika NBA. Pendengar, New York Knicks mengalahkan Cleveland Cavaliers 121-108 pada laga ketiga final wilayah timur NBA pada minggu pagi tadi waktu Indonesia Barat. Kemenangan tersebut membuat Knicks unggul 3-0 dalam seri playoff musim ini. Bermain di Rocket Arena, Knicks tampil dominan sejak kuarter pertama pertandingan berlangsung. Jalen Brunson menjadi pemain terbaik Knicks dengan catatan 30 poin dan 6 assist. Josh Hart juga turut menyumbang 25 poin untuk membantu kemenangan tim tamu. Sementara Mikal Bridges menambah 22 poin sepanjang pertandingan melawan Cavaliers. Dari kubu Cleveland Cavaliers, Donovan Mitchell mencetak 23 poin untuk tuan rumah. New York Knicks kini hanya membutuhkan satu kemenangan menuju final NBA musim ini.

0: Liga Sepak Bola Indonesia, pendengar. Persija Jakarta ini menutup musim kompetisi 2025-2026 Indonesia Super League dengan kemenangan telak atas Semen Padang 3-0. Untuk informasi ini selengkapnya, berikut akan dilaporkan Rizky Basuki.
1: Serang saling balas, adu kelas, sudah jelas, adu keras, gas!
2: Somos o melhor time fora de casa. Que tá time um terbaik main di luar kandang.
3: Time que mais fez pontos.
2: É um time yang banyak bikin poin di dalam kompetisi ini.
4: Persija Jakarta menutup kompetisi Super League musim 2025-2026 dengan kemenangan telak 3-0 atas Semen Padang. Persija Jakarta memainkan laga terakhirnya pada Super League 2025-2026 dengan menjamu Semen Padang pada pekan ke-34 di Jakarta International Stadium kemarin sore. Dalam pertandingan itu, 2 gol disumbangkan oleh Gustavo Almeida, sementara 1 gol lainnya diciptakan Maxwell Souza. Persija menutup musim ini dengan finish di peringkat ketiga dengan mengoleksi 71 poin. Usai pertandingan, pelatih Persija Jakarta, Mauricio Souza, menyatakan, musim ini Persija berhasil meraih banyak kemenangan di laga tandang. Namun sayangnya, Persija juga cukup banyak kehilangan poin saat menjadi tuan rumah.
2: Somos o melhor time fora de casa. Que tá time yang terbaik main di luar kandang.
3: Time que mais fez pontos.
2: É um time yang banyak bikin poin di dalam kompetisi ini.
3: Mas dentro de casa nós deixamos 11 pontos.
2: Tapi di dalam kandang kita tinggal 11 poin.
3: Fora alguns jogos que nós tivemos jogadores expulsos e que acabou atrapalhando a gente também.
2: Não, ada jogar berapa pertandingan kita ada pemain kartu merah dan itu bikin rugi kita.
4: Sementara itu, pemain muda Persija Jakarta, Dia Syahid, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan selama musim kompetisi tahun ini.
5: Untuk komentarnya malam ini, terima kasih buat Jackmania yang selalu support selama satu musim ini. Dan terima kasih untuk para staff, pelatih, dan pemain udah berjuang maksimal selama satu musim ini.
4: Dalam pertandingan tersebut, The Jackmania sempat menyalakan flare hingga asapnya menutupi Stadion JIS. Wasit pun terpaksa memberhentikan pertandingan sementara. Aksi itu dilakukan sebagai unjuk rasa supporter akibat Persija kembali gagal menjadi juara Super League. Rizky Basuki, RRI.

Masih dari Super League, pendengar, dua Dol Junior Brandao di laga kontra PSM Makassar mengantarkan Madura United bertahan di kasta tertinggi sepak bola tanah air setelah meraih kemenangan di pertandingan penentu Super League. Informasi ini selengkapnya dilaporkan Tago Anovantrian.

0: Madura United akhirnya menuntaskan misinya untuk bertahan di Super League setelah menghempaskan perlawanan PSM Makassar dalam laga pamungkas di Stadion Gelora Bangkalan Sabtu 23 Mei 2026. Mendominasi permainan dengan serangan agresif, Madura United menang 2-0 atas PSM Makassar di laga pekan terakhir. Brandau memborong 2 gol kemenangan Madura United, masing-masing pada menit ke-42 dan 54. Meski bermain agresif, beberapa peluang Madura United di babak pertama masih bisa dimentahkan barisan pertahanan PSM. Tim tamu bermain sedikit bertahan karena Madura United yang tampil di hadapan pendukungnya sendiri bermain dengan tempo tinggi. Pertahanan Madura United juga cukup efektif dan tanpa kompromi untuk mempertahankan kemenangan penentu musim ini. Caretaker Madura United Rahmat Basuki usai laga bersyukur karena bisa membawa timnya bertahan di Super League musim depan. Rahmat menjelaskan, timnya bermain dominan di babak kedua usai beberapa perubahan yang dilakukan di ruang ganti. Menurutnya, tim tamu bermain sangat bagus dan menyulitkan pemain Madura United yang bermain agresif.
1: Ya, pertandingan sendiri berjalan sangat bagus, terutama di babak kedua. Di babak pertama kelihatan kami sangat frustasi, pemain terlihat sangat frustasi karena PSM ternyata bermain juga sangat baik hari ini. Baru di babak kedua, kita bisa mengontrol pertandingan, kita bermain sedikit lebih tenang, pemain juga mengikuti semua instruksi yang saya arahkan setelah babak pertama selesai, juga mengganti. Dan alhamdulillah, game plan yang kami rencanakan berjalan dengan baik hari ini.
0: Sementara itu, pemain Madura United Giovanni Numberi mengatakan, kemenangan penting tersebut tidak lepas dari perjuangan dan kerja keras seluruh elemen tim yang terus berjuang hingga akhir musim. Menurutnya, situasi yang dihadapi Madura United sepanjang musim tidak mudah, sehingga hasil di laga terakhir menjadi momen yang sangat berarti bagi seluruh pemain dan tim pelatih.
2: Ya, pertama-tama kita semua patut panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, sebab hari ini semua mendapatkan hasil yang baik. Tentunya bukan karena kerja keras kami saya pemain, namun ada staff pelatih, semua elemen yang juga membantu kami dalam pertandingan kali ini. Dan tentunya ada rasa bangga dari kami untuk bisa membawa tim ini tetap bertahan di Liga 1.
0: Pertandingan pamungkas musim ini berhasil dilalui dengan kemenangan penting bagi Madura United. Dengan kemenangan Laskar Sapekrat, Persisolo harus terdegradasi ke divisi championship musim depan, meskipun di pertandingan terakhirnya berhasil mengalahkan Persita Tangerang.

Sementara itu Persib Bandung pemirsa memastikan gelar juara Super League musim 2025-2026 sekaligus menjadi gelar ketiga mereka dalam 3 musim beruntun. Berikut informasinya bersama Niar Abdul Titiloli.

0: pada 3 musim beruntun. Pelatih Persib Bojanhodak usai pertandingan menyebut timnya memperoleh banyak keberuntungan karena musim ini bukanlah musim yang mudah bagi Persib.
1: Kami memiliki sangat banyak keberuntungan, 3 kali juara beruntun, dan tahun ini jauh lebih sulit dibanding tahun lalu. Hal ini karena kami merubah 25 pemain. 2 tahun sebelumnya, secara garis besar komposisi pemain kami sama. Kami hanya menambah 1 atau 2 pemain baru. Jadi tahun ini kami mengalami tantangan lebih. Tapi pada akhirnya, kami berhasil juara. Jadi saya rasa kami juga punya keberuntungan yang sangat banyak.
0: Melalui kesempatan yang sama, salah satu pemain Persib Eliano Reinders menyatakan, walau tidak ada gol yang tercipta, namun yang terpenting adalah gelar juara yang berhasil diraih kembali.
1: Seperti yang coach bilang, kita memang tidak bisa mencetak gol, tapi pada akhirnya kita juara.

0: Dari sepak bola nasional kita beralih menuju ke Liga Basket Indonesia, IBL. Tim Kesatria Bengawan Solo KBS meraih hasil positif saat melakoni babak playoff Liga Basket Indonesia IBL leg pertama. Saat menjamu Bogor Hornbill di Gor Sritex Arena Solo tadi malam, KBS menang dengan skor tipis 82-81. Informasi ini selengkapnya akan dilaporkan Edwi Puryono dari Solo.
1: Tim jadi masih belum puas lah, karena harusnya kita bisa ngunci itu dari sebelum-sebelumnya biar lebih yakin untuk...
2: Saudara, tim Kesatria Bengawan Solo KBS meraih hasil positif saat melakoni babak playoff Liga Basket Indonesia IBL leg pertama. Saat menjamu Bogor Hornbill di Gor Sritex Arena Solo, KBS yang didukung sekitar 2000-an supporternya menang dengan skor tipis 82-81 atau hanya unggul setengah bola. Tampil dengan kekuatan terbaik plus 3 pemain asing pada kuarter pertama, KBS unggul dengan skor 28-20. Dan berlanjut pada kuarter kedua 46-33. Namun keunggulan tersebut gagal dipertahankan pada kuarter berikutnya. KBS dengan Kapten Kenner Berkeley bahkan mampu disusul Bogor Hornbill dengan skor 61-61. Memasuki kuarter terakhir, KBS mulai merubah taktik dan mengembangkan permainan cepat. Hasilnya sempat terjadi kejar-mengejar skor. Beruntung saat laga tinggal menyisakan hitungan detik, pemain Bogor Hornbill melakukan kesalahan dan hal itu mampu dimanfaatkan dengan baik oleh Abraham Venas sekaligus mengakhiri skor akhir 82-81. Usai pertandingan, pelatih KBS Anthony Garbelotto mengatakan jika laga berjalan cukup baik dan mampu unggul di dua kuarter awal. Hanya saja melalui permainan kolektif, KBS akhirnya mampu meraih poin krusial di detik-detik terakhir.
3: Let's see how it plays out. We've got to make some real adjustments offensively. A really bad job of attacking their defense. But obviously super proud to have won the first game and give ourselves a great chance in Boga on Wednesday.
4: Menurut dia, KBS memulai dengan baik, memulai dengan cukup tangguh, tapi kemudian keteteran di akhir. Beruntung Abraham Wenas tadi di 1 menit bisa memaksa lawan bikin kesalahan dan bikin 4 poin buat T, 6 poin krusial buat KBS. Menurut Garbelotto, eksplosivitas dan KBS berhasil bangkit di kuarter 4 sekali lagi karena permainan kolektif, permainan cepat, dan kuncinya ada di Abraham Wenas.
2: Sementara itu Abraham Wenas mengaku senang KBS mampu meraih kemenangan di leg pertama. Namun dari sisi permainan, pemain bernomor punggung 6 itu mengaku harus banyak berbenah dan yang menjadi PR adalah konsistensi. Seharusnya KBS bisa mengunci skor yang lebih telak andai mampu menjaga konsistensi saat unggul 2 kuarter awal. Beruntung di kuarter 4 mampu bangkit meski hanya mampu menangankan skor tipis 82-81.
5: Perasaannya pasti tentunya senang ya, kita bisa dapat kemenangan pertama, tapi kita belum puas karena ya itu kita udah leading jauh tapi kekejar, terus kita nggak konsisten, kita nggak stay in the game as a team, jadi masih belum puas lah, karena harusnya kita bisa ngunci itu dari sebelum-sebelumnya biar lebih yakin untuk ngunci game ini. Cuman ya itu PR kita, pastinya kita akan nonton video kita gimana lebih kurangnya agar kita bisa kembali ngambil game kedua.
2: Dalam laga tersebut, 3 pemain KBS meraih poin tertinggi. Kenter Berkeley mendulang 33 poin, disusul CJ Gettys 21 poin dan Detal Rice 9 poin. Bagi KBS, kemenangan di laga home menjadi modal untuk laga away leg kedua menghadapi tim yang sama pada 27 Mei mendatang. RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan.

Kabar dari IBL tadi mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang ini. Pemirsa, tetaplah bersama kami di Indonesia Menyapa Siang Pro 3 Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id dan ikuti akun media sosial kami di Instagram dan juga X at RRI Programa 3. Saya Luna Elia, terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat siang dan salam olahraga.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada, selamat siang dan terima kasih Anda masih bersama kami. Apa kabar untuk Anda semua? Siang hari ini terasa begitu hangat, matahari lagi semangat-semangatnya menyapa kota Gorontalo pendengar. Tapi ya, jangan sampai juga cuaca panas ini bikin semangat ikut meleleh. Karena selama beberapa jam ke depan, saya Bakri Putabga juga akan menemani waktu makan siang Anda di Maxi Makan Siang bersama teman sejati di Pro 1 ya. Tentu siang ini kita akan santai bersama, hadir menemani waktu istirahat makan siang sampai melepas penat di akhir pekan, di mana suasana hari Minggu memang paling pas juga untuk menambah energi. Dan Anda yang memilih rebahan di rumah, jalan santai bersama keluarga, menikmati kuliner favorit atau sekedar menikmati siang sambil mendengarkan lagu-lagu terbaik di Pro 1, yang jelas akhir pekan bukan soal pergi jauh, tapi tentang memberi jeda untuk tubuh dan pikiran ya. Karena istirahat juga bagian dari menghargai diri sendiri.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pendengar, siang yang panas begini memang paling cocok ditemani makanan yang segar dan juga apa ya, pokoknya sesuatu yang dingin gitu. Dan kadang bukan makanan mahal yang paling nikmat, tapi makanan rumahan yang disantap dengan tenang gitu ya. Ada yang siang ini menikmati ikan bakar, sambal dabu-dabu, sayur bening, atau mungkin cumi dan sebagainya, atau es teh gitu ya. Tetap nikmat kalau disantap sambil santai juga. Dan suasana hari Minggu memang identik dengan waktu berkumpul bersama keluarga, bersama teman-teman juga, dan momen sesederhana ini tapi ya seringkali jadi kenangan paling hangat dan paling hangat dalam keluarga gitu ya. Jangan lupa juga peringar, setelah aktivitas padat selama seminggu, tubuh juga perlu diisi energi dengan baik ya. Jadi kalau bicara soal makan siang ini bukan sekedar mengisi perut, tapi juga mengisi kembali semangat hidup.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Coach Sueli Podungge, mantan pelatih Persitara Jakarta Utara dan sekarang sebagai Direktur Akademi Sepak Bola Gorontalo, sangat mengapresiasi RRI dalam menyiarkan langsung Piala Dunia tahun 2026 yang akan diselenggarakan di tiga negara, Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada, dari tanggal 11 Juni sampai 19 Juli. Semoga RRI semakin jaya, RRI Radio Piala Dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sudah merasa tahu segalanya tentang Piala Dunia?
2: Eits, tunggu dulu. Ada banyak cerita yang belum Anda dengar dan hanya bisa Anda temukan di RRI Pro 1 Gorontalo. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan program-program spesial yang beda dan eksklusif setiap hari hanya di RRI Pro 1 Gorontalo. FM 101,8, FM 93,7, FM 100,3, FM 93,5 MHz, dan RRI Digital.
1: Bukan sekedar skor pertandingan, bukan hanya pencetak gol. RRI akan mengajak Anda menyelami berbagai sudut pandang sepak bola dunia. Mulai dari kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, hingga teknologi di balik pertandingan.
2: Dan bahkan Anda juga bisa ikut terlibat, bergabung secara live dalam program Pesta Bola Dunia setiap hari. Warnai hari-hari Anda dengan sajian spesial sepak bola dunia. Hanya di RRI Pro 1 Gorontalo.
3: RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia.

0: Nasi merupakan salah satu makanan pokok sebagian besar masyarakat Indonesia. Nasi juga bisa diolah menjadi berbagai hidangan lezat seperti nasi goreng dan bisa menjadi bagian dari pola makan sehat jika dikonsumsi dengan bijak. Sumber karbohidrat utama yang diolah dari beras kaya energi serta mengandung protein serat, magnesium, dan mineral penting lainnya. Meskipun nasi putih rendah serat dan bisa meningkatkan gula darah jika berlebihan. Namun ada beberapa varian nasi yang biasa dikonsumsi yaitu nasi putih, nasi merah, nasi hitam, nasi coklat, nasi shirataki, dan nasi pulen. Dari berbagai jenis nasi yang biasa dikonsumsi masyarakat, ternyata nasi yang dikonsumsi dalam keadaan dingin lebih sehat jika dibandingkan mengonsumsi dalam keadaan panas. Seperti yang dikutip dari laman rspp.co.id, konsumsi nasi dalam keadaan dingin memiliki beberapa kelebihan, yaitu meningkatkan sensitivitas insulin, meningkatkan kesehatan usus, dan membantu menurunkan berat badan. Karena tidak semua kalori dari pati resisten diserap tubuh. Makanan yang kaya pati resisten dapat membantu merasa kenyang lebih lama dan mengurangi asupan kalori secara keseluruhan. Namun perlu diingat, kandungan pati resisten dalam nasi dingin dapat bervariasi tergantung pada jenis beras, metode memasak, dan waktu pendinginan. Nasi putih yang telah didinginkan mungkin memiliki kandungan pati resisten yang lebih tinggi dibandingkan nasi merah. Meskipun pati resisten memiliki manfaat kesehatan, faktor lain seperti pola makan secara keseluruhan dan gaya hidup juga sangat penting dalam menjaga kesehatan. Demikian Cek Fakta, Pro 1 RRI Gorontalo.
1: Kami tetap hadir untuk menemani Anda beraktivitas dengan ragam sajian spesial dalam Gorontalo siang ini.

0: Sorry.
1: Pendengar, kalau bicara hari Minggu, pasti setiap orang punya caranya sendiri menikmati akhir pekan gitu ya. Ada yang memilih olahraga pagi, membersihkan rumah, berkebun, memancing, nongkrong bersama teman, atau bahkan tetap bekerja demi keluarga. Apapun aktivitasnya, semoga tetap menyenangkan dan membawa energi positif untuk menyambut hari Senin besok nanti gitu ya. Karena akhir pekan ini bukan hanya tentang liburan loh pendengar, tapi tentang menciptakan waktu berkualitas. Jadi kalau bicara soal bahagia, itu sederhana saat kita bisa menikmati waktu tanpa terburu-buru.

Saya Freddy Isan, mantan pemain sepak bola Gorontalo, memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada RRI yang turut mengambil bagian penting dalam menyiarkan secara langsung pelaksanaan World Cup 2026 pada bulan Juni dan bulan Juli mendatang. Tetaplah menjadi jembatan berbagai informasi secara aktual dan terpercaya.

0: Anda merasa tahu segalanya tentang Piala Dunia?
1: Eits, tunggu dulu. Ada banyak cerita yang belum Anda dengar dan hanya bisa Anda temukan di RRI Pro 1 Gorontalo. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan program-program spesial yang beda dan eksklusif setiap hari hanya di RRI Pro 1 Gorontalo. FM 101,8, FM 93,7, FM 100,3, FM 93,5 MHz, dan RRI Digital.
0: Bukan sekedar skor pertandingan, bukan hanya pencetak gol. RRI akan mengajak Anda menyelami berbagai sudut pandang sepak bola dunia. Dari kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, hingga teknologi di balik pertandingan.
1: Dan bahkan Anda juga bisa ikut terlibat, bergabung secara live dalam program Pesta Bola Dunia setiap hari. Warnai hari-hari Anda dengan sajian spesial sepak bola dunia, hanya di RRI Pro 1 Gorontalo.

Pendengar siang yang terik, kadang memang paling enak ditemani suasana hati, suasana santai juga, duduk di teras rumah menikmati es dingin, mendengar suara musik sambil membiarkan pikiran beristirahat sejenak ya. Nah, di tengah rutinitas hidup memang momen kecil seperti ini seringkali jadi kemewahan yang paling dirindukan pendengar. Jadi hari ini jangan terlalu keras pada diri sendiri, nikmati aja waktunya, karena hidup pendengar tidak harus selalu cepat ya. Kadang ya, tenang justru lebih menyenangkan.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada, cuaca Gorontalo siang hari ini memang cukup panas. Buat yang masih beraktivitas di luar rumah, jangan lupa banyak minum air putih dan sempatkan istirahat ya. Karena menjaga kesehatan itu penting. Tubuh yang sehat bikin aktivitas apapun ini terasa lebih ringan, pendengar. Dan walaupun panas menyengat, semoga hati tetap adem dan suasana tetap menyenangkan pasti ya. Cuaca boleh panas, pendengar, tapi semangat jangan sampai tumbang.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita memang sewajarnya mengakui bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara kita sedang mendapatkan ujian yang serius. Ada banyak orang yang marah dengan segala peristiwa yang terjadi. Ada banyak yang kecewa sehingga punya pikiran untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia. Tentu saja, kalau kita kembali ke masa silam, para pendiri bangsa dari berbagai daerah, dari Sabang sampai Merauke, mereka bersepakat, bersatu di dalam naungan negara yang bernama Republik Indonesia. Tentu dengan visi yang luhur, agar negara ini menjadi rumah besar bagi semua pihak. Semua pihak itu tentu saja mencakup mereka yang berbeda secara agama, berbeda secara suku atau etnik, berbeda ras, termasuk juga berbeda strata sosial. Dalam konsep negara sebagai rumah bersama, tentu saja tidak ada yang boleh tidak terayomi, tidak ada satupun yang boleh tidak terlindungi. Tegas menyatakan semuanya, semua anak bangsa harus diayomi, dilindungi, didukung untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan. Pertanyaan mendasarnya adalah, apakah masih ada harapan? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu saja harus berkata, harapan itu masih ada. Dan kita yang harus menyalakan harapan itu. Kita mewarisi negeri yang indah, negeri yang kaya dari para nenek moyang kita, para leluhur kita, para pendiri bangsa. Janganlah sampai kita dicatat oleh sejarah sebagai pihak yang menghancurkan negara ini. Maka lagi-lagi menjadi sangat penting bagi kita untuk kembali kepada nilai luhur Pancasila. Hidup berketuhanan, berkemanusiaan, hidup dengan semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan dan keadilan. Mari, tidak ada kata terlambat. Kita perbaiki semuanya. Kita hayati dan hidupkan Pancasila di tanah ini.
0: Kilau Pancasila.

Pendengar, ada satu kenikmatan sederhana di hari Minggu yang sering dirindukan banyak orang, yaitu tidur siang tanpa alarm ya. Tidur sebentar setelah makan siang kadang jadi cara paling ampuh mengembalikan energi dan memperbaiki suasana hati. Apalagi ditemani angin siang dan lagu-lagu favorit di Pro 1. Wah, rasanya itu lengkap sekali gitu ya. Dan kadang kebahagiaan itu sederhana ya. Jadi kadang kebahagiaan paling sederhana itu adalah bisa beristirahat dengan tenang. Dan sebelum Anda terlelap atau kembali santai, kita dengarkan lagu berikut ini.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada, hari Minggu juga identik dengan kebersamaan keluarga ya. Makan bersama, bercanda di rumah, atau sekedar menonton TV bersama, ini bisa menjadi momen yang sangat berarti. Di tengah kesibukan sehari-hari, waktu bersama keluarga sering jadi hal yang paling dirindukan. Karena rumah bukan soal bangunan, tapi tentang orang-orang yang tentu membuat kita nyaman pulang gitu ya. Jadi waktu terbaik bukan selalu tentang tempat mewah, tapi tentang bersama orang-orang tersayang ya. Tidak terasa akhir pekan beringat perlahan akan berganti dengan rutinitas baru esok hari. Tapi semoga hari Minggu ini cukup menjadi pengisi energi untuk menghadapi aktivitas kembali begitu ya. Dan tentunya pendengar, gunakan juga waktu istirahat terbaik mungkin, karena pikiran yang tenang akan membuat langkah terasa lebih ringan juga ya. Dan jangan lupa setiap minggu baru selalu membawa kesempatan baru ya. Jadi isi akhir pekan dengan hal baik agar langkah esok terasa lebih ringan pendengar ya. Tidak terasa sudah di penghujung waktu, saya Bakri Putabuka sekaligus pamit dari ruang dengar Anda. Nanti setelah ini akan ada rekan Yusri M. Pununuo akan menemani Anda pendengar dalam Gorontalo sore ini pendengar. Dan pada pukul 14 akan ada beberapa informasi juga yang terangkum dalam warta siang produksi Radio Republik Indonesia Gorontalo pada pukul 14 waktu Indonesia Tengah.

cukup 30 detik. Informasikan kejadian penting di sekitar Anda. Aduan publik, lingkungan, lalu lintas, budaya, dan lain-lain. Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi. Download aplikasinya, klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio. RRI 30 detik tersedia di Google Play Store. 30 detik untuk berbagi. Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30 detik.

0: Pukul 14 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia Gorontalo dengan Warta Siang.
1: Di tengah tantangan era digital, globalisasi, dan berbagai pengaruh negatif yang dapat merusak moral dan akhlak.
2: Di era digital tentunya kita harus melihat pada dua sisi, dalam artian bahwa ada yang positif dan negatif. Nah, ini yang perlu kita kuatkan kepada anak-anak.
0: Pendengar, topik utama tersebut merangkai sejumlah berita lainnya yang dihimpun oleh tim redaksi RRI Gorontalo. Inilah Warta Siang selengkapnya edisi Minggu 24 Mei 2026. Anda bersama saya, Yusri Mpunono.

0: Kita awali berita pertama dalam warta siang kali ini. Pendengar Persatuan Islam Persis Gorontalo harus menjadi pelopor dalam menyebarkan dakwah yang menjijikkan dan merangkul seluruh lapisan masyarakat. Wakil Gubernur Gorontalo Ida Saida Rusli Habibi menyampaikan, sebagai organisasi keagamaan, Persis harus melakukan pendekatan dakwah yang penuh hikmah, toleransi, dan mengedepankan persatuan. Menurutnya, di tengah dinamika sosial yang semakin kompleks, peran organisasi keagamaan sangat strategis dalam menjaga harmoni dan kerukunan.
1: Memperkuat peran Persis dalam pembinaan umat, khususnya generasi muda. Di tengah tantangan era digital, globalisasi, dan berbagai pengaruh negatif yang dapat merusak moral dan akhlak, jadikanlah Persis sebagai pelopor dalam menyebarkan dakwah yang sujud, inklusif, dan mencerahkan, sehingga mampu menjaga persatuan dan kesatuan umat di tengah keberagaman.
0: Ida Saida mengungkapkan dakwah yang sejuk bukan berarti mengurangi nilai-nilai kebenaran, melainkan menyampaikan dengan cara yang bijaksana dengan santun sehingga dapat diterima berbagai kalangan. Wagub berharap organisasi tersebut terus memperkuat perannya khususnya dalam membina generasi muda agar memiliki pemahaman agama yang moderat dan berakhlak mulia. Keberadaan para lanjut usia di Provinsi Gorontalo saat ini membutuhkan perhatian pemerintah daerah mengingat keberadaannya memiliki peran strategis di tengah masyarakat. Perhatian tersebut dapat diwujudkan melalui berbagai aspek antaranya sosial, kemudian pendidikan maupun kesehatan dan perlindungan diri. Pemerhati Lansia Gorontalo Sri Yati Suma berkeyakinan dengan memberikan perhatian terhadap para lanjut usia dengan sendirinya akan memaksimalkan kehadiran lansia lebih mandiri dan bermartabat. Ia menyadari untuk pelaksanaan program maupun kegiatan bagi para lansia selama ini memang sudah berjalan dengan baik, namun belum menyentuh langsung kepada seluruh para lanjut usia yang ada di lingkungan masyarakat. Terkait dengan pelaksanaan program bidang kesehatan, diharapkan peran Faskes agar dapat memberikan pelayanan yang maksimal terhadap lanjut usia.
2: Kalau soal data, saya rasa memang dari Puskes kan sudah memang turun langsung. Polindes. Kemudian dari kemauan para lansia ini yang kita perlu genjot supaya mereka itu tetap harus semangat. Gitu loh, dengan cara seperti kita masuk-masuk dalam kelompok-kelompok lansia, memasukkan mereka dalam satu wadah, biar cuma 10-10 orang, jangan cuma para pemerintah sibuk-sibuk dengan misalnya ibu-ibu yang masih sehat-sehat, perlu perhatian pada lansia. Jadi 10-10 orang, satu RT berapa orang itu 10 dikumpul. Kemudian diberikan seperti pendidikan gitu.
0: Diharapkan kepedulian dari semua pihak khususnya pemerintah dalam menyikapi berbagai persoalan yang berkaitan dengan para lanjut usia di Provinsi Gorontalo. Pendengar, kurang dari sebulan menuju pelaksanaan Pekan Nasional Penas Kontak Tani Nelayan Andalan KTNA ke-17 yang akan berlangsung di Kecamatan Limbo atau Kabupaten Gorontalo, panitia bersama pemerintah terus mematangkan berbagai persiapan. Ketua Panitia Penas KTNA 2026 tingkat Provinsi Gorontalo, Mulyadi De Mario, mengungkap persiapan lokasi utama gelar teknologi pertanian kini telah mencapai sekitar 60-70%. Berbagai jenis tanaman pertanian telah ditanam dan kini tumbuh dengan subur di lokasi tersebut. Saat ini panitia mulai mengalihkan fokus pada persiapan lainnya seperti peningkatan infrastruktur jalan serta renovasi fasilitas di kawasan Sport Center Limboto yang juga menjadi lokasi kegiatan. Di sisa waktu yang ada, panitia optimis seluruh persiapan bisa dilakukan dengan maksimal dan Penas KTNA di Gorontalo bisa berjalan sukses.
3: Di Penas ini yang membutuhkan persiapan lebih awal itu adalah gelar teknologi. Karena itu di sana ditampilkan semua teknologi pertanian, terutama berbagai macam varietas tanaman ya, baik itu horti, kacang-kacangan, umbi-umbian, padi, jagung dan seterusnya ya. Nah, itu butuh waktu lebih awal. Diharapkan pada saat pelaksanaan Penas nanti, performance dari semua tumbuhan itu sudah layak dan bagus untuk dilihat, apalagi oleh Bapak Presiden ya, yang rencananya akan hadir. Termasuk kita merapikan berbagai macam fasilitas yang ada di situ, saung, gapura, jalan masuk, tempat long story untuk ikan dan seterusnya itu, insya Allah satu bulan itu cukup.
0: Sesuai jadwal, Penas KTNA di Provinsi Gorontalo akan berlangsung pada 20-25 Juni 2026. Kegiatan ini diperkirakan akan dihadiri sekitar 15 hingga 20.000 peserta dari berbagai daerah di Indonesia dari total estimasi awal sebanyak 30.000 peserta. Terkini, sebanyak 27 daerah dari total 38 provinsi telah menyatakan kesiapan untuk mengirimkan perwakilannya.
4: Anda sedang mendengarkan Warta Siang, Radio Republik Indonesia, Gorontalo.
0: Penguatan literasi digital bagi anak-anak dinilai menjadi kebutuhan penting di tengah perkembangan teknologi dan arus informasi yang semakin cepat. Kemampuan memahami, memilah, dan menggunakan teknologi digital secara bijak dianggap menjadi bekal utama generasi muda menghadapi era digital saat ini. Menurut aktivis pemuda Lasinta Olu, penggunaan internet dan media sosial yang semakin masif di kalangan anak-anak harus diimbangi dengan pemahaman yang baik agar mereka tidak mudah terpengaruh informasi negatif maupun penyalahgunaan teknologi. Ia menilai peran orang tua, sekolah, dan pemerintah sangat penting dalam membangun kesadaran digital sejak dini. Edukasi mengenai etika bermedia sosial, keamanan digital, hingga kemampuan menyaring informasi perlu terus diberikan secara berkelanjutan.
5: Di era digital tentunya kita harus melihat pada dua sisi, dalam artian bahwa ada yang positif dan negatif. Nah, ini yang perlu kita kuatkan kepada anak-anak bahwa apalagi di era digital juga, di sekolah-sekolah itu sudah ada papan digital yang mana di sana ada sebuah aplikasi atau fitur-fitur yang memuat tentang pelajaran. Bahkan ada namanya rumah pendidikan, ada namanya ruang guru, ada namanya ruang sekolah. Di sana banyak fitur-fitur yang memuat tentang kegiatan-kegiatan yang positif. Ya, jadi memang benar, bukan hanya pada generasi muda saja, bahkan pada yang sudah dewasa. Ya, jadi kita sebagai pengguna digital ini tentunya melihat pada dua sisi tadi tentunya harus lebih pada hal-hal yang positif.
0: Menurut Lasinta, tantangan dunia digital saat ini tidak hanya terkait penyebaran hoax, tetapi juga ancaman perundungan cyber, konten negatif hingga kecanduan penggunaan perangkat digital pada anak-anak. Sehingga itu ia mendorong adanya kolaborasi antara seluruh pihak untuk menciptakan ruang digital yang aman dan sehat bagi generasi muda. Lasinta Olu berharap penguatan literasi digital tidak hanya menjadi program sesaat, tetapi dapat dilakukan secara berkesinambungan agar anak-anak Indonesia mampu tumbuh menjadi generasi yang cerdas, kreatif, dan bijak dalam memanfaatkan teknologi digital. Saudara, mengakhiri Warta Siang, kita ikuti rangkuman berita selama sepekan bersama narator Raihan Datau.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang pendengar. Rangkuman berita sepekan kami hadirkan ke ruang dengar Anda bersama saya Raihan Datau. Inilah lintas berita sepekan edisi Minggu 24 Mei 2026. Pendengar, laporan kita awali dari Hendra Rauf. Pemberangkatan jemaah haji Provinsi Gorontalo tahun 2026, khususnya kloter 28 yang tergabung dalam UPG Makassar, dinyatakan layak terbang. Dari 393 jemaah tersebut, sudah memenuhi SOP internasional untuk melakukan penerbangan menuju Jeddah, Arab Saudi. Berikut laporan Hendra Rauf.
7: Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Gorontalo hingga Kabupaten Kota berupaya penyelenggaraan haji tahun 2026 dapat berjalan dengan aman dan lancar. Sebagai perdana dalam menangani pemberangkatan jemaah haji 1447 Hijriah, tentu berbagai persiapan telah dilakukan oleh Kementerian Haji Provinsi Gorontalo itu sendiri. Seluruh tahapan yang berkaitan dengan pelaksanaan ibadah haji dimaksimalkan oleh Kemenhas sebagai upaya memudahkan para jemaah haji dalam menunaikan rukun haji di Tanah Suci. Kolaborasi Kemenhas di tingkat kabupaten kota hingga provinsi Gorontalo bahkan dengan instansi terkait lainnya saat pemberangkatan jamaah haji terus menjadi perhatian serius Kemenhas Provinsi Gorontalo. Terkait dengan hal itu, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Gorontalo Mansur Basir mengemukakan musim haji 1447 Hijriah, seluruh jamaah Provinsi Gorontalo dinyatakan layak terbang oleh Balai Karantina Kesehatan BKK.
8: Alhamdulillah, sebelum upacara pemberangkatan, sudah koordinasi dengan BKK Provinsi Gorontalo bahwa dari 393 itu alhamdulillah semuanya dinyatakan like to fly. Jadi layak semua terbang, tidak ada sesuatu yang diragukan, mereka ada SOP, mereka dinyatakan memenuhi syarat untuk melakukan penerbangan internasional kurang lebih 13 jam.
7: Mansur Basir menambahkan dari seluruh jemaah haji Provinsi Gorontalo yang diberangkatkan tahun 2026 ini layak terbang berdasarkan standar operasional prosedur SOP. Menurutnya jemaah haji Provinsi Gorontalo memenuhi syarat untuk diterbangkan menuju Arab Saudi.
6: KONI Provinsi Gorontalo akan melakukan pembatasan jumlah cabang olahraga termasuk atlet dan ofisial pada pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional PON Bela Diri tahun 2026 di Sulawesi Utara.
9: KONI Provinsi Gorontalo saat ini diperhadapkan permasalahan anggaran dalam menghadapi PON Bela Diri yang akan diselenggarakan di Manado, Sulawesi Utara Oktober mendatang. Mengatasi hal ini, pengurus KONI bersama pengurus cabang olahraga melakukan pertemuan dengan Gubernur Gorontalo Gusnar Ismail di rumah dinas Gubernur kemarin. Pertemuan tersebut guna mendapatkan masukan sekaligus dukungan pemerintah daerah terhadap keikutsertaan kontingen Provinsi Gorontalo baik dari segi pendanaan maupun akomodasi. Usai pertemuan, Sekretaris Umum KONI Provinsi Gorontalo Adipala mengungkapkan PON Bela Diri salah satu agenda KONI Pusat yang diselenggarakan sekali dalam 2 tahun diikuti seluruh provinsi di Indonesia. Adipala menyatakan dukungan pemerintah provinsi sangat dibutuhkan guna memastikan Gorontalo ambil bagian di event tertinggi bagi cabang olahraga bela diri tersebut.
10: Saya ingin Pak Gubernur menyampaikan kondisi daerah yang ada. Kenapa? Karena kami sama dengan keinginan mereka. Bagaimana Gorontalo ini bisa meraih medali. Tapi tentunya semua muaranya adalah persoalan keuangan. Siapapun sekarang dengan kondisi sekarang tahu bahwa dengan efisiensi dan kondisi keuangan yang ada sekarang. Sehingga saya mau Pak Gubernur yang langsung menyampaikan ini. Dan alhamdulillah hari ini sampaikan. Tapi Pak Gub sudah kasih sinyal tetap ikut. Tapi tidak seperti yang kita harapkan. Kita juga harus mengerti. Jadi ada tetap ada partisipasi dari cabur itu sendiri.
9: Sementara itu Kepala Bidang Pemuda dan Olahraga Provinsi Gorontalo Yusuf Lacuba mengungkapkan, pemerintah provinsi mendukung sepenuhnya program KONI Provinsi Gorontalo termasuk ikut sertaan di Pekan Olahraga Nasional PON Bela Diri di Sulawesi Utara. Mengingat keterbatasan anggaran, maka diharapkan KONI dan pengurus cabang olahraga memahami kondisi yang ada saat ini.
11: Yang pastinya Provinsi Gorontalo, dalam hal ini Pak Gubernur menyampaikan tadi pada saat audiens bahwa untuk kegiatan PON Bela Diri yang pastinya tetap akan rencanakan dibelanjakan, cuman ada prioritas yang harus seharusnya atlet-atlet mana saja yang menjadi prioritas tanpa mengecilkan cabang olahraga yang lain ataupun yang bela diri yang lain. Otomatis kami dari dinas Parekraf Pora yang pastinya kami akan mengkaji atlet-atlet tersebut sebagai bahan kajian, kami akan laporkan kembali ke Pak Gubernur untuk itu. Untuk anggaran yang sudah kita tahu bersama ada efisiensi anggaran, otomatis hal-hal yang berhubungan dengan itu kita akan pertimbangkan. Dengan seefisien mungkin anggaran, insya Allah kita akan coba kaji lagi untuk proposal yang sudah disampaikan.
9: PON Bela Diri tahun 2026 di Sulawesi Utara mempertandingkan 8 cabang olahraga. Mengingat keterbatasan anggaran, maka KONI Provinsi Gorontalo hanya akan mengikuti 4 cabang olahraga, tinju, kickboxing, MMA, Muay Thai, dan Courage. 4 cabang olahraga tersebut dinilai berpotensi meraih medali. Bobby Riawan melaporkan.
6: Cakupan hutan mangrove di Provinsi Gorontalo dilaporkan mulai mengalami penurunan akibat alih fungsi lahan, terutama untuk pembukaan tambak di sejumlah wilayah pesisir.
12: Ketua Kelompok Kerja Mangrove Daerah Provinsi Gorontalo, Herudin, mengatakan luas hutan mangrove di Gorontalo mulai mengalami penurunan akibat alih fungsi lahan, terutama untuk pembukaan tambak. Menurutnya, kawasan mangrove di Gorontalo tersebar di Kabupaten Pohuwato, Kabupaten Gorontalo Utara, dan Kabupaten Bualemo, dengan luas mangrove existing sekitar 9.000 hektar. Sementara itu, terdapat lebih dari 13.000 hektar kawasan mangrove potensial yang dapat dipulihkan karena mengalami abrasi maupun kerusakan. Harudin menjelaskan, kerusakan mangrove paling banyak disebabkan pembukaan tambak oleh masyarakat, termasuk di kawasan hutan.
13: Yang ada di Provinsi Gorontalo itu penyebarannya adalah mulai dari Kabupaten Pohuwato, ada Kabupaten Gorontalo Utara, dan juga Kabupaten Bualemo, di mana luas existing mangrove di 3 kabupaten itu seluas 9.042 hektar. Itu ya existing, artinya mangrove yang betul-betul masih bagus, baik yang ada di dalam kawasan maupun yang di luar kawasan. Sementara mangrove potensial yang di 3 kabupaten itu ada 13.855. Potensial artinya apa? Mangrove ini yang terabrasi, termasuk juga ada tambak. Ini ke depan bagaimana kalau kita memungkinkan untuk bisa dipulihkan ya. Sehingga tutupan lahan mangrove yang ada di Provinsi Gorontalo itu makin hari makin banyak. Sehingga dari luas total mangrove baik existing maupun potensial 22.897 itu betul-betul nanti tutupan lahannya bisa meningkat. Lebih banyak sebetulnya mangrove yang rusak karena pembukaan untuk tambak. Secara jujur banyak masyarakat membuka tambak termasuk tambak-tambak yang ada di dalam kawasan hutan juga.
12: Karena itu, pemerintah melalui kelompok kerja mangrove daerah terus mendorong edukasi dan kolaborasi guna memperkuat upaya rehabilitasi mangrove di Provinsi Gorontalo. Masyarakat juga diharapkan ikut menjaga ekosistem mangrove karena memiliki peran penting dalam melindungi kawasan pesisir dari abrasi dan bencana lingkungan. Isran Syah Mahmud melaporkan.
6: Tingkat kegemaran membaca masyarakat di Gorontalo tahun 2026 ini mengalami penurunan. Penurunan tersebut dipengaruhi adanya perubahan metode survei dan indikator penilaian dari Perpustakaan Nasional. Berikut laporan Rusdi Aneta.
9: Tingkat kegemaran membaca masyarakat di Provinsi Gorontalo pada tahun 2026 ini mengalami penurunan. Hal ini diungkapkan Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Gorontalo Ridwan Hinoto yang menyebut penurunan tersebut dipengaruhi adanya perubahan metode survei dan indikator penilaian dari Perpustakaan Nasional atau Perpusnas. Ridwan menjelaskan tingkat kegemaran membaca masyarakat di Gorontalo tahun 2026 berdasarkan hasil penilaian Perpusnas berada di angka 59,2 poin. Menurutnya, Perpustakaan Nasional menggunakan regulasi atau sistem penilaian baru yang diterbitkan pada akhir tahun 2025 dan langsung diterapkan dalam pelaksanaan survei tahun ini. Kondisi tersebut membuat daerah belum sempat melakukan sosialisasi secara maksimal kepada masyarakat. Meski demikian, Ridwan menilai minat baca masyarakat Gorontalo secara nyata di lapangan sebenarnya cukup tinggi. Hal itu terlihat dari tingginya jumlah kunjungan masyarakat ke sejumlah perpustakaan, bahkan sejumlah perpustakaan di Gorontalo mampu menarik lebih dari 100 pengunjung setiap hari.
14: Terkait dengan minat baca masyarakat, itu diukur dari tingkat kegemaran membaca. Tingkat kegemaran membaca kita tahun 2026 ini yang hasilnya diperoleh dari penilaian Perpusnas, nilainya kita 59,2 kalau ya. Tidak salah ingat ya.
9: Ya.
14: Ada angkanya seperti itu. Ya. Memang penilaian tahun ini agak turun. Turunnya karena memang ada perubahan formula untuk survei penilaian tingkat kegemaran membaca maupun literasi masyarakat. Jadi tahun ini memang ada formula baru yang digunakan untuk mengukur dua hal tersebut. Sementara itu, regulasinya itu terbit pada akhir tahun 2025 kemarin dan langsung digunakan pada saat itu. Sehingga memang di awal pelaksanaan survei untuk penetapan hasil IPLM maupun tingkat kegemaran membaca itu belum sempat disosialisasikan kepada masyarakat, tiba-tiba sudah itu yang digunakan. Nah, sehingga yang prediksi awal dari Perpusnas sendiri bahwa nilai TGM, tingkat kegemaran membaca maupun indeks pembangunan literasi masyarakat tanah ini memang turun.
9: Untuk meningkatkan budaya literasi masyarakat, pemerintah provinsi melalui Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Kabupaten dan Kota terus melakukan berbagai langkah. Pada tahun 2026, Gorontalo juga memperoleh dana alokasi khusus atau DAK dari Perpusnas untuk pengembangan perpustakaan daerah. Selain itu, Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Gorontalo juga terus menggencarkan sosialisasi literasi serta menghadirkan layanan digital melalui aplikasi IARPUS Gorontalo.
6: Pemerintah Kabupaten Gorontalo menggelar pelatihan dasar bagi CPNS golongan 2 dan 3 formasi umum lulusan Sekolah Tinggi Transportasi Darat dan Institut Pemerintahan Dalam Negeri. Kegiatan ini diikuti total 74 peserta, masing-masing terdiri dari golongan 2 sebanyak 14 orang dan golongan 3 sebanyak 60 orang. Berikut laporan Andi Sanga.
15: Sebanyak 74 CPNS golongan 2 dan 3 formasi umum lulusan Sekolah Tinggi Transportasi Darat dan Institut Pemerintahan Dalam Negeri mengikuti pelatihan dasar yang digelar pemerintah Kabupaten Gorontalo bekerjasama dengan BKPSDM Provinsi Gorontalo. Berlangsung di Auditorium GIS Gedung Teater BKPSDM Provinsi Gorontalo, kegiatan tersebut dibuka langsung oleh Bupati Gorontalo Sofyan Puhi kemarin. Bupati Sofyan dalam sambutannya menegaskan pelaksanaan dasar CPNS merupakan bagian penting dalam proses pembentukan karakter aparatur sipil negara yang profesional, berintegritas, dan berorientasi pada pelayanan publik. Untuk itu, seluruh peserta diminta mengikuti seluruh tahapan latsar dengan disiplin, penuh tanggung jawab, serta semangat tinggi.
16: Kami berharap bahwa pelaksanaan kegiatan ini tidak hanya sekedar ikut dan melepas tanggung jawab saja, tetapi ini adalah merupakan proses pembentukan aparatur sipil negara yang profesional, berintegritas dan berorientasi pada pelayanan publik. Intinya menciptakan karakter, sikap dan perilaku serta kompetensi dasar sebagai pelayan masyarakat. Walaupun waktunya hanya 52 hari, diharapkan akan tercipta karakter seorang ASN yang diharapkan menjadi pelayan daripada literasi dan pemerintah.
15: Sofian menambahkan, di tengah dinamika pembangunan dan tuntutan masyarakat yang semakin kompleks saat ini, ASN dituntut mampu bekerja secara profesional, adaptif dan menjunjung tinggi integritas. Hal ini menjadi kunci penting agar pemerintah dapat menghadirkan pelayanan publik yang berkualitas dan responsif.
17: Dari total 30 unit jembatan yang diproyeksikan selesai pada tahun 2026, sekitar 15 unit diantaranya telah rampung dibangun dan mulai dimanfaatkan masyarakat.
18: Menjelang pelaksanaan Pekan Nasional Petani dan Nelayan PENAS 2026 di Gorontalo, pemerintah daerah terus mempercepat perbaikan infrastruktur pendukung, khususnya akses jalan di kawasan lokasi kegiatan. Sejumlah ruas jalan strategis kini dalam tahap pengerjaan guna memastikan kelancaran pelaksanaan agenda nasional tersebut. Anggota Komisi 3 DPRD Provinsi Gorontalo, Syarifuddin Bano, dikonfirmasi RRI kemarin mengatakan perbaikan infrastruktur menjadi fokus utama karena waktu pelaksanaan PENAS 2026 kurang lebih sebulan lagi. Ia menjelaskan, terdapat 3 ruas jalan yang sementara diperbaiki, termasuk akses menuju kawasan Gor Dapitoni yang menjadi lokasi utama pelaksanaan kegiatan. Dukungan dari berbagai lembaga vertikal juga terus diperkuat untuk membantu pemenuhan fasilitas dan kebutuhan penunjang kegiatan berskala nasional itu.
19: Progres pekerjaannya sudah mencapai 60%, karena dia tinggal pengaspalan. Kalau tinggal pengaspalan, kami optimis paling 1 minggu selesai. Pada saat kita juga diskusi dengan pihak ketiga di lapangan, pelaksana ketemu. Baru kami rapat hari Senin juga dengan Balai Jalan. Insya Allah dalam waktu dekat pelaksanaan untuk infrastruktur penunjang seperti jalan yang dimaksud itu akan segera selesai. Terutama di lokasi pelaksanaan ya. Itu kan jalan yang sudah cukup lama, parah. Nah, PENAS ini juga membawa manfaat besar terhadap perbaikan infrastruktur.
18: PENAS 2026 di Gorontalo rencananya akan dihadiri Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto, sehingga kesiapan daerah menjadi perhatian serius pemerintah. Pelaksanaan PENAS di Gorontalo dinilai menjadi momentum penting bagi petani dan nelayan dari seluruh Indonesia untuk saling bertukar pengalaman dan memperkuat jejaring sektor pertanian serta perikanan. Selain itu, kegiatan ini juga diharapkan mampu mendorong promosi daerah dan meningkatkan pergerakan ekonomi masyarakat selama pelaksanaan berlangsung. Taufik Usman melaporkan.
17: Pendengar, demikian rangkuman berita sepekan. Semoga mengingatkan kembali ulasan berita yang kami sajikan sepekan lalu. Saya Raihan Datau, mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pendengar sekian Warta Siang Produksi Radio Republik Indonesia Gorontalo. Anda juga bisa mengupdate berita dan informasi melalui laman resmi rri.co.id dan media sosial terverifikasi milik RRI. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, saya Yusri Empenoro mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang.

0: Terima kasih. Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Gorontalo. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam olahraga. Saya Hadi Said, pengamat olahraga di Provinsi Gorontalo. Ucapkan selamat kepada RRI yang berinisiasi untuk menyiarkan Piala Dunia 2026. Semoga masyarakat khususnya di Gorontalo untuk mengikutinya dan meramaikan acara tersebut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sudah merasa tahu segalanya tentang Piala Dunia?
1: Eits, tunggu dulu. Ada banyak cerita yang belum Anda dengar dan hanya bisa Anda temukan di RRI Pro 1 Gorontalo. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan program-program spesial yang beda dan eksklusif setiap hari hanya di RRI Pro 1 Gorontalo. FM 101,8, FM 93,7, FM 100,3, FM 93,5 MHz, dan RRI Digital.
0: Bukan sekedar skor pertandingan, bukan hanya pencetak gol. RRI akan mengajak Anda menyelami berbagai sudut pandang sepak bola dunia. Mulai dari kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, hingga teknologi di balik pertandingan.
1: Dan bahkan Anda juga bisa ikut terlibat, bergabung secara live dalam program Pesta Bola Dunia setiap hari, warnai hari-hari Anda dengan sajian spesial sepak bola dunia, hanya di RRI Pro 1 Gorontalo.

0: Apa kabar untuk Anda semuanya yang saat ini masih terus stay bersama kami di 101,8 MHz atau juga yang barusan gabung, selamat siang semuanya. Jelang sore ya. Sudah pukul 14.33 menit waktu di studio dan kita berjumpa untuk mengawali kebersamaan untuk Gorontalo sore ini dalam sesi LDR, lagu dan request 100% Indonesia.
1: Tau pikirkan apa aku masih sendiri.
0: Silakan Anda yang mau request di 0821-9664-864 dan 0822-5998-324. Yang mau ikutan silakan di WA di 0822-5998-324. Lagunya pop Indonesia dari rentang tahun 1990 sampai 2026 hari ini. Selama ada di bank lagu, kita putarin ya. Jangan lupa dengan kata kuncinya LDR 100% Indonesia. Halo.
2: 100% Indonesia. Halo Abi.
0: Halo juga
2: Ibu Nelly.
0: Bu Nelly mau lagu apa?
2: Samson Kenangan Terindah.
0: Oke, terima kasih Bu Nelly.
2: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. LDR halo. Wah, putus.

0: LDR, halo.
1: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: LDR 100% Indonesia, ekspresikan karya banggakan Indonesia, Bung Benny Jo.
0: Mau lagu apa, Bung Benny?
1: The Mikes pernah memiliki.
0: Pernah memiliki. Sebentar ya.
1: Boleh.
0: Belum ada di kita, ada yang lain?
1: Tulus. Tulus. Interaksi. Tulus interaksi.
0: Sebentar ya. Oke, terima kasih Bung Benny.
1: Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Dua lagu sudah dipilih, Samson Kenangan Terindah dan lagunya Tulus Interaksi. Anda kebagian ikutan, silakan LDR.
1: 100% Indonesia.
0: Yes.
1: Pak Wardi.
0: Pak Wardi, mau lagu yang mana ikutannya?
1: Ikutan lagu Samson.
0: Samson, oke. Terima kasih, iya, Pak Wardi.
1: Terima kasih Kak Yusri yang lucu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Wardi sudah tahu saya tidak ganteng dan sudah diganti predikatnya jadi lucu. Oke. Oke, selamat sore untuk Ibu Asni di Mulalahu ikutan lagu Kenangan Terindah. Oke, terima kasih ya. Ada Ibu Artin Swaiba di Molo Sipat, Sipat Tanah ikutan lagunya Kenangan Terindah. Oke, terima kasih Ibu Artin. Kalau gitu lagunya Samson akan main terlebih dahulu.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppRRI. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Pendengar dimanapun Anda berada, kita masih terus lanjutkan untuk LDR 100% Indonesia di sore ini. Kembali kami buka telepon di 0821-9664-664 dan juga di 0822-5996-8324. Jangan lupa dengan kata kunci.

0: Blodi tinggal mati.
1: Jodi. Jodinya wali. Mana ti wali ini? Oke, terima kasih.
0: Ya, terima kasih, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, LDR halo.
2: 100% Indonesia. Halo,
1: iya,
2: Yusri.
1: Halo juga Tanu.
2: Oh, Dewa 19.
1: Judulnya
2: Separuh Napas.
1: Ih, bolos setengah-setengah separuh napas.
2: Cuma lagu itu Upi.
1: Oh, bangga ngolo kira. Mah emang ngolo. Separuh napas.
2: Oke, okay, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Wali, jomblo ditinggal mati. Wih. Lalu gara-gara separuh nafas. Akhirnya ini saling berkaitan nih lagu ya. Dewa 19 Separuh Nafas dan Wali Jodi. Oke, penelpon ke bagian ikutan. Halo.
3: Halo, assalamualaikum.
1: Salam.
3: 100% Indonesia.
1: Iya, Ibu Lis.
3: Iya.
1: Mau lagu yang mana? Wali atau Dewa?
3: Sebenarnya dua-dua ini bagus ya.
1: I pilih salah satu dong supaya Tora mau dengar mana yang lebih dulu.
3: Jodi Jo.
1: Jodi Jo. Oke, okay, dan.
3: Jomblo ditinggal mati. Semoga Kak Yusri sehat selalu ya.
1: Amin. Terima kasih.

0: Ini baku sambung ini lagu yang sementara main, Ayang Kurindu Kamu sampai separuh nafas akhirnya jomblo ditinggal mati. Apa sih? Halo LDR.
1: 100% Indonesia. Halo Kak Yusrin.
0: Iya, Ibu Rostin.
1: Ditinggal hidup.
0: Oke, terima kasih Bu Rostin.
1: Lagu Dewa.
0: Oh, Dewa.
1: Iya. Oke,
0: ya, terima kasih.
1: Amin. Assalamualaikum.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita memang sewajarnya mengakui bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara kita sedang mendapatkan ujian yang serius. Ada banyak orang yang marah dengan segala peristiwa yang terjadi. Ada banyak yang kecewa sehingga punya pikiran untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia. Tentu saja, kalau kita kembali ke masa silam, para pendiri bangsa dari berbagai daerah, dari Sabang sampai Merauke, mereka bersepakat, bersatu di dalam naungan negara yang bernama Republik Indonesia. Tentu dengan visi yang luhur, agar negara ini menjadi rumah besar bagi semua pihak. Semua pihak itu tentu saja mencakup mereka yang berbeda secara agama, berbeda secara suku atau etnik, berbeda ras, termasuk juga berbeda strata sosial. Dalam konsep negara sebagai rumah bersama, tentu saja tidak ada yang boleh tidak terayomi, tidak ada satupun yang boleh tidak terlindungi. Tegas menyatakan semuanya, semua anak bangsa harus diayomi, dilindungi, didukung untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan. Pertanyaan mendasarnya adalah, apakah masih ada harapan? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu saja harus berkata, harapan itu masih ada. Dan kita yang harus menyalakan harapan itu. Kita mewarisi negeri yang indah, negeri yang kaya dari para nenek moyang kita, para leluhur kita, para pendiri bangsa. Janganlah sampai kita dicatat oleh sejarah sebagai pihak yang menghancurkan negara ini. Maka lagi-lagi menjadi sangat penting bagi kita untuk kembali kepada nilai luhur Pancasila. Hidup berketuhanan, berkemanusiaan, hidup dengan semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan dan keadilan. Mari, tidak ada kata terlambat, kita perbaiki semuanya. Kita hayati dan hidupkan Pancasila di tanah ini.
0: Kilau Pancasila,
2: kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Dan kebersamaan untuk lagu dan request Aldar 100% Indonesia dengan mengajak Anda kembali bergabung di telepon di 0821-9664-8664 dan 0822-5996-8324. Yang mau ukitan bisa ke WA di 0822-5996-8324. Yang mau request lagu silakan, jangan lupa dengan kata kuncinya LDR 100% Indonesia. Putus. Halo LDR.
1: Indonesia.
0: Iya, dari.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Dari Om Afi di Buladi.
0: Lagu apa?
1: Lagu ini tahun berapa ini? Tahun berapa ini?
0: 90-an sampai 2026.
1: Iya. Nah, lagunya Maya Sari, Tiada Lagi.
0: Tiada Lagi. Oke, terima kasih.
1: Terima kasih, Bung
0: Yusri. Iya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. LDR, halo.
2: 100% Indonesia.
0: Iya, Ibu Tuti.
2: Separuh jiwaku pergi.
0: Anang ya?
2: Iya.
0: Oke, terima kasih.
2: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.

0: Masih ada yang mau ikutan di dua lagu ini? Silakan LDR.
1: 100% Indonesia.
0: Iya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bung Aman.
1: Iya, lagu apa-apa?
0: Mayang Sari tiada lagi, Anang separuh jiwaku pergi.
1: Mayang Sari, Jo. Terima kasih, Pak Yusri.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pasrah ya, Bung Aman, lagu-lagu lo mau Mama Tiali. LDR, halo.
2: 100% Indonesia.
0: Betul.
2: Dari Bulili, Pak. Bulili.
0: Di mana?
2: Dari Bulili, Pohuwato.
0: Pohuwato. Mau lagu yang mana, Pak? Mayang Sari tiada lagi atau Anang separuh jiwaku pergi?
2: Anang aja.
0: Oke deh, terima kasih ya. Amin. Waalaikumsalam. Kita lewatkan yang satu ini terlebih dahulu, pendengar.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Dalam Islam, kita diajarkan untuk tidak panik dalam menghadapi masalah atau ujian yang menimpa kita. Sebuah doa yang dahsyat yang dibacakan oleh Nabi Yunus ketika beliau berada dalam sebuah masalah yang menurut perkiraan manusia tidak mungkin bisa dilewatinya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal dhalimin. Tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau. Sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang yang zalim. Rasulullah menyatakan, barang siapa membaca doa ini, maka permintaannya akan dikabulkan.

Dimanapun Anda berada, kita jeda terlebih dahulu untuk pelaksanaan sholat asar hari ini pukul 15 lebih 12 menit waktu Indonesia Tengah, ditandai dengan dikumandangkannya azan asar untuk wilayah kota Gorontalo dan sekitarnya.

Kata seorang ahli fikih, Abdul Laitsis Samarkandi, barang siapa yang ingin selamat dari siksa kubur, maka seharusnya dia melazimkan 4 perkara, yaitu menjaga sholat, bersedekah, membaca Al-Quran, dan banyak membaca tasbih. Karena sesungguhnya banyak membaca tasbih itu bisa menyinari kubur dan melapangkannya. Dan jauhilah 4 perkara, yaitu dusta, khianat, adu domba, dan kencing berdiri.

0: ngurus BPJS emang ribet begini. Harus datang ke kantor lagi.
1: Sekarang ini enggak perlu repot. Ada layanan Pandawa dari BPJS Kesehatan.
0: Pandawa? Calo ya?
1: Bukan, itu pelayanan administrasi lewat WhatsApp. Nah, kamu itu bisa urus pendaftaran baru, tambah anggota keluarga, sampai perbaikan data. Semua itu dari HP.
0: Serius? Bisa cek status juga?
1: Bisa, cek status kepesertaan, pembayaran, bahkan screening kesehatan juga ada.
0: Kalau mau komplain, gimana?
1: Itu tinggal pilih menu pengaduan. Dia praktis, cepat, dan langsung dia tangani.
0: Nah, caranya gimana?
1: Gampang itu, kirim WhatsApp ke 0811-8165-165. Nanti itu tinggal ikuti petunjuknya.
0: Jadi, orang udah nggak perlu ngantri lagi dong?
1: Betul, apalagi layan Pandawa ini dia buka 24 jam.
0: Mantap!
2: Pandawa dari BPJS Kesehatan. Layanan cepat, mudah, dan selalu siap untuk Anda.
3: Kamu masih ribet urus layanan kesehatan?
1: Dulu sih iya, sekarang mah gampang banget.
3: Gampang gimana?
1: Pakai mobile JKN dong, dari HP aja semuanya bisa diakses.
3: Serius? Bisa apa aja emangnya?
1: Banyak banget, mulai dari screening kesehatan sampai cek riwayat pelayanan kesehatan kamu.
3: Wah keren, cara pakainya ribet nggak?
1: Nggak sama sekali. Nih ya, yang pertama tinggal login di aplikasi mobile JKN. Kedua, pilih fitur screening riwayat kesehatan. Ketiga, isi data diri dan setujui inform konsen. Isi pertanyaan sesuai kondisi kamu, lalu langsung deh keluar hasil screening.
3: Lengkap juga ya?
1: Iya dong, bahkan ada anjuran kesehatan yang bisa kamu ikuti.
3: Kalau mau daftar aplikasinya gimana?
1: Itu mah gampang, download aja di Play Store atau App Store. Lalu daftar pakai NIK, verifikasi data dan aktifkan akun kamu.
3: Mantap, jadi semua urusan kesehatan ada di genggaman ya?
1: Betul banget.
2: Yuk, manfaatkan mobile JKN sekarang juga. Download aplikasinya, rasakan manfaatnya.
4: Dari Jalan Jenderal Sudirman, nomor 30, Kota Gorontalo.

0: Oke, 37 menit saat ini dari jam 3 sore. Kembali kita lanjutkan untuk LDR 100% Indonesia di hari Minggu kali ini dengan membuka kembali line telepon di 082196648664 dan 082259968324. LDR, halo.
1: 100% Indonesia.
0: Dari
1: Rifanto.
0: Mau lagu apa?
1: Lagu dari PC Kota.
0: PC Kota yang mana? Ya,
1: Bahagia Lagi.
0: Bahagia Lagi. Sebentar ya. Belum masuk di kita. Ada yang lain?
1: Belum masuk ya. Lagu dari Novia Kolopaking.
0: Judulnya?
1: Asmara.
0: Asmara Novia. Oke, terima kasih.

021-9664-664 dan 0822-5996-8324 untuk Anda yang ingin request lagu. Masih kami buka kesempatan. Halo? Oke, putus.

Masih ada yang mau request lagu, silakan di telepon. Halo. Oke, halo. Ya, oke deh. Kalau gitu kita ke lagunya Novia Kolopaking ya. Asmara judulnya.

0: Karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini muncul berita para pedagang pasar tradisional yang meminta supaya platform marketplace seperti Shopee dan Lazada ditutup. Sebelumnya pemerintah telah mengeluarkan kebijakan untuk menutup TikTok Shop lantaran platform itu dianggap melanggar aturan sebab menggabungkan antara platform sosial media dengan e-commerce mereka. Hal ini dianggap sebagai pelanggaran yang membuat TikTok Shop akhirnya ditutup. Gara-gara penutupan itu, para pedagang tradisional pun berharap marketplace lainnya seperti Shopee ataupun Lazada ditutup juga. Hal ini tentunya ditanggapi oleh pemerintah melalui Kementerian Perdagangan yang mengatakan bahwa hal tersebut tidaklah mungkin. Lantaran platform marketplace seperti Shopee ataupun Lazada dianggap tidak melanggar aturan. Bahkan saat ini pun banyak UMKM yang sudah go digital dan berjualan melalui berbagai platform tersebut. Kembali kepada para pedagang tradisional yang menuntut penutupan pasar-pasar e-commerce dan marketplace tersebut adalah lantaran mereka percaya bahwa platform ataupun marketplace seperti itulah yang kini membuat mereka menjadi sepi pengunjung. Penutupan TikTok Shop yang menggabungkan e-commerce dalam sosial media mereka bisa saja dianggap pelanggaran dan beralasan untuk ditutup. Namun, untuk menutup pasar digital seperti Shopee, Tokopedia, Lazada ataupun yang lainnya amatlah mustahil untuk dilakukan. Mungkin saja gara-gara marketplace tersebut, para pedagang tradisional jadi sepi karena pembeli berbondong-bondong pindah belanja online. Namun, hal ini tidaklah seharusnya disikapi dengan cara menutup tempat jualan online-nya. Justru dalam hal ini para pedagang dan penjualan yang harus mulai beradaptasi dan menyesuaikan. Jika mereka sadar bahwa para pembeli kini belanjanya melalui online atau di marketplace tersebut, maka harusnya mereka mulai mengembangkan kemampuan mereka buat jualan dan menjajakan produknya secara online di marketplace-marketplace itu. Masalahnya, kedepannya marketplace ataupun penjualan secara digital ini akan menjadi sesuatu yang tak terbendung. Pemerintah tidak akan bisa membendung ataupun menutup pasar e-commerce ataupun berbagai marketplace yang tersedia hanya gara-gara pasar tradisionalnya sepi. Kalau mau dirunut, sepinya suatu pasar tradisional pun tidak melulu gara-gara adanya marketplace online. Bisa jadi produknya mereka tidak berkualitas, lokasinya yang salah ataupun kurangnya promosi. Dengan demikian, menutup marketplace online hanya gara-gara pasar tradisional yang mulai sepi tidaklah memecahkan masalah sama sekali. Selain itu, juga bukanlah langkah yang mencerdaskan. Sekali lagi, justru inilah kesempatan dan tantangan bagi para pedagang tradisional untuk mengembangkan kemampuan mereka buat jualan secara online. Selain perlu buat ikut menjajakan barangnya secara online, mereka pun perlu belajar jualan secara online pula. Masalahnya, marketplace online adalah masa depan yang tak bisa dibendung ataupun dihindari, apalagi ditutup. Lebih baik para pelaku pasar tradisional lah yang menyesuaikan dan belajar daripada menuntut pasar online ini ditutup. Demikianlah dari saya, Anthony Tio Martin, license trainer dari Mini Yorkshire Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
3: Kita sudahi untuk sesi lagu dan request LDR 100% Indonesia sore hari ini. Sampai ketemu di besok sore lagi di jam dan waktu yang sama ya. Jangan kemana-mana, kita akan update beberapa informasi kebencanaan, mitigasi kebencanaan dalam sesi kentongan tetap bersama kami di Pro 1.

0: Teknologi Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Mati kehangatan senja dan terus berkarya bersama kami dalam Gorontalo sore ini.
2: Sesaat lagi kita ikuti Kentongan Radio Tanggap Bencana RRI Gorontalo.

0: Terima kasih Anda masih terus bersama kami di Prosatu RRI Gorontalo, kanal informasi dan inspirasi pendengar. Di sesi kentongan kali ini kita akan mengupdate beberapa informasi mitigasi kebencanaan. Di sore ini, pendengar, menyikapi cuaca ekstrim, BPBD Kabupaten Bone Bolango minta masyarakat yang bermukim di daerah rawan agar waspada bencana. Berikut kita ikuti laporan dari Taufik Usman.
1: Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Bone Bolango meminta masyarakat yang bermukim di wilayah rawan agar meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi bencana banjir dan tanah longsor menyusul cuaca ekstrim yang terjadi di Gorontalo belakangan ini. Seiring curah hujan dengan intensitas sedang hingga tinggi, dilaporkan beberapa desa mengalami banjir. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Bone Bolango, Ahril Babiongo, kepada RRI mengatakan, pemerintah daerah telah memetakan sejumlah kecamatan yang memiliki tingkat kerawanan banjir cukup tinggi berdasarkan kajian risiko bencana. Menurutnya beberapa wilayah yang masuk kategori rawan banjir diantaranya Kecamatan Botu Pingge, Suawa Selatan, Kabila dan Tilong Kabila, Kabila Bone, serta kawasan Bone Pesisir yang rawan tanah longsor. Sebagai bentuk mitigasi, Pemda juga sudah membentuk desa tangguh bencana.
2: Kami juga di Bone Bolango sudah melakukan mitigasi diantaranya adanya kerjasama dengan para kepala desa dengan membentuk desa tangguh bencana. Di Bone Bolango ada Dasawisma Siaga Bencana, Daswina namanya. Jadi ada kami bentuk per Dasawisma. 10 rumah itu kita punya memiliki ibu-ibu yang tangguh dalam menghadapi bencana. Dari 160-an desa, kita sudah membentuk desa tangguh bencana itu kurang lebih 47.
1: Selain BPBD, Radio Antar Penduduk Indonesia, RAPI Kabupaten Bone Bolango, juga aktif melakukan komunikasi dengan masyarakat di wilayah hulu guna memantau perkembangan debit air sungai saat cuaca ekstrim. Anggota RAPI Bone Bolango, Rahmat Unggo, mengatakan komunikasi dilakukan dengan warga di Kecamatan Pinogu dan kawasan pertambangan untuk mengetahui kondisi debit air di bagian hulu. Menurutnya, pemantauan tersebut penting dilakukan karena luapan air di wilayah hulu dikhawatirkan dapat berdampak hingga ke kawasan hilir dan pemukiman warga.
3: Terus memantau pergerakan siklus perkembangan air debit sungai di Sungai Bone, tentunya dengan teman-teman penjaga pintu air balai wilayah sungai. Untuk saat ini kami juga terus menyambungkan komunikasi kami melalui jaringan radio kepada teman-teman yang khususnya berada di wilayah Pinogu, kemudian juga teman-teman yang berada di daerah pertambangan, karena memang dua tempat tersebut yang memang menjadi titik tumpuan informasi. Karena memang kami saat ini terus mencoba berupaya bagaimana memberikan informasi update aktual untuk ke masyarakat banyak.
1: BPBD Bone Bolango bersama RAPI berharap masyarakat tetap siaga mengikuti informasi resmi kebencanaan serta segera mengutamakan keselamatan apabila terjadi peningkatan debit air secara tiba-tiba. Cuaca ekstrim yang berdampak bencana hidrometeorologi masih berpotensi terjadi dalam beberapa waktu ke depan. Taufik Usman melaporkan.

0: Weh, Feby, DP hujan ini deras. Tidak mau berhenti-berhenti dari tadi, eh.
1: Yusuf, aku jadi dapat ingat banjir beberapa tahun lalu. DP air cepat sekali naik, deng semua orang jadi panik.
0: So itu, Feb. Orang ini harus selalu waspada. Aku jaga dengar melalui info BMKG. Sekarang ini lagi musim hujan.
1: Iyo Dila, makanya sampah itu harus mengatur baik-baik pada DP tampah supaya tidak bikin tersumbat selokan, apalagi kalau DP hujan lama. Baru, kalau sudah berpotensi banjir, cepat-cepat amankan barang-barang yang penting di tampah yang lebih tinggi. Jangan lupa oloh listrik ke smart kasana, dengar kasana baik-baik, informasi terupdate dan terpercaya tentang cuaca.
0: Betul, Feb, orang harus selalu waspada, karena musibah itu tidak mau dapat tahu kapan. Tapi ikhtiar tetap selalu ada, dan keselamatan tetap harus nomor satu.
2: Musim hujan bukan untuk ditakuti, tapi dihadapi dengan kesiapan. Jaga lingkungan, dengarkan peringatan, dan saling mengingatkan. Waspada banjir demi keselamatan semua.

0: Anda sedang mendengarkan program Kentongan Radio Tanggap Bencana RRI Gorontalo.
1: Pendengar Provinsi Gorontalo saat ini sedang berada pada masa peralihan menuju musim kemarau. Bersama dengan itu juga terjadi gangguan cuaca skala regional berupa belokan angin dan konvergensi yang memicu pertumbuhan awan hujan di sejumlah wilayah Gorontalo. Kondisi tersebut menyebabkan wilayah Gorontalo dalam beberapa hari terakhir terus diguyur hujan hingga memicu banjir di beberapa daerah. Perakirawan BMKG Gorontalo Arimi Pratiwigani mengatakan potensi hujan masih akan terjadi dalam beberapa hari ke depan. Beberapa wilayah akan diperkirakan masih berpotensi mengalami hujan dengan intensitas sedang hingga lebat meliputi Kabupaten Pohuwato, Boni Bolango, Kota Gorontalo, Kabupaten Gorontalo, dan sebagian wilayah Kabupaten Bualemo. Berikut kita ikuti keterangan dari prakirawan BMKG Gorontalo.
2: Sedang berada di musim-musim transisi atau peralihan. Selain itu juga ada gangguan cuaca dengan skala regional yang saat ini terjadi. Terpantau dari analisis kita itu terdapat belokan angin dan juga konvergensi. Sehingga hal ini mengakibatkan potensi pertumbuhan awan-awan hujan di wilayah Gorontalo khususnya. Terpantau dalam sepekan ini beberapa kabupaten yang masih berpotensi terjadi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat itu berada di Kabupaten Pohuwato, kemudian Kabupaten Boni Bolango, Kota Gorontalo, Kabupaten Gorontalo, dan juga sebagian Kabupaten Bualemo.
1: BMKG Gorontalo juga mengingatkan masyarakat agar meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi angin kencang dan petir yang cukup sering muncul saat masa transisi musim seperti saat ini. Kondisi tersebut dapat meningkatkan risiko terjadinya pohon tumbang, banjir di wilayah rawan hingga terganggunya aktivitas masyarakat. BMKG juga mengimbau masyarakat meningkatkan kewaspadaan saat beraktivitas di luar rumah, terutama ketika hujan turun disertai kilat dan angin kencang. Warga juga diingatkan untuk menghindari tiang listrik, pohon besar, kolam renang maupun bangunan yang mudah tersambar petir guna menghindari kejadian yang tidak diinginkan.

angin puting beliung dapat muncul tiba-tiba. Jika langit mengelap, angin berputar, hujan turun tak wajar, segera masuk ke dalam rumah atau bangunan yang kokoh. Tutup pintu dan jendela rapat, dan jauhi pepohonan besar. Kewaspadaan kecil bisa menyelamatkan nyawa.

0: habis. Buang sini aja deh.
1: Hei, beraninya kamu membuangku sembarangan.
2: Eh, kalian kecil bisa ngomong. Memang kamu yang sekecil ini bisa berbuat apa?
1: Belum tahu dia. Piwit, teman-teman.
2: Hah, kalian?
1: Kalau kami sudah berkumpul dan seramai ini, masih berani kamu bilang kecil? Kami bisa mencemar lingkungan, membuat banjir, merusak ekosistem, dan menyebarkan penyakit. Kami akan merusak bumi.
3: Woi, katanya mau belajar bareng, malah tidur.
2: Untung cuma mimpi. Vin, kita gak boleh buang sampah sembarangan.
3: Ya, emang iya. Kamu tuh yang suka buang sampah sembarangan.
2: Kamu juga. Yuk, kita bersih-bersih yuk.
3: Ayo dah.
4: Jadilah bagian dari solusi, bukan polusi.
5: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
6: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
5: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
6: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
5: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
6: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax.

0: maupun harta serta meningkatkan pemahaman dan juga kesadaran masyarakat. Selain itu, kegiatan SLG tahun ini mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 61 tahun 2008 tentang BMKG yang menetapkan tugas dan fungsinya di bidang geofisika. Bahkan kegiatan SLG ini didasari pada Peraturan Nomor 9 tahun 2015 tentang Rencana Strategis Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika itu sendiri. Terkait dengan hal itu, Kepala BMKG Gorontalo Andri Wijaya Bidang mengemukakan untuk pelaksanaan SLG tahun ini, pihaknya bekerjasama dengan Universitas Iksan Kabupaten Gorontalo Utara.
1: Dan efisiensi di semua lintas dan sektor pemerintahan tidak menyurutkan langkah kami. Oleh karena itu, kami BMKG terus mengembangkan inovasi dan kerjasama lintas sektoral. Dalam kesempatan ini, kami BMKG Stasiun Geofisika Kelas 2 Gorontalo berupaya meningkatkan kerjasama dengan Universitas Iksan Gorontalo Utara melalui kemitraan pertukaran informasi, penelitian, dan fasilitas kegiatan yang berkaitan dengan Tridharma Perguruan Tinggi.
0: Kepala BMKG Gorontalo mengatakan efisiensi saat ini tidak menyurutkan langkah dan upaya BMKG dalam melakukan edukasi berkaitan dengan bencana gempa bumi dan juga tsunami.

0: Ya, udah mau hujan lagi. Udah petir. Nak, ayo. Sudah mau hujan.
1: Ya, Mama.
0: Ayo, Nak, naik cepat.
1: Kenapa, Ma? Kan lagi asik main.
0: Iya, Mama takut kalau ada hujan petir begini.
1: Ah, kalau gitu kita berlindung bawah pohon di situ aja, Ma.
0: Jangan, justru bahaya kalau kita dekat dengan pohon dan menara yang tinggi. Ayo.
1: Mama, kakak juga lagi main bola di lapangan dekat taman.
0: Oh, kakak juga sudah tahu kalau nggak boleh main di lapangan atau tempat terbuka atau di taman. Yuk, masuk yuk.
2: Hindari berenang di saat hujan. Jaga keselamatan keluarga kita.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Bro, itu bungkus makanan kamu buang di situ.
1: Ya elah, kecil gitu doang, gak bakal bikin dunia kiamat lah.
0: Oh, jadi kamu pikir bumi itu tempat sampah pribadi kamu, gitu?
1: Kan ada petugas kebersihan.
0: Mikir bro, itu petugas bukan babysitter sampah kamu. Buang sampah sembarangan sama aja buang akal sehat.
1: Ya deh, maaf bumi.
2: Jangan buang sampah sembarangan. Kebersihan bukan soal siapa, tapi soal tanggung jawab kita semua. Pesan ini dipersembahkan oleh RRI Gorontalo.
3: Anda sedang mendengarkan program Kentongan Radio Tanggap Bencana RRI Gorontalo.
4: Pendengar, sebagai upaya mengantisipasi kejadian bencana seperti gempa bumi dan tsunami, pemerintah Gorontalo Utara terus membenahi berbagai fasilitas kebencanaan di daerah ini. Sarana-prasarana yang dibenahi tersebut mencakup keberadaan sirine sebagai tanda terjadi bencana. Terkait hal tersebut, Abdul Wahab Paudi, Asisten Satu Bidang Pemerintah dan Kesra Kabupaten Gorontalo Utara, mengapresiasi adanya ketersediaan infrastruktur oleh BMKG Gorontalo. Pemerintah daerah Gorontalo juga mengapresiasi instansi terkait yang telah menyiapkan kelengkapan fasilitas penunjang bencana yang dibutuhkan oleh pemerintah dan masyarakat di daerah ini. Menurutnya, dengan adanya fasilitas yang tersedia seperti ini, pihaknya merasa bangga terbantu dalam hal menangani kejadian bencana.
5: Ya, sirene di sini, miliknya ya beliau-beliau ini, nah, ada di sini. Yang kemudian sarana prasarana kita saya kira mencukupi di sini. Ya, yang sangat dibutuhkan sekarang itu adalah pengetahuan mereka terhadap kebencanaan dan bagaimana mereka melakukan penyelamatan diri dan lain sebagainya.
4: Menurut Abdul Wahab, ketersediaan sarana-prasarana penunjang kebencanaan di Kabupaten Gorontalo Utara saat ini sudah mencukupi. Pemerintah daerah secara bertahap terus membenahi fasilitas penunjang kebencanaan yang dibutuhkan.

0: Hujan deras yang terus-menerus dapat memicu berbagai bencana seperti banjir, tanah longsor, dan angin puting beliung. Untuk menghadapi situasi ini, kesiapsiagaan menjadi kunci. Setiap individu dan komunitas perlu mengetahui langkah-langkah yang harus dilakukan sebelum, selama, dan setelah terjadinya bencana. Dengan persiapan yang matang, kita dapat meminimalisir dampak buruk dan menyelamatkan nyawa. Saat hujan deras mengguyur, penting untuk selalu waspada terhadap tanda-tanda bahaya. Perhatikan informasi cuaca terkini, terutama peringatan dini dari BMKG. Hindari beraktivitas di luar rumah jika tidak sangat mendesak. Jika terjadi banjir, segera evakuasi ke tempat yang lebih tinggi dan aman. Jangan lupa untuk membawa perlengkapan darurat seperti senter, obat-obatan, dan makanan non-segar. Setelah bencana berlalu, kita perlu melakukan upaya pemulihan. Bersihkan lingkungan sekitar dari puing-puing dan pastikan saluran air lancar. Saling membantu dan gotong royong adalah kunci dalam proses pemulihan pasca bencana. Ingat, kesiapsiagaan adalah investasi terbaik untuk menghadapi bencana. Dengan pengetahuan dan tindakan yang tepat, kita dapat melindungi diri sendiri dan orang-orang di sekitar kita.
1: Baru saja Anda dengarkan Kentongan Radio Tanggap Bencana RRI Gorontalo.

0: Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Gorontalo. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar, kita masih terus menemukan kebersamaan untuk petang ini dengan mengupdate beberapa informasi dari portal berita online kami rri.co.id. Pendengar, program makan bergizi gratis MBG terus menunjukkan dampak signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja dan perputaran ekonomi nasional. Hingga 22 Mei 2026, program prioritas pemerintah ini telah menyerap sekitar 1,28 juta tenaga kerja.

0: Hello, hello, generasi hebat. Kamu mau masuk SMA atau SMK favorit? SPMB 2026 kini hadir dengan 4 jalur keren. Pertama, jalur domisili dibuktikan dengan kartu keluarga. Kedua, jalur afirmasi dibuktikan dengan kartu KIP, PKH, dan terdata pada DTSN Dinas Sosial. Ketiga, jalur prestasi dibuktikan dengan nilai raport, prestasi akademik dan non-akademik, serta nilai TKA. Keempat, jalur mutasi dibuktikan dengan SK Pindah Orang Tua. Dengan persyaratan umum, kartu keluarga yang diterbitkan maksimal 1 tahun sebelum pendaftaran dimulai, akta kelahiran, dan ijazah atau SKL. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 4 Mei sampai dengan 10 Juni 2026. Buruan siapin dokumennya dan jangan sampai ketinggalan. SPMB 2026 Provinsi Gorontalo, lebih mudah, adil, dan transparan. Daftar sekarang juga.
1: BPJS emang ribet begini, harus datang ke kantor lagi.
2: Sekarang ini enggak perlu repot, ada layanan Pandawa dari BPJS Kesehatan.
1: Pandawa? Calo ya?
2: Bukan, itu pelayanan administrasi lewat WhatsApp. Nah, kamu itu bisa urus pendaftaran baru, tambah anggota keluarga, sampai perbaikan data, semua itu dari HP.
1: Serius? Bisa cek status juga?
2: Bisa, cek status kepesertaan, pembayaran, bahkan screening kesehatan juga ada.
1: Kalau mau komplain, gimana?
2: Itu tinggal pilih menu pengaduan, dia praktis, cepat, dan langsung dia tangani.
1: Nah, caranya gimana?
2: Gampang itu, kirim WhatsApp ke 0811-8165-165. Nanti itu tinggal ikuti petunjuknya.
1: Jadi, torang udah nggak perlu ngantri lagi dong?
2: Betul, apalagi layan Pandawa ini dia buka 24 jam.
1: Mantap!
3: Pandawa dari BPJS Kesehatan. Layanan cepat, mudah, dan selalu siap untuk Anda. Channel informasi dan inspirasi. Pro 1.
4: Pregar, jika Anda mulai merasakan keluhan pada mata seperti pandangan yang mulai buram, mata mulai mudah lelah saat membaca, bekerja di depan layar atau kurang nyaman saat berkendara, jangan dibiarkan begitu saja. Penglihatan yang jelas tentu sangat menunjang aktivitas sehari-hari. Nah, bagi Anda yang membutuhkan kacamata yang terjangkau, berkualitas dan juga stylish, segera datang ke Optik Melawai Habib Yasin Gorontalo yang berlokasi di Jalan Profesor Dr. Habib Yasin Gorontalo. Di Optik Melawai ini tersedia pilihan frame plus lensa mulai dari Rp450.000 saja, dan Anda juga bisa mendapatkan gratis pemeriksaan mata dengan alat yang canggih dan juga modern. Lebih menarik lagi, dapatkan diskon hingga Rp1.000.000 dengan mengunjungi Instagram Optik Melawai. Dan bagi Anda ingin mencoba lensa kontak, tersedia juga kesempatan mencoba lensa kontak secara gratis di Optik Melawai. Tunggu apa lagi? Segera datang dan kunjungi Optik Melawai Habib Yasin Gorontalo. Nikmati promonya, pilih kacamata terbaik Anda, dan rasakan penglihatan yang lebih jelas, nyaman, serta tampil lebih percaya diri. Untuk informasi lebih lanjut, bisa menghubungi WhatsApp di 0815-1981-1181. Optik Melawai Habib Yasin Gorontalo, kacamata berkualitas, tampilan stylish, mata lebih nyaman.

0: kamu masih ribet urus layanan kesehatan?
1: Dulu sih iya, sekarang mah gampang banget.
0: Gampang gimana?
1: Pakai mobile JKN dong, dari HP aja semuanya bisa diakses.
0: Serius? Bisa apa aja emangnya?
1: Banyak banget, mulai dari screening kesehatan sampai cek riwayat pelayanan kesehatan kamu.
0: Wah keren, cara pakainya ribet nggak?
1: Nggak sama sekali. Nih ya, yang pertama tinggal login di aplikasi mobile JKN. Kedua, pilih fitur screening riwayat kesehatan. Ketiga, isi data diri dan setujui inform konsen. Isi pertanyaan sesuai kondisi kamu, lalu langsung deh keluar hasil screening.
0: Lengkap juga ya?
1: Iya dong, bahkan ada anjuran kesehatan yang bisa kamu ikuti.
0: Kalau mau daftar aplikasinya gimana?
1: Itu mah gampang, download aja di Play Store atau App Store, lalu daftar pakai NIK, verifikasi data, dan aktifkan akun kamu.
0: Mantap, jadi semua urusan kesehatan ada di genggaman ya?
1: Betul banget.
2: Yuk, manfaatkan mobile JKN sekarang juga. Download aplikasinya, rasakan manfaatnya.
3: Halo generasi sehat Indonesia. Ingin kuliah di bidang kesehatan dan menjadi tenaga kesehatan profesional?
4: Poltekkes Kemenkes Gorontalo kembali memberikan kesempatan kepada calon mahasiswa baru melalui seleksi jalur mandiri tahun 2026.
3: Jalur ini terbuka untuk umum dengan sistem tes berbasis komputer yang terstandar nasional, transparan, dan objektif.
4: Melalui jalur ini, kamu berkesempatan menjadi bagian dari pendidikan tinggi vokasi kesehatan yang unggul dan berdaya saing.
3: Pendaftaran telah dibuka sejak 4 Mei hingga 4 Juni 2026. Daftar sekarang di https://poltekkes.gorontalo.siakatklot.com/sbmfront/ atau kunjungi Sekretariat Poltekkes Kemenkes Gorontalo. Informasi lebih lanjut hubungi Anto 08.

0: tenaga kesehatan profesional, berkarakter, dan unggul.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
3: Salam olahraga, saya Agus Lahinta dari Rumah Karao. Saya ingin menghimbau kepada seluruh pencinta olahraga, terutama Piala Dunia 2026. Udah gak sabar kan untuk menantikan Piala Dunia 2026? Sama seperti saya, jangan lewatkan babak penyisihan sampai dengan final di Piala Dunia kali ini hanya di RRI. Kenapa? Karena RRI adalah Radio Piala Dunia 2026. Salam olahraga!

0: Sudah merasa tahu segalanya tentang Piala Dunia?
1: Eits, tunggu dulu. Ada banyak cerita yang belum Anda dengar dan hanya bisa Anda temukan di RRI Pro 1 Gorontalo. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan program-program spesial yang beda dan eksklusif setiap hari hanya di RRI Pro 1 Gorontalo. FM 101,8, FM 93,7, FM 100,3, FM 93,5 MHz, dan RRI Digital.
0: Bukan sekedar skor pertandingan, bukan hanya pencetak gol. RRI akan mengajak Anda menyelami berbagai sudut pandang sepak bola dunia. Mulai dari kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, hingga teknologi di balik pertandingan.
1: Dan bahkan Anda juga bisa ikut terlibat, bergabung secara live dalam program Pesta Bola Dunia setiap hari. Warnai hari-hari Anda dengan sajian spesial sepak bola dunia. Hanya di RRI Pro 1 Gorontalo.
2: RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Peringat dimanapun Anda berada, terususnya muslimin muslimah, kami informasikan untuk pelaksanaan waktu maghrib hari ini jatuh pada pukul 17.52 waktu Indonesia Tengah. Kita nikmati terlebih dahulu beberapa irama religi berikut ini.

Menjelang Hari Raya Idul Adha, ada satu amalan yang sering luput dari perhatian, yakni larangan memotong kuku dan rambut bagi mereka yang berniat berkurban. Dalam ajaran Islam, hal ini bukan tanpa dasar. Hadis riwayat Muslim dari Ummu Salamah radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila telah masuk 10 hari pertama bulan Zulhijjah dan salah seorang di antara kalian ingin berkurban, maka janganlah ia memotong rambut dan kukunya sedikit pun. Hadis riwayat Muslim. Hikmah dari anjuran ini adalah sebagai bentuk kesempurnaan ibadah dan penyerupaan diri dengan orang yang sedang berihram, yaitu menjaga keutuhan anggota tubuh hingga hewan kurban disembelih. Ini juga menjadi simbol ketundukan dan kesiapan beribadah secara total kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka, bagi yang telah berniat berkurban, mari menjaga amalan ini sejak awal bulan Zulhijjah. Hal kecil namun penuh makna besar dalam meraih keberkahan ibadah kurban.

Dari sahabat Jabir bahwa Nabi sallallahu taala alaihi wasallam bersabda, tidak satu kaum yang duduk pada majelis kemudian mereka usai tanpa membaca salawat untuk saya, kecuali bubaran mereka itu berbau lebih busuk daripada bangkai.

pendengar dimanapun Anda berada, terususnya muslimin, muslimah, dan para muadzin, kami infokan kembali bahwa pelaksanaan sholat maghrib atau waktu maghrib untuk hari ini jatuh pada pukul 17.52 menit waktu Indonesia Tengah. Sementara untuk beberapa wilayah lainnya akan menyesuaikan dengan jadwal yang ada, seperti halnya wilayah Suawa, Kabila, Tapa, Limboto, Batu Daa, Atinggola dan sekitarnya. Bone Pantai dan Suwa Timur dikurangi 1 menit, wilayah Kuandang dan Tibawa ditambah 1 menit, sementara Anggrek, Bolihuto dan Paguyaman ditambah 2 menit, Sumalata dan Tilamuta ditambah 3 menit, Paguat ditambah 4 menit, Marisa ditambah 5 menit, Lemito ditambah 6 menit, dan Molesipat ditambah 7 menit dari pukul 17.52 menit waktu Indonesia Tengah.

0: Pendengar menantikan waktu maghrib hari ini, terlebih dahulu kami ajak Anda untuk mendengarkan lantunan pengajian ayat suci Al-Quran dalam Quran Surah Al-Waqiah, dimulai dari ayat 75, dibacakan oleh Qori Haji Wahyudin Muhammad S.A.G.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: صدق الله العظيم.
1: Selanjutnya pendengar, kita ikuti penyampaian risalah maghrib hari ini disampaikan oleh Lindawati Hasan SEI dalam judul Etika Mengelola Perbedaan Pendapat di Tengah Umat.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita nikmat iman dan Islam. Shalawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad, keluarga, sahabat, dan seluruh umatnya hingga akhir zaman. Pendengar RRI yang dirahmati Allah, di saat-saat menjelang azan maghrib berkumandang, sebelumnya marilah kita mendengarkan uraian risalah dengan judul Etika Mengelola Perbedaan Pendapat di Tengah Umat. Pendengar RRI yang dirahmati Allah, perbedaan pendapat adalah hal yang wajar dalam kehidupan manusia, termasuk dalam kehidupan umat Islam. Namun Islam mengajarkan agar perbedaan tidak menjadi penyebab perpecahan, melainkan menjadi sarana untuk saling menghormati dan memperkuat ukhuwah Islamiyah. Dalil Al-Quran yang pertama, perintah menjaga persatuan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Imran ayat 103, Wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu, yang artinya, dan berpegang teguhlah kamu semuanya kepada tali agama Allah, dan janganlah kamu bercerai-berai. Yang kedua, perintah bersikap lemah lembut. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Imran ayat 159, Wabima rahmatim minallahi lintalahum walau kunta fazzon ghalizul qalbi lan faddu min khawlik, yang artinya, maka disebabkan rahmat dari Allah engkau berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya engkau bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekitarmu. Pendengar RRI yang dirahmati Allah, yang pertama, perbedaan adalah sunatullah. Perbedaan pendapat merupakan ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kehidupan manusia. Setiap orang memiliki pemahaman, pengalaman, dan cara berpikir yang berbeda. Karena itu, kita tidak boleh memaksakan kehendak kepada orang lain. Perbedaan hendaknya dijadikan sarana untuk saling belajar dan memperluas wawasan, bukan untuk saling menyalahkan. Yang kedua, mengutamakan akhlak dalam berdiskusi. Islam mengajarkan agar setiap muslim menjaga adab ketika menyampaikan pendapat. Jangan mudah marah, menghina, mencela, atau merendahkan orang lain. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberi contoh berdakwah dengan kelembutan dan penuh hikmah. Dengan akhlak yang baik, perbedaan akan lebih mudah diselesaikan. Yang ketiga, mengedepankan persatuan umat. Persatuan umat Islam harus lebih diutamakan daripada mempertahankan ego dan fanatisme kelompok. Jangan sampai perbedaan kecil menimbulkan permusuhan dan perpecahan. Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang umat Islam bercerai-berai karena perpecahan akan melemahkan kekuatan umat. Yang keempat, saling menghargai dan toleransi. Menghargai pendapat orang lain termasuk akhlak mulia, selama perbedaan itu masih dalam koridor syariat Islam. Maka hendaknya disikapi dengan lapang dada dan saling menghormati. Sikap toleransi akan menciptakan suasana damai, harmonis, dan penuh persaudaraan. Yang kelima, mengembalikan perselisihan kepada Al-Quran dan Sunnah. Apabila terjadi perselisihan, maka hendaknya dikembalikan kepada ajaran Allah dan Rasulnya dengan hati yang ikhlas dan niat mencari kebenaran. Jangan menjadikan hawa nafsu dan emosi sebagai dasar dalam mengambil keputusan. Pendengar RRI yang dirahmati Allah, hikmah mengelola perbedaan dengan baik, menjaga ukhuwah Islamiyah, menghindari perpecahan umat, menumbuhkan sikap dewasa dan bijaksana, menciptakan kehidupan yang damai dan harmonis, mendapat rahmat dan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pendengar RRI yang dirahmati Allah, perbedaan pendapat adalah bagian dari kehidupan. Sebagai umat Islam, kita harus mampu mengelola perbedaan dengan bijaksana, penuh akhlak, dan tetap menjaga persaudaraan. Jangan sampai perbedaan memutus tali silaturahmi dan ukhuwah Islamiyah. Mari kita jadikan Al-Quran dan Sunnah sebagai pedoman dalam menyikapi setiap perbedaan agar tercipta umat yang kuat, damai, dan diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tiba waktu maghrib untuk wilayah Kota Gorontalo dan sekitarnya. Allah.

Al-Quran adalah kitab suci umat Islam yang menjadi pegangan dan dasar petunjuk kehidupan. Ketika wahyu Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, sahabat Nabi masih banyak yang tidak bisa membaca dan menulis. Lantas, kapan penulisan Al-Quran dan pengumpulannya dimulai? Hingga akhirnya menjadi kitab seperti yang digunakan pedoman oleh umat Islam saat ini. Tahukah Anda? Pada era Utsman bin Affan adalah masa di mana Islam semakin meluas dan semakin banyak orang tertarik ingin masuk Islam. Saat itu, ada banyak versi Al-Quran yang beredar dengan bacaan dan model penulisan yang berbeda. Oleh karena itu, Khalifah Utsman bin Affan kemudian mengambil kebijakan baru untuk menyamakan bentuk penulisan Al-Quran. Dan Khalifah Utsman bin Affan membentuk tim membukukan Al-Quran yang beranggotakan Zaid bin Sabit, Said bin Al-As, dan Abdurrahman bin Al-Harits.

Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sadi rahimallahu ta'ala berkata, hanyalah kekayaan, kemiskinan, kelapangan dan kehimpitan hidup sebagai cobaan dari Allah dan merupakan ujian yang dengannya Allah uji para hamba, sehingga Allah Ta'ala melihat siapa saja dari mereka yang mampu bersyukur dan bersabar, agar mereka diberi balasan dengan pahala yang berlimpah. Sedangkan orang yang tidak demikian atau tidak mau bersyukur dan bersabar akan ditimpakan kepadanya siksaan yang sangat keras.

satu janji Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk yang menyantuni kaum du'afa adalah akan diselamatkan dari kesulitan di hari kiamat kelak. Hal ini tertera dalam Al-Quran Surah Al-Insan ayat 8 hingga 11 yang artinya, dan mereka memberikan makanan yang disukainya kepada orang miskin, anak yatim, dan orang yang ditawan. Sesungguhnya kami takut akan siksa Tuhan kami pada suatu hari yang di hari itu orang-orang bermuka masam penuh kesulitan. Maka Allah memelihara mereka dari kesusahan hari itu dan memberikan kepada mereka kejernihan wajah dan kegembiraan hati.

adalah persiapan dengan ilmu. Ilmu ini yang akan membuat amalan kita diterima, karena bisa sesuai dengan tuntunan. Oleh karena itu, kita dituntut memperbagus amalan, bukan memperbanyak amalan. Dari Al-Fudail bin Liyar rahimahullah berkata, supaya dia menguji kamu, siapa di antara kamu yang lebih baik amalannya. Dalam surah Al-Mulk ayat 2. Beliau mengatakan, amalan yang paling ikhlas dan yang paling suap adalah sesuai tuntutan dari Nabi Muhammad SAW.

kemudaratan kepada seorang Muslim, maka Allah akan memberi kemudaratan kepadanya. Barang siapa yang merepotkan, menyusahkan seorang Muslim, maka Allah akan menyusahkan dia. Hadits riwayat

salah satu wanita Muslim terbaik dalam sejarah Islam. Ia merupakan seorang petugas medis dan pemasok logistik bagi para kaum Muslimin. Ia pun merupakan salah satu perempuan yang tangguh dan pemberani. Jiwa dan raganya ia korbankan untuk membela Islam. Ia dijuluki sebagai The Black Rider. Ia pun dijuluki sebagai Pedang Allah. Suatu ketika, terjadi pertempuran sengit di antara tentara Islam dengan tentara Romawi. Pasukan Khalid bin Walid tengah terdesak saat berperang melawan bangsa Romawi. Lalu ada salah satu kesatria dengan gagah berani melawan pasukan Romawi yang tengah melawan pasukan Muslim. Bawa kepemimpinan Khalid bin Walid, dengan tiba-tiba ia memasuki arena pertempuran dengan mengenakan pakaian serba hitam, sembari menunggangi kuda bagi singa yang kelaparan. Ia mengebaskan pedangnya, menghunus musuh-musuh yang ada di hadapannya, hingga Khalid bin Walid beserta pasukannya pun tercengang melihat sang kesatria berbaju hitam yang begitu tangkas muncul secara tiba-tiba, dan dia adalah Khawla binti Azur.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sultan Kalupe, STMT, Kepala Dinas Pariwisata Ekonomi Kreatif, Pemuda dan Olahraga Provinsi Gorontalo, mengucapkan selamat kepada RRI yang akan menyiarkan siaran langsung Piala Dunia pada bulan Juni dan Juli tahun 2026. Terima kasih banyak sudah menjadi bagian dari penyiaran publik yang digemari oleh seluruh.

0: Sudah merasa tahu segalanya tentang Piala Dunia?
1: Eits, tunggu dulu. Ada banyak cerita yang belum Anda dengar dan hanya bisa Anda temukan di RRI Pro 1 Gorontalo. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan program-program spesial yang beda dan eksklusif setiap hari hanya di RRI Pro 1 Gorontalo. FM 101,8, FM 93,7, FM 100,3, FM 93,5 MHz, dan RRI Digital.
0: Bukan sekedar skor pertandingan, bukan hanya pencetak gol. RRI akan mengajak Anda menyelami berbagai sudut pandang sepak bola dunia. Dari kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, hingga teknologi di balik pertandingan.
1: Dan bahkan Anda juga bisa ikut terlibat, bergabung secara live dalam program Pesta Bola Dunia setiap hari, warnai hari.

terima kasih pendengar Anda masih terus bersama kami di Pro 1 RRI Gorontalo, kanal informasi dan inspirasi. Terus kita sinambungkan kebersamaan untuk malam hari ini dengan mengupdate beberapa informasi dari portal berita online kami rri.co.id. Pendengar, suasana di area Terminal 3 Bandara Suta mulai ramai menjelang kedatangan 9 WNI peserta misi kemanusiaan global Sumut Flotilla. Pantauan RRI.co.id, puluhan awak media terlihat memadati area luar pintu kedatangan internasional. Sejumlah jurnalis televisi, radio, media daring hingga pewarta foto mulai bersiaga di sekitar jalur keluar penumpang. Mereka menunggu kemunculan 9 WNI yang sebelumnya sempat ditahan militer Israel saat menjalankan misi kemanusiaan menuju Gaza.

Hello Indonesia, pernah nggak Anda masuk ke sebuah supermarket lalu ditawari dengan makanan yang jadi sampel? Anda boleh mencobanya. Lantas, kalau suka, Anda pun boleh memesannya. Atau Anda diminta melakukan test drive sebuah kendaraan. Mencoba kendaraan tersebut, kalau nyaman, Anda pun bisa membelinya. Nah, terkait itu, baru-baru ini ada juga yang unik dari salah satu perusahaan kasur nasional. Perusahaan ini memiliki ide yang unik, yakni membuka sebuah toko di mana calon pelanggannya bisa mencobai matras atau tempat tidur dengan tidur di atasnya secara langsung. Ini adalah model yang lebih dari sekedar toko perlengkapan tidur, tapi juga mengedukasi banyak orang soal kualitas tidur dan panduan memilih matras yang sesuai dengan kebutuhan. Toko ini pun didesain menyerupai rumah, bahkan kamar tidur uji coba ini didesain layaknya kamar yang bisa ditutup. Ketika ditanyakan mengapa dibuat toko seperti itu, manajemen perusahaan tempat tidur ini sadar bahwa membeli tempat tidur tetaplah sebuah pengalaman. Ternyata keputusan membeli tempat tidur tetap tidak bisa dilihat secara online ataupun hanya berdasarkan harga. Nah, jika diperhatikan, ini memang sebuah terobosan yang unik. Perusahaan ini memahami kebiasaan dan cara calon pembelinya membuat keputusan membeli. Saat calon pelanggan merasakan, menyentuh atau berinteraksi dengan produk atau jasa yang mau dibelinya, saat itulah biasanya tanpa perlu dibujuk, calon pelanggan akan meyakinkan diri mereka sendiri. Inilah bagian dari experiential marketing. Biasanya pelanggan seringkali ragu-ragu, tidak percaya, bahkan tidak suka ketika penjual bercerita panjang lebar tentang produknya. Mengalami sendiri adalah cara marketing yang terbaik. Di zaman online seperti sekarang, experiential marketing masih tetap menjadi senjata ampuh untuk membujuk pembeli. Janganlah pelit untuk memberikan sampel. Jangan merasa rugi ketika ikut pameran, ikut memberikan contoh ataupun pengalaman kepada pelanggan untuk merasakan. Apalagi kalau brand kita belum terlalu terkenal. Dari saya Anthony Dio Martin, licensed trainer dari tim Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RR.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita memang sewajarnya mengakui bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara kita sedang mendapatkan ujian yang serius. Ada banyak orang yang marah dengan segala peristiwa yang terjadi. Ada banyak yang kecewa sehingga punya pikiran untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia. Tentu saja, kalau kita kembali ke masa silam, para pendiri bangsa dari berbagai daerah, dari Sabang sampai Merauke, mereka bersepakat, bersatu di dalam naungan negara yang bernama Republik Indonesia. Tentu dengan visi yang luhur, agar negara ini menjadi rumah besar bagi semua pihak. Semua pihak itu tentu saja mencakup mereka yang berbeda secara agama, berbeda secara suku atau etnik, berbeda ras, termasuk juga berbeda strata sosial. Dalam konsep negara sebagai rumah bersama, tentu saja tidak ada yang boleh tidak terayomi, tidak ada satupun yang boleh tidak terlindungi. Tegas menyatakan semuanya, semua anak bangsa harus diayomi, dilindungi, didukung untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan. Pertanyaan mendasarnya adalah, apakah masih ada harapan? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu saja harus berkata, harapan itu masih ada. Dan kita yang harus menyalakan harapan itu. Kita mewarisi negeri yang indah, negeri yang kaya dari para nenek moyang kita, para leluhur kita, para pendiri bangsa. Janganlah sampai kita dicatat oleh sejarah sebagai pihak yang menghancurkan negara ini. Maka lagi-lagi menjadi sangat penting bagi kita untuk kembali kepada nilai luhur Pancasila. Hidup berketuhanan, berkemanusiaan, hidup dengan semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan dan keadilan. Mari, tidak ada kata terlambat. Kita perbaiki semuanya. Kita hayati dan hidupkan Pancasila di tanah ini.
0: Kilau Pancasila.

Gorontalo sore ini yang nanti akan dilanjutkan dalam gelaran Gorontalo malam bersama dengan Sasi Free Walking. Tetaplah bersama kami di Pos 1.

BI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Pendengar, lagu Nina Bobo, sebuah lagu pengantar tidur yang begitu populer di Indonesia. Lagu ini sering dinyanyikan oleh orang tua untuk menenangkan bayi dan anak-anak sebelum tidur. Di balik melodi yang lembut dan lirik yang sederhana, lagu ini menyimpan kisah pilu dan penuh misteri. Namun asal-usulnya yang sebenarnya dan makna di balik liriknya seringkali menimbulkan pertanyaan, mitos atau fakta asal-usul lagu Nina Bobo. Dilansir dari Aladdin, kisah di balik lagu Nina Bobo bermula dari seorang anak perempuan bernama Helenina van Rojing yang akrab disapa Nina, gadis kecil berdarah campuran Indonesia dan Belanda. Ibu Helenina yang bernama Mustika adalah seorang perempuan Indonesia dan seorang penari, sementara ayahnya Rojnik berkewarganegaraan Belanda. Diceritakan bahwa Nina meninggal dunia pada usia yang sangat muda akibat penyakit malaria. Ibunya Mustika yang sangat terpukul atas kepergian sang anak seringkali menyanyikan lagu Nina Bobo setiap malam. Konon, arwah Nina seringkali menampakkan diri kepada ibunya dan meminta untuk dinyanyikan lagu Nina Bobo. Tak lama kemudian, ibunya Mustika meninggal dunia. Sejak saat itu, ayah Nina selalu menyanyikan lagu Nina Bobo hingga akhir hayatnya. Lirik lagu Nina Bobo yang sederhana menyimpan makna. Kata nyamuk dikaitkan dengan penyakit malaria, bisa diartikan sebagai simbol penderitaan yang dialami oleh Nina. Hingga kini, di balik lagu Nina Bobo masih menjadi misteri. Ada yang percaya bahwa lagu ini hanyalah sebuah karya seni yang terinspirasi dari kisah nyata. Namun, ada juga yang meyakini bahwa lagu ini memiliki kekuatan mistis.
1: Demikian Cek Fakta, Pro 1 RRI Gorontalo.
2: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Imam yang paling tua di antara imam yang empat itu namanya Imam Hanafi. Meninggal tahun 150 Hijrah. Suatu ketika dia berdiri di depan rumah orang. Ada panas terik, dia berdiri di depan rumah orang. Padahal di depan rumah itu ada atapnya dan ada pohon kayu. Lalu orang bertanya kepada Imam Hanafi, "Imam Hanafi, kenapa kamu tidak mau berlindung di bawah atap yang punya rumah itu? Dan kenapa kamu tidak mau berlindung di bawah pohon kayu? Kan lebih baik berlindung daripada kena panas." Apa kata dia? "Saya meminjamkan uang pada orang ini dengan sistem gadai, maka saya tidak mau mengambil keuntungan dari dia. Ayyuma lahmin kullu qardin jarra naf'an fahuwa riba. Setiap gadai pinjaman kalau kita ambil manfaat maka itu berarti riba." Tidak mau bernaung di bawah atap rumahnya karena itu dianggap sebagai manfaat. Jadi manfaat tidak hanya sebagai uang tapi juga manfaat sampai sekecil itu dia menjaga dirinya. Jadi gadai dalam Islam hukumnya boleh, tapi jangan ambil manfaat dari gadai. Yang terjadi sekarang adalah orang mengambil manfaat dari gadai. Saya punya uang, lalu kemudian ada orang mau pinjam uang. Saya tidak percaya dengan dia. "Ustaz, pinjam uang 100 juta. Saya enggak percaya. Kalau Ustaz enggak percaya, ini sawah saya 1 hektar. Ketika dia kasih sawahnya ke saya, maka sawah itu cukup sebagai jaminan. Tapi yang dilakukan orang sekarang adalah sawah itu dia tanam padi, dia ambil hasilnya. Hasilnya itu riba. Maka sekarang orang kaya makin kaya, miskin makin miskin. Bagaimana dia mau bisa menebus uangnya, orang sawah dia dipakai terus dan uangnya diambil. Maka yang punya uang makin kaya, yang minjam makin miskin. Padahal dalam Islam mestinya cukup suratnya saja dipegang. Kamu kalau mau garap sawah ini, garaplah, nanti bayar hutangmu." Itu akhlak dalam Islam. Akhlak itu yang dihilangkan oleh riba. Riba ini sangat kejam.

0: pengabdian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan hanya sholat, tapi semua pengabdian kepada Allah harus dilandasi atas dasar keikhlasan. Ya, keikhlasan itu muqaddamun 'alal jami. Jadi ikhlas itu sebenarnya hal yang sudah harus ada sebelum niat, sebelum takbir, dan sebelum rangkaian sholatnya. Sehingga ikhlas dulu baru sholat. Dia menjadi ruh, al-ikhlasu ruhul ibadah. Ikhlas itu menjadi ruh daripada ibadah. Jadi kalau satu ibadah dan dia tidak ada ikhlas, maka akan dihitung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya perbuatan biasa. Amilatun nasibah tasla naran hamiyah. Yang tidak ikhlas karena Allah, maka dia hanya apa? Maka dia perbuatan yang hanya melelahkan, tapi ujung-ujungnya bisa masuk kita ke dalam neraka. Oleh karena itu, ikhlas itu sudah harus ada sebelum niat dan diucapkan ketika kita melaksanakan ibadah. Yang melafazkan niat dalam sholat pasti ada lillahi ta'ala. Ya usalli fardal maghribi thalatha raka'atin mustaqbilal qiblati ada'an ma'muman imaman lillahi ta'ala. Kata lillahi ta'ala itu karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu harus didahulukan dia. Hanya kata lillahi ta'ala tidak bisa terucap saja di lisan. Harus ada dalam hati. Membuktikan bahwa yang diucapkan itu benar-benar dalam hati dan menunjukkan hanya karena Allah, bukan karena manusia.
1: Pro 1 Gorontalo.

pendengar dimanapun Anda berada, ya, updatean informasi untuk Anda dari rri.co.id. Yang biasa cegukan nih, di mana cegukan ini ya kondisi yang umum terjadi ya dan hampir pernah dialami oleh setiap orang. Meski biasanya hanya berlangsung singkat, cegukan ini bisa terasa cukup mengganggu, terlebih pendengar jika muncul terus-menerus dalam waktu lama hingga menghambat aktivitas sehari-hari. Nah, banyak orang mencoba nih ya berbagai cara sederhana untuk membantu meredakan cegukan. Nah, mereka itu menggunakan metode, dan ini dipercaya mampu merangsang saraf maupun membantu menenangkan kontraksi diafragma yang ini menjadi penyebab munculnya cegukan. Salah satu cara yang cukup sering dilakukan ternyata nih adalah berkumur dengan air es. Sensasi dingin pada tenggorokan dipercaya pendengar bisa memberikan rangsangan pada saraf tertentu sehingga refleks cegukan perlahan berkurang gitu. Dan cara ini juga praktis dilakukan di rumah. Metode berikutnya ini menahan napas untuk sementara waktu. Caranya juga dipercaya. Nah, kalau ini yang sering kita lakukan ya. Cara ini percaya membantu meningkatkan kadar karbon dioksida dalam tubuh sehingga diafragma itu menjadi lebih rileks dan refleks cegukan bisa berhenti. Minum air dingin secara perlahan. Ini juga ya pendengar digunakan untuk membantu mengatasi cegukan Anda, gerakan menelan berulang dan sensasi dingin yang diyakini dapat membantu. Ini bisa menenangkan saraf yang berkaitan dengan cegukan sekaligus juga ini mengurangi kontraksi pada diafragma. Anda bisa cek informasinya di rri.co.id.

0: Sudah merasa tahu segalanya tentang Piala Dunia?
1: Eits, tunggu dulu. Ada banyak cerita yang belum Anda dengar dan hanya bisa Anda temukan di RRI Pro 1 Gorontalo. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan program-program spesial yang beda dan eksklusif setiap hari hanya di RRI Pro 1 Gorontalo. FM 101,8, FM 93,7, FM 100,3, FM 93,5 MHz, dan RRI Digital.
0: Bukan sekedar skor pertandingan, bukan hanya pencetak gol. RRI akan mengajak Anda menyelami berbagai sudut pandang sepak bola dunia. Mulai dari kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, hingga teknologi di balik pertandingan.
1: Dan bahkan Anda juga bisa ikut terlibat, bergabung secara live dalam program Pesta Bola Dunia setiap hari. Warnai hari-hari Anda dengan sajian spesial sepak bola dunia. Hanya di RRI Pro 1 Gorontalo.
2: RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2024.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Husin Ali, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Gorontalo, menaruh harapan besar kepada RRI Gorontalo menyiarkan siaran Piala Dunia 2026. Banyak harapan yang ada di sana, generasi kita membutuhkan wadah yang bisa menaungi keinginan mereka untuk bisa menonton dan membangun komunikasi yang baik di antara sesama. Terima kasih buat RRI, bravo RRI, semakin jaya RRI siaran Piala Dunia 2026.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita memang sewajarnya mengakui bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara kita sedang mendapatkan ujian yang serius. Ada banyak orang yang marah dengan segala peristiwa yang terjadi. Ada banyak yang kecewa sehingga punya pikiran untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia. Tentu saja, kalau kita kembali ke masa silam, para pendiri bangsa dari berbagai daerah, dari Sabang sampai Merauke, mereka bersepakat, bersatu di dalam naungan negara yang bernama Republik Indonesia. Tentu dengan visi yang luhur, agar negara ini menjadi rumah besar bagi semua pihak. Semua pihak itu tentu saja mencakup mereka yang berbeda secara agama, berbeda secara suku atau etnik, berbeda ras, termasuk juga berbeda strata sosial. Dalam konsep negara sebagai rumah bersama, tentu saja tidak ada yang boleh tidak terayomi, tidak ada satupun yang boleh tidak terlindungi. Tegas menyatakan semuanya, semua anak bangsa harus diayomi, dilindungi, didukung untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan. Pertanyaan mendasarnya adalah, apakah masih ada harapan? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu saja harus berkata, harapan itu masih ada. Dan kita yang harus menyalakan harapan itu. Kita mewarisi negeri yang indah, negeri yang kaya dari para nenek moyang kita, para leluhur kita, para pendiri bangsa. Janganlah sampai kita dicatat oleh sejarah sebagai pihak yang menghancurkan negara ini. Maka lagi-lagi menjadi sangat penting bagi kita untuk kembali kepada nilai luhur Pancasila. Hidup berketuhanan, berkemanusiaan, hidup dengan semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan dan keadilan. Mari, tidak ada kata terlambat. Kita perbaiki semuanya. Kita hayati dan hidupkan Pancasila di tanah ini.
0: Kilau Pancasila.
2: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Memujikan itu yang terbaik, pendengar, mengantarkan kita pukul 19.34 waktu Indonesia Tengah. Mimbar Agama Konghucu selanjutnya menemani Anda sebelum kita ajak Anda untuk bergabung dengan Pusat Pemberitaan Pro 3. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Gorontalo, di Gorontalo malam ini.
1: Gorontalo malam ini terus temani Anda dengan informasi dan inspirasi di penghujung hari.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan warta berita.
1: Mengucapkan terima kasih kerjasama, koordinasi dari semua pihak yang telah bekerja keras mengupayakan lepaskannya saudara-saudara kita ini. Kepada Bapak Presiden atas arahannya.
2: Sudah 3 bulan ke belakang, mulai yang awal tahun itu mulai kebunan.
0: Pemerintah menerima 9 warga negara Indonesia peserta Global Summit Food Club dalam keadaan selamat. Sejumlah petani di berbagai daerah mengeluhkan peningkatan harga bahan bakar minyak. Pakistan menyebut baik upaya Amerika Serikat yang telah berdamai dengan Iran. Inilah warta berita selengkapnya Minggu 24 Mei 2026 bersama saya, Fajar Nugroho. Pemerintah Indonesia telah menerima 9 warga negara peserta misi kemanusiaan Global Summit Flotilla dalam keadaan selamat. Berikut laporan Sugandi Afandi.
3: Terima kasih, selamat datang kembali, selamat berkumpul dengan keluarga.
4: Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Sugiono menyambut 9 warga negara Indonesia peserta misi kemanusiaan Global Summit Flotilla di Bandar Udara Soekarno-Hatta Cengkareng, Provinsi Banten setelah sebelumnya ditangkap tentara Israel pada tanggal 18 Mei 2026 lalu. Menteri Sugiono menyampaikan terima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto atas arahannya, kemudian pimpinan Komisi 1 DPR RI serta negara sahabat seperti Mesir, Yordania dan Turki sehingga 9 WNI dapat dibebaskan dengan selamat. Kendati mengalami penyiksaan dari tentara Israel. Hal itu disampaikan Menteri Sugiono dalam sambutannya di Bandar Udara Soekarno-Hatta sore tadi.
3: Mengucapkan terima kasih atas kerjasama, koordinasi dari semua pihak yang telah bekerja keras mengupayakan melepaskannya saudara-saudara kita. Terima kasih Bapak Presiden atas arahannya kepada para anggota Komisi 1 pimpinan dan anggota Komisi 1 DPR RI. Khusus ucapan terima kasih kami sampaikan kepada pemerintah Turki, Jordan dan Mesir yang juga telah membantu, khususnya lagi terlebih khusus lagi pemerintah Turki yang juga membantu penjemputan saudara-saudara kita ini dari Ashdod.
4: Menlu Sugiono kembali menegaskan sikap Indonesia mengecam perlakuan semena-mena tentara Israel terhadap relawan kemanusiaan dan merupakan pelanggaran hukum internasional. Kecaman Indonesia disampaikan di forum PBB pada tanggal 21 Mei tahun 2026 lalu.
3: Indonesia kembali mengecam perlakuan yang dilakukan dan perlakuan yang diberikan kepada saudara-saudara kita jelas merupakan satu pelanggaran dari hukum internasional. Mereka adalah masyarakat sipil yang mengusahakan bantuan kemanusiaan kepada saudara-saudaranya, saudara-saudara kita yang ada di Palestina.
4: Sementara itu, seorang jurnalis Heru Rahendro menceritakan perlakuan tentara Israel terhadap relawan selama ditangkap. Heru mendapatkan penyiksaan fisik dari tentara Israel.
5: Bilik khusus eksekusi bisa dibilang bilik khusus eksekusi, jadi setiap berputar lama ada satu bilik khusus eksekusi di mana kita dipukuli, terus kita ditendang, bahkan karena saya jatuh saya sempat diinjak juga dan saya sempat disetrum juga beberapa kali. Ya, sempat disetrum juga di bagian badan, kaki, mungkin saya.
4: Seperti diketahui, kapal rombongan kemanusiaan Global Summit Flotilla ditangkap oleh militer Israel di perairan Mediterania. Puluhan kapal dengan berbagai relawan dari 70 negara membawa bantuan makanan dan obat-obatan untuk rakyat Gaza, Palestina. Dari 9 WNI ditangkap, terdapat jurnalis dari berbagai media seperti Bambang Noroyono dan Taudi Badai dari Republika, Andre Prasetyo Nugroho dari TV Tempo, serta Rehendro Herubau Enyus. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sejumlah petani sawit di Kalimantan mengeluhkan harga sawit yang mengalami penurunan di tengah naiknya biaya operasional dan bahan bakar. Berikut laporan Aga Jaya Bijaksana.
6: Harga emas perhiasan 999 hingga emas kadar 375 di Kota Palangkaraya pada hari ini terpantau tidak ada pergerakan meskipun dinilai cenderung turun. Salah seorang pedagang perhiasan emas di pasar besar Kota Palangkaraya, Mulia, mengatakan emas 999 dibanderol Rp2.550.000 per gram, sedangkan emas kadar 750 mulai dari Rp2.050.000 per gram. Emas 700 mulai dari Rp1.880.000 per gram. Emas 375 kuning Rp1.110.000 sampai Rp1.150.000 per gram. Kadar 420 kuning Rp1.250.000 per gram.
7: Mungkin emas turun.
8: Kemarin sempat 1.350.
7: Emas apa itu?
8: Ya ini 375.
7: Oh berapa hari sudah saya turun cuy?
8: Sudah 3 bulan ke belakang. Mulai yang awal tahun tuh mulai turunan.
7: Emas apa aja yang ada di sini, Cem?
8: Yang 423
7: sendiri. Ada. Emas 99 berapa, Cem?
8: 92.550.
6: Sementara itu bersamaan dengan turunnya harga emas sejak 3 bulan yang lalu, harga sawit juga ikut anjlok. Harga tandaan buah segar, TBS, yang sebelumnya bertahan di level cukup baik, tiba-tiba merosot tajam sejak Jumat lalu. Di sejumlah pabrik kelapa sawit, harga pembelian TBS dilaporkan turun hingga ratusan rupiah per kilogram hanya dalam sehari. Kondisi tersebut langsung berdampak pada pendapatan petani, terutama mereka yang menggantungkan kebutuhan harian dari hasil panen sawit. Beni, salah seorang petani sawit di Kota Waringin Timur, mengaku penurunan kali ini termasuk paling besar yang pernah dirasakan dalam waktu singkat. Menurutnya di tingkat pabrik, harga TBS kini berada di kisaran Rp2.550 hingga Rp2.570 per kilogram. Namun harga yang diterima petani melalui pengepul jauh lebih rendah, bahkan ada yang berada di bawah Rp2.000 per kilogram.
9: Harga buah lagi dadakan turun. Mana bisa kita? Itu kan tempat kita tekor. Yang diharapkan itu cuma Rp500. Hasilnya Rp500. Kalau kami ini kan belinya keuntungan Rp500 itu kotor.
6: Biasanya perubahan tidak terlalu ekstrim. Dalam kondisi normal penurunan hanya berkisar puluhan kilogram. Kondisi tersebut semakin berat karena biaya produksi kebun justru terus naik. Mulai dari harga pupuk, ongkos panen hingga bahan bakar minyak mengalami kenaikan dalam beberapa waktu terakhir. Aga Jaya Bijaksana melapor.
0: Sejumlah petani di Banjarmasin mengeluhkan meningkatnya harga solar yang berdampak pada menurunnya jumlah penggilingan padi. Berikut laporan Lukmanul Hakim Halim.
10: Kelangkaan solar di tingkat eceran turut menghambat operasional pertanian di Banjarmasin. Salah satu sektor yang paling terdampak adalah usaha penggilingan padi milik masyarakat. Fatimah, seorang pemilik penggilingan padi di kawasan Sungai Lulut Dalam, Banjarmasin Timur, merasakan langsung dampak kondisi tersebut. Biasanya ia cukup mudah mendapatkan solar eceran dengan harga normal sekitar Rp12.000 per liter. Namun, kini ia kerap kesulitan menemukan pasokan, ditambah harga di tingkat eceran melonjak tajam hingga Rp18.000 per liter. Situasi ini membuatnya harus memutar otak agar biaya modal operasional penggilingan tetap dapat tertutupi.
11: Jadi itu dampak lah kita nih bagi pabrik kecil aku nih, lain perusahaan. Kalau lah penggilingan padi ini seapa dah baninya kada banyak, kampungan jadinya dan partai.
12: Anu sekali menggiling kah atau siapa tuh?
11: Enggak tahu pang sehari amun banyak, amun sekaung dua kaung ini siapa, kada kok dipotong, bagian minyak kada keluar gitu nah. Aku membagi dua yang menggawikannya, kada ada lagi pang minyak tuh, aku hilang. Kada kau menapalakan juga aku, bandingnya kada banyak air sehari di pabrik. Paling dua karung, tiga karung tadi, kada kau ditapalakan.
10: Tidak hanya berdampak pada penggilingan padi, kelangkaan dan tingginya harga solar tersebut juga menyulitkan aktivitas para petani di sawah. Ketua Kelompok Tani Sekeluarga, Ahmad Syah, mengungkapkan biaya pembersihan lahan menggunakan traktor kini ikut melonjak naik. Tarifnya berubah dari Rp25.000 menjadi Rp35.000 per borongan. Hal ini karena mayoritas mesin pertanian beroperasi menggunakan solar.
13: Nah itu kasihan, jadi kasihan yang seperti kayak penggilingan padi, tor, komben itu kasihan. Harganya yang melangit.
14: Tapi itu pengaruh memang ke harga bandingnya itu naik di segala
13: macam. Berpengaruh lah. Nah yang pastinya itu harga panen, harga pabrik, anu padinya, nah harga lahan lagi pembersihan lahan itu pasti naik. Sebab kenapa? BBM-nya naik kan gitu.
10: Di sisi lain, Satgas Pengawasan Bahan Minyak atau BBM Kalimantan Selatan terus memperketat pengawasan distribusi solar bersubsidi di sejumlah SPBU. Langkah tegas ini diambil untuk memastikan pasokan BBM subsidi tetap tersedia bagi warga yang berhak, sekaligus mencegah praktik penyalahgunaan di lapangan. Dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Lukmanul Hakim, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dua hari menjelang puncak haji, jemaah haji diharapkan dapat menjaga stamina dan kesehatan diri serta membiasakan minum air putih di tengah cuaca terik. Berikut laporan Syariful Alam. Alam.
15: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci, Arab Saudi. Dapat kami informasikan pendengar, menjelang puncak haji, jemaah haji Indonesia diharapkan untuk menjaga stamina dan kesehatan diri, termasuk membiasakan minum air putih yang cukup dan mempersiapkan diri menghadapi puncak haji. Hal itu dikatakan Kepala Biro Humas Kemenhaj yang juga Koordinator Media Center Haji PPIH Arab Saudi, Hasan Afandi. Berikut keterangan Hasan Afandi.
16: Kami menghimbau kepada jemaah untuk tetap menjaga kesehatan, tidak banyak aktivitas di luar ruang, tidak perlu, dan istirahat yang cukup, kemudian minum teratur untuk menghindari dehidrasi, apalagi kita pahami bahwa cuaca di Arab Saudi sekarang lumayan tinggi di 48-47 derajat Celsius. Dan kemudian kepada jemaah kami juga menghimbau untuk saling jaga jemaah yang lain agar tidak ada lagi kita kejadian ada jemaah yang tertinggal dari rombongannya.
15: Mendengar petugas penyelenggara ibadah haji atau PPH Arab Saudi siap menjelang puncak haji di Arafah, Muzdalifah dan Mina. Hasan mengatakan PPH Arab Saudi telah mengecek akomodasi, transportasi dan konsumsi serta tenda yang sesuai dengan diterapkan. PPH Arab Saudi memastikan persiapan tersebut telah siap untuk ditempati jemaah haji Indonesia, termasuk tenda dan yang akan sesuai dengan kapasitas jemaah haji. Sementara itu, mengutip gini PPH Arab Saudi Haris Muslim menyatakan jemaah haji Indonesia, baik yang lansia, penyandang disabilitas dan penderita penyakit berisiko tinggi, tetap wajib menjalani wukuf di Arafah pada 9 Zulhijjah karena menjadi rukun utama haji yang tidak dapat ditinggalkan. Namun menurut Haris, pelaksanaan rangkaian ibadah lainnya dapat disesuaikan dengan kondisi kesehatan jemaah. Dalam fikih haji, kesulitan dapat menghadirkan kemudahan sehingga jemaah yang dengan keterbatasan diperbolehkan mengambil skema khusus saat puncak haji. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syarifur Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI, terus mengutara untuk Indonesia.
0: Menjelang Hari Raya Idul Adha, Dinas Peternakan Kabupaten Jombang, Jawa Timur memastikan hewan kurban bebas dari kasus penyakit mulut dan kuku. Berikut laporan Ana Kusuma.
17: Menjelang Hari Raya Idul Adha 2026, Dinas Peternakan Kabupaten Jombang memastikan kondisi kesehatan hewan ternak di wilayah Kabupaten Jombang masih aman dari kasus penyakit mulut dan kuku atau PMK. Kepastian tersebut disampaikan setelah petugas kembali melakukan pengawasan dan inspeksi mendadak pada hari ini di sejumlah lapak penjualan hewan kurban guna memastikan ternak yang diperjualbelikan dalam kondisi sehat dan juga layak untuk dikurbankan. Kepala Bidang Kesehatan Hewan Dinas Peternakan Kabupaten Jombang, Dr. Hewan Aziz Daryanto, dalam hal ini menjelaskan pengawasan dilakukan secara menyeluruh dengan melibatkan tim dokter hewan dan juga petugas teknis lapangan. Pemeriksaan dilakukan terhadap kondisi fisik hewan untuk memastikan tidak ditemukan gejala PMK maupun penyakit menular lainnya seperti antraks. Selain itu, petugas juga memeriksa usia, bobot hewan, serta kelengkapan administrasi dan juga riwayat vaksinasi ternak.
18: Alhamdulillah ini kita Dinas Peternakan mengadakan pemeriksaan kesehatan ternak calon kurban di seluruh wilayah Kabupaten Jombang. Dan untuk hari ini tim terbagi menjadi 6, salah satunya yang ada di wilayah Kecamatan Ngoro di Desa Sidowarek. Sampai dengan hari ini sejak zero kasus di awal bulan April sampai sekarang alhamdulillah masih aman, kita bisa mempertahankan dan kita terus berupaya untuk mengendalikan PMK dengan baik. Yang kasus yang lama sudah selesai, kasus yang baru belum ada tambahan. Jadi alhamdulillah kondisi PMK di Kabupaten Jombang saat ini zero dan terkendali.
17: Sementara itu, salah satu pedagang hewan kurban sapi di Jombang, Suwandi, menyampaikan bahwa penjualan hewan kurban mulai mengalami peningkatan menjelang Idul Adha. Hingga saat ini, sebanyak 18 ekor sapi di lapaknya telah terjual dengan kisaran harga antara 28 hingga 50 juta rupiah per ekornya.
19: Yang sudah laku 18, rata-rata 28 sampai 50.
20: 50?
19: Iya. Yang tahun lalu lebih mahal tahun sekarang, Mas. Ya itu besian, vitamin.
17: Dinas Peternakan Kabupaten Jombang memastikan pengawasan terhadap lapak penjualan hewan kurban akan terus dilakukan hingga mendekati pelaksanaan Idul Adha. Langkah tersebut diharapkan mampu memberikan rasa aman kepada masyarakat sekaligus juga menjaga kualitas dan kesehatan hewan kurban yang beredar di pasaran. Arum Kusuma melaporkan.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Universitas Islam Negeri Syekh Wasil Kediri terus berkomitmen untuk mendukung penyandang disabilitas. Berikut laporan Heri Susanto.
21: Universitas Islam Negeri Syekh Wasil Kediri terus menunjukkan komitmennya dalam mendukung terciptanya lingkungan yang inklusif bagi penyandang disabilitas. Para disabilitas membutuhkan dukungan penuh dari masyarakat agar mampu mengembangkan potensi diri secara optimal dan memperoleh hak yang setara dalam kehidupan. Ketua Program Studi Psikologi Islam UIN Syekh Wasil Kediri, Nur Aziz Afandi, hari ini menjelaskan, meski dengan keterbatasan, para penyandang disabilitas dapat mengembangkan potensi dengan dukungan masyarakat. Secara psikologis, penyandang disabilitas memiliki perasaan yang kurang percaya diri, sehingga kelompok masyarakat harus memberikan ruang kepada mereka untuk yang berguna.
22: Mereka secara fisik itu memiliki suatu kekurangan, maka ada perasaan-perasaan inferior yang istilah didampingi bagaimana mengatasi perasaan inferior itu sehingga mereka itu tidak terfokus pada keterbatasan pada dirinya, tapi bagaimana mereka itu bisa fokus pada potensi-potensi yang mereka miliki dan kita menjadi pendamping agar potensi itu kemudian berkembang.
21: Sementara anggota Persatuan Disabilitas Kabupaten Kediri, Laila Nadlifah, mengatakan meski memiliki keterbatasan, dirinya telah membuktikan dapat membuat sebuah karya tulis.
23: Kertas itu jadi sahabat saya. Kenapa enggak kisahku saja yang aku tulis di buku gitu? Siapa tahu bisa menginspirasi teman-teman yang waktu itu. Ternyata benar apa yang saya ucapkan diijai Allah gitu. Setelah saya nulis, saya bertemu dengan seorang YouTuber. Dia mempromosikan itu ke para TKW. Akhirnya buku Memang Aku Berbeda ini sampailah ke luar negeri. Itu awal mula buku saya sampai luar negeri. Dan awal mula kenapa saya menulis juga.
21: Ia mengungkapkan awalnya menulis hanya sebagai hobi dan konsumsi pribadi. Namun ketertarikan dalam dunia literasi terus berkembang sehingga berhasil menerbitkan beberapa karya buku dan antologi puisi. Nur Aziz Afandi menambahkan faktor yang sangat dominan bagi penyandang disabilitas untuk mengembangkan bakat adalah dukungan sosial masyarakat dan dinas terkait di daerah. Heri Susanto melaporkan.
0: Berikut kami hadirkan perkiraan cuaca untuk esok hari bersama perakirawan BMKG.
24: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Senin 25 Mei 2026. Bersama saya Rizky, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, bibit siklon 99W diperkirakan berada di Samudra Pasifik Utara Papua Nugini. Sistem ini membentuk daerah konvergensi dan konvergensi dari Papua Barat hingga Teluk Cendrawasih di pesisir barat Papua Barat Daya dan di sekitar sistem tersebut. Sirkulasi siklonik terpantau terbentuk di Samudra Hindia Barat Daya Banten. Sistem tersebut membentuk daerah konvergensi dan konfluensi di perairan barat Bengkulu, perairan barat Sumatera Utara, serta di sekitar sirkulasi siklonik tersebut. Daerah konvergensi lain juga terpantau terbentuk dari Riau hingga Selat Malaka, di Laut Jawa, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, dari Bali hingga Jawa Timur, di Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Laut Maluku, dan dari Laut Banda Selatan Maluku hingga Laut Seram. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar sirkulasi siklonik dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Banten, Jakarta, Sulawesi Tengah, Maluku Utara, dan Papua Pegunungan. Sedangkan untuk potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian untuk perkiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi disertai dengan petir di Tanjung Pinang, Palembang, dan Pontianak, potensi hujan sedang di Serang dan Jakarta, potensi hujan ringan di Banda Aceh, Medan, Bengkulu, Bandar Lampung, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, Tanjung Selor, Palangkaraya, dan Samarinda. Potensi berawan tebal di Pekanbaru, Pangkal Pinang, dan Banjarmasin, potensi asap atau kabut di Padang, serta potensi udara kabur di Jambi. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Denpasar, Mataram, sebagian besar Sulawesi, Ternate, Ambon, dan sebagian besar Papua, serta potensi berawan tebal di Kupang. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @infobmkg. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Informasi dari luar negeri, Perdana Menteri Pakistan Shahbaz Sharif menyambut baik upaya Presiden Donald Trump untuk berdamai dengan Iran. Kesepakatan perdamaian itu setelah melakukan melalui saluran telepon dengan sejumlah pemimpin Timur Tengah yaitu Arab Saudi, Qatar, Mesir, Uni Emirat Arab, Yordania, dan Pakistan. Kabar dari dunia olahraga, Tottenham Hotspur memburu poin saat bertemu Everton demi memastikan bertahan di Liga Premier Inggris musim depan. Berikut laporan Liliana Dia.
1: We can't change our style, our mentality.
2: Tottenham Hotspur hanya membutuhkan hasil imbang saat menjamu Everton pada laga pamungkas Liga Premier Inggris musim 2025-2026 nanti.

0: 1-2 dari Chelsea tengah pekan ini. Mereka masih tertahan di posisi ke-17 klasemen sementara, unggul 2 poin atas West Ham United yang berada di zona degradasi. Dalam laga krusial di Stadion Tottenham Hotspur malam ini, pelatih Roberto De Zerbi yakin timnya memiliki kualitas yang tepat untuk meraih hasil yang dibutuhkan.
1: We can't change our style.
2: Kami tidak bisa gaya bermain dan mentalitas kami. Kami harus bermain dengan tertib dan berperilaku tepat, baik saat menguasai bola maupun tanpa bola. Namun, kami tidak bisa mengubah jati diri kami atau apa yang telah kami bangun selama saya di sini. Saya tidak bisa berbicara mengenai periode sebelum saya datang. Kami harus fokus mengantisipasi serangan balik karena kami sangat baik dalam aspek permainan itu. Kami juga harus mewaspadai kualitas mereka karena mereka memiliki pemain yang sangat bagus, terutama di posisi sayap dan penyerang. Tetapi saya juga yakin kami memiliki kualitas pemain yang cukup baik untuk memainkan pertandingan yang bagus dan bertahan di liga.
1: Sementara itu, Everton datang ke

0: musim ini.
1: Yeah, and also I think that we've got some.
2: Saya pikir kami masih memiliki sesuatu yang perlu diperjuangkan. Entah itu sekedar finish di paruh atau klasemen atau mungkin sesuatu yang lain. Anda tidak pernah tahu. Kami harus datang ke markas Tottenham dan meraih kemenangan. Saya tidak melihat pilihan lain selain itu. Saya tidak akan datang dengan tim yang berisi anak-anak muda dan mencoba semua pemain hanya untuk memberi mereka kesempatan menunjukkan kemampuan. Mereka sudah mendapatkan kesempatan sepanjang musim untuk menunjukkan kepada saya apakah mereka siap bermain atau tidak. Kami pasti akan pergi ke Tottenham dengan fokus penuh untuk mencoba meraih hasil positif.
0: Tottenham kini memegang kendali penuh atas nasibnya sendiri dalam perebutan tiket bertahan di kasta tertinggi sepak bola Inggris. Satu poin saja dinilai sudah cukup untuk menghindari degradasi ke Championship. Di laga lain yang turut menentukan, West Ham United akan menghadapi Leeds United di Stadion London malam ini. Tottenham dipastikan bertahan jika mampu meraih hasil yang lebih baik daripada West Ham pada pekan terakhir ini. Dari Jakarta, Liliana Dea.

Demikian warta berita malam ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRI Program 3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

0: Pisang goreng berhasil menempati nomor 1.
1: Pisang goreng mengalahkan 50 kudapan dari seluruh dunia.
0: Pisang goreng kini menyandang predikat baru, yaitu sebagai makanan pencuci mulut digoreng terenak di dunia versi Taste Atlas.
2: Pisang goreng kini menyandang predikat baru. Pasalnya dari 50 camilan yang digoreng, pisang goreng dinobatkan sebagai best dip, fried dessert, atau makanan penutup gorengan terenak nomor 1 di dunia. Dari laman Taste Atlas, sebuah website yang berisi panduan wisata di seluruh dunia. Dengan poin 4,60 mengalahkan churros dari Spanyol di posisi 9 dan donat dari Amerika Serikat di posisi 18. Cita rasa pisang goreng yang khas tak sedikit membuat warga mancanegara jatuh hati saat menyantapnya. Perpaduan antara buah pisang yang sudah dikupas dimasukkan ke dalam adonan tepung, kemudian digoreng menggunakan minyak panas. Menilik dari sejarahnya, pisang goreng merupakan makanan orang-orang Portugis pada zaman dulu yang masuk ke Indonesia, tepatnya di kawasan Melayu pada tahun 1511 Masehi.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Mendengar makan buah dikenal sebagai salah satu cara alami yang efektif untuk membantu menurunkan berat badan. Nah, selain kayak vitamin, mineral, dan serat, buah ini punya kandungan kalori yang relatif rendah sehingga aman untuk dikonsumsi saat menjalani program diet. Dan keberhasilan diet ini tidak hanya dibentukkan oleh jenis buah yang kita konsumsi, tetapi juga waktu makan buah itu sendiri. Banyak orang terbiasa mengkonsumsi buah setelah makan, apalagi makan besar ya, sebagai pencuci mulut. Padahal sejumlah penelitian menunjukkan bahwa makan buah sebelum makan utama ini justru lebih efektif. Ini bisa membantu proses penurunan berat badan. Jadi mengkonsumsi buah sebelum makan bisa meningkatkan rasa kenyang lebih cepat sehingga membantu mengontrol porsi makan. Nah, kandungan serat dalam buah juga bisa membuat proses pencernaan berjalan lebih lambat dan tubuh terasa kenyang lebih lama. Sebaliknya, makan buah setelah menyantap makanan utama ini berpotensi membuat tubuh menerima asupan kalori berlebih karena perut sudah dalam kondisi penuh, dan kondisi ini dinilai kurang optimal bagi Anda yang sedang menjaga berat badan. Jadi ada beberapa tips untuk mengkonsumsi buah untuk mendukung penurunan berat badan. Konsumsi sebelum makan utama, jadikan buah sebagai dessert sehat. Konsumsi sebelum olahraga. Nih, untuk lebih jelasnya, lebih lengkapnya, Anda bisa cek informasinya di rri.co.id.

0: Sudah merasa tahu segalanya tentang Piala Dunia?
1: Eits, tunggu dulu. Ada banyak cerita yang belum Anda dengar dan hanya bisa Anda temukan di RRI Pro 1 Gorontalo. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan program-program spesial yang beda dan eksklusif setiap hari hanya di RRI Pro 1 Gorontalo. FM 101,8, FM 93,7, FM 100,3, FM 93,5 MHz, dan RRI Digital.
0: Bukan sekedar skor pertandingan, bukan hanya pencetak gol. RRI akan mengajak Anda menyelami berbagai sudut pandang sepak bola dunia. Mulai dari kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, hingga teknologi di balik pertandingan.
1: Dan bahkan Anda juga bisa ikut terlibat, bergabung secara live dalam program Pesta Bola Dunia setiap hari, warnai hari-hari Anda dengan sajian spesial sepak bola dunia, hanya di RRI.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Raymond Takasenseran, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Gorontalo. Pada pagi ini saya menyampaikan kepada masyarakat Provinsi Gorontalo dapat mengikuti kegiatan Piala Dunia 2006 melalui RRI Radio Piala Dunia tahun 2006. Jangan lewatkan, mulai dari babak penyisian sampai final, bisa mengikuti melalui radio RRI di tahun 2006. Terima kasih. Assalamualaikum.

Mendengar beberapa tahun terakhir minuman matcha semakin populer dan banyak digemari masyarakat dari berbagai kalangan usia di dunia modern ya. Minuman khas Jepang ini dikenal sebagai punya rasa unik sekaligus dianggap lebih sehat dibandingkan kopi oleh sebagian masyarakat luas. Iya, tapi minumnya matcha pure ya. Kalau matcha suta campur susu, suta campur gula, nah so bukan sehat DP nama itu. Banyak orang tertarik mengkonsumsi matcha karena dipercaya mampu meningkatkan energi tanpa menyebabkan jantung berdebar berlebihan saat beraktivitas. Terus melansir dari berbagai sumber, matcha ini berasal dari daun teh hijau, pilihan yang digiling halus, dan matcha ini telah digunakan masyarakat Jepang sejak abad ke-12. Berbeda dengan teh biasa, matcha dikonsumsi bersama bubuk daunnya sehingga kandungan nutrisi di dalamnya itu terasa lebih padat ya serta lengkap. Manfaat matcha juga bagi tubuh, mengandung antioksidan EGCG, dia sangat tinggi untuk membantu melawan radikal bebas dan mencegah kerusakan sel tubuh. Info selengkapnya Anda bisa cek di rri.co.id. Kita ke lagu mancanegara dulu. Ada lagu dari Adele.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Gorontalo. Kanal informasi dan inspirasi.
4: Pendengar, terima kasih untuk Anda yang masih terus bersama kami, Pro 1 RRI Gorontalo. Kita akan dengarkan sandiwara radio persembahan dari RRI Gorontalo dengan judul Pulang Jadi Abu.
5: Tahun aku tinggalkan kampung ini. Ku jalani hidup seperti menanam benih di ladang tak dikenal. Kering, keras, tapi ku paksa tetap tumbuh. Ku bilang pada ibu, tunggu sebentar bu, nanti Salim pulang bawa rumah, bawa emas, bawa bahagia. Tapi yang ku pulang sekarang hanya tubuh lelah, dada penuh luka, dan rekening kosong. Waktu di kota, aku kehilangan kerja, istri dan anak. Sekarang aku kembali bukan sebagai pahlawan, tapi seorang pecundang. Tapi aku pulang dengan sisa keberanian yang bahkan nyaris punah.

0: Udara sore ini sejuk ya, Man. Kalau Salim pulang sekarang, pasti enak duduk di sini. Kita sama-sama minum teh. Duh, Masya Allah.
1: Salim. Kerja di kota kapannya susah pulang. Nggak tahu jalan balik mungkin.
0: Salim?
1: Bu?
2: Ya Allah, Salim. Kamu pulang, nak? Aduh, kau pulang juga. 12 tahun akhirnya aku bisa peluk kamu lagi, nak.
1: Wah, kau beneran pulang, Lim. Luar biasa. Kurasa matahari terbit dari barat hari ini.
3: Iya, Kak. Aku pulang.
2: Masuk-masuk, nak. Ayo masuk. Kamu pasti lapar, kan? Ibu masak sayur asem kesukaan kamu. Baju kamu masih ibu simpan. Masih ada itu baunya di situ.
3: Terima kasih, Bu.

0: Bu, aku mau tanya, uang yang aku kirim tiap bulan selama ini kemana?
1: Ibu pakai nak, ibu pakai ya sedikit-sedikit buat beli obat, buat biaya rumah, buat bayar utang di tetangga.
0: Berarti habis.
2: Salim, jangan pakai nada seperti itu.
0: Aku kirim uang 12 tahun, Kak. 12 tahun aku tahan sakit di kota. Aku beli semua mimpi di keluarga ini. Dan sekarang kalian bilang habis. Tanpa sisa. Tanpa jejak.
1: Kami tak tahu, Nak. Ibu pikir asal ya tidak boros ya cukup.
0: Bukan itu alasannya, Bu. Aku kehilangan pekerjaan, istri, dan anakku karena aku pikir aku masih punya pegangan di kampung ini. Tapi ternyata kalian sama aja. Kalian pun kehilangan aku.
2: Cukup, Salim. Jangan bawa semua kemarahanmu ke ibu. Kalau uang itu hilang, kita bisa cari lagi. Tapi jangan bunuh keluarga karena kecewa.
0: Aku bahkan mikir buat bakar rumah ini. Biar hangus. Hangus sama seperti hidupku sekarang.
1: Jangan, Nak, jangan. Kamu boleh marah, Nak. Tapi jangan musnahkan satu-satunya tempat yang masih percaya padamu.

0: Kembalikan uangku.
1: Salim, jangan.
2: Bu, masuk bu. Dia udah gak waras.
0: Tidak waras? Aku yang tidak waras? Atau kalian yang tega? Kalau aku diam, aku hancur. Kalau aku marah, aku dianggap gila. Bakar rumah ini.

0: Ibu tidak kuat, Man.
1: Kita pergi aja, Bu.
0: Dia anak ibu.
1: Tapi dia bisa membunuh kita, Bu.

0: Tapi semua pergi, aku ditinggalkan, bahkan oleh rumahku sendiri. Tidak ada yang tersisa. Tidak ada alasan untuk menjaga. Kalau hidupku jadi abu, maka semua harus jadi abu. Lihat! Lihat! Terbakar! Ini hasilnya! Ini hasilnya! Ini hasilnya! Kembalikan hidupku! Kembalikan! Kembalikan aku yang dulu!
1: Oh, jalannya!
0: Aku cuma ingin pulang.
2: Bu, dia tidak sadar.

0: sunyi, tapi tidak menyakitkan lagi. Apakah ini yang namanya tenang?
1: Iya, Lim. Kamu sudah jauh lebih baik.
0: Oh, saya hampir tidak mengenali diri saya sendiri, Pak.
1: Sekarang, kamu punya kesempatan kedua.
0: Saya ingin pulang. Tapi kali ini, sebagai anak, bukan sebagai beban, Pak.
1: Ya, Lim. Bagaimana kalau kita bangun lagi rumahmu? Saya punya dana sedikit. Kita pulang beli kayu dan lembar seng buat ganti atap rumahmu. Tidak apa kan, Lim?
0: Oh, benarkah ini Pak Zulmi? Alhamdulillah, tidak perlu memanggil tukang lagi, Pak. Biarlah, saya kerjakan sendiri. Saya biasa kok.
1: Kau tidak sendiri, Lim. Saya siap bantu dan warga yang lainnya.

Alhamdulillah. Lapar, tapi ini lebih ringan. Lebih baik daripada menanggung penyesalan. Setiap pukulan palu ini seperti memperbaiki diriku sendiri.

0: mereka akan datang. Apakah aku masih pantas disebut anak?
1: Salim.
0: Ibu.
1: Maafkan ibu. Ibu tidak menjaga amanahmu.
0: Saya juga minta maaf, Bu. Saya hampir menghancurkan segalanya.
2: Lim, abang salah. Abang iri. Abang lemah, Lim.
0: Kita mulai lagi, Bang.
2: Iya, dari awal ya.
3: Hari ini bukan cuma lebaran. Ini hari kalian kembali jadi keluarga.
0: Aku pernah jadi abu. Hilang, hancur, tak berarti. Tapi dari abu, aku belajar. Selama masih ada yang peduli, selama masih ada kesempatan, kita selalu bisa pulang dan hidup kembali.

Menjadi Abu, persembahan RRI Gorontalo, didukung oleh Azhar Yusuf sebagai Salim, Aan Saleh sebagai Salman, Rahma Atamimi sebagai Ibu, dan Pak Zulmi diperankan oleh Anwar Prambahan. Terima kasih, sampai jumpa di lain cerita.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita memang sewajarnya mengakui bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara kita sedang mendapatkan ujian yang serius. Ada banyak orang yang marah dengan segala peristiwa yang terjadi. Ada banyak yang kecewa sehingga punya pikiran untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia. Tentu saja, kalau kita kembali ke masa silam, para pendiri bangsa dari berbagai daerah, dari Sabang sampai Merauke, mereka bersepakat, bersatu di dalam naungan negara yang bernama Republik Indonesia. Tentu dengan visi yang luhur, agar negara ini menjadi rumah besar bagi semua pihak. Semua pihak itu tentu saja mencakup mereka yang berbeda secara agama, berbeda secara suku atau etnik, berbeda ras, termasuk juga berbeda strata sosial. Dalam konsep negara sebagai rumah bersama, tentu saja tidak ada yang boleh tidak terayomi, tidak ada satupun yang boleh tidak terlindungi. Tegas menyatakan semuanya, semua anak bangsa harus diayomi, dilindungi, didukung untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan. Pertanyaan mendasarnya adalah, apakah masih ada harapan? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu saja harus berkata, harapan itu masih ada. Dan kita yang harus menyalakan harapan itu. Kita mewarisi negeri yang indah, negeri yang kaya dari para nenek moyang kita, para leluhur kita, para pendiri bangsa. Janganlah sampai kita dicatat oleh sejarah sebagai pihak yang menghancurkan negara ini. Maka lagi-lagi menjadi sangat penting bagi kita untuk kembali kepada nilai luhur Pancasila. Hidup berketuhanan, berkemanusiaan, hidup dengan semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan dan keadilan. Mari, tidak ada kata terlambat. Kita perbaiki semuanya. Kita hayati dan hidupkan Pancasila di tanah ini.
0: Kilau Pancasila.
2: Pro 1, Gorontalo, Kanal Indonesia.

Pernah tidak sih lagi ada masalah sama seseorang, tapi bukannya dibahas malah didiamin begitu saja. Chat tidak dibalas, diajak ngomong cuek, suasana jadi dingin. Nah, belakangan ini perilaku seperti itu sering disebut dengan istilah silent treatment, di mana silent treatment ini sebenarnya kondisi ketika seseorang memilih diam dan mengabaikan orang lain saat sedang marah atau ada konflik. Sekilas mungkin terlihat biasa karena semua orang tuh butuh waktu untuk menenangkan diri, tapi bedanya silent treatment ini sering berlangsung cukup lama tanpa penjelasan sampai akhirnya bikin hubungan tuh jadi semakin renggang. Yang paling terasa biasanya adalah efek emosionalnya. Orang yang didiamkan sering merasa bingung ya, kepikiran, sedih. Bahkan mereka tidak dihargai, lama-lama bisa bikin stres, cemas. Hubungan jadi tidak nyaman karena masalah tidak pernah benar-benar dibicarakan. Padahal komunikasi ini penting sekali dalam hubungan apapun. Mau itu hubungan pasangan, keluarga, sahabat, bahkan di lingkungan kerja sekalipun gitu ya. Ya, kadang diam ini memang bisa menenangkan suasana sesaat. Tapi kalau terlalu lama justru bisa bikin salah paham makin besar. Kalau sedang menghadapi silent treatment, coba tetap tenang dan jangan langsung membalas dengan sikap yang sama. Jadi beri waktu sebentar untuk menenangkan emosi, lalu ajak ngobrol baik-baik ketika suasana mulai lebih nyaman. Gunakan kalimat yang lembut dan fokus pada perasaan kita, bukan saling menyalahkan. Karena pada akhirnya hubungan yang sehat bukan tentang siapa yang paling keras mempertahankan ego, tapi siapa yang mau membuka komunikasi dan saling memahami. Kalau menurut Anda diam itu solusi sementara atau justru bisa jadi pemicu masalah lebih besar dalam hubungan gitu ya. Updatean informasi terkait dengan kenali silent treatment Anda bisa cek di rri.co.id.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Saya Rizal Natal, pengurus PSSI Provinsi Gorontalo, mengucapkan selamat kepada RRI yang menyiarkan berbagai macam acara khususnya untuk Piala Dunia ini. Sebagai pengurus PSSI tentu merasa bangga RRI telah melakukan satu langkah yang lebih maju untuk sepak bola ada di Provinsi Gorontalo. Ayo semua kita sama-sama mengikuti semua kegiatan yang ada di RRI. Bravo RRI. Salam olahraga.

0: Sudah merasa tahu segalanya tentang Piala Dunia?
1: Eits, tunggu dulu. Ada banyak cerita yang belum Anda dengar dan hanya bisa Anda temukan di RRI Pro 1 Gorontalo. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan program-program spesial yang beda dan eksklusif setiap hari hanya di RRI Pro 1 Gorontalo. FM 101,8, FM 93,7, FM 100,3, FM 93,5 MHz, dan RRI Digital.
0: Bukan sekedar skor pertandingan, bukan hanya pencetak gol. RRI akan mengajak Anda menyelami berbagai sudut pandang sepak bola dunia. Mulai dari kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, hingga teknologi di balik pertandingan.
1: Dan bahkan Anda juga bisa ikut terlibat, bergabung secara live dalam program Pesta Bola Dunia setiap hari. Warnai hari-hari Anda dengan sajian spesial sepak bola dunia. Hanya di RRI Pro 1 Gorontalo.
2: RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Ziva Magnolia, cukup ya pendengar sudah mengantarkan kita pukul 21 lebih 40 menit waktu Indonesia Tengah. Updatean informasi kembali dari rri.co.id pendengar ya. Kita cek dulu ada updatean terbaru apa nih di rri.co.id. Nah ini terkait dengan SPPG diminta jaga kualitas makanan program MBG. Pendengar, seluruh SPPG yang beroperasi di wilayah Kabupaten Gorontalo ini diminta selalu memastikan kualitas makanan yang didistribusikan kepada siswa ini benar-benar terjaga dengan baik, di mana pengawasan ini tidak bisa hanya difokuskan pada pemenuhan gizi, tetapi juga pada proses penyiapan makanan agar tetap higienis, aman, layak konsumsi, dan di mana Kadis Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Gorontalo Abdul Waris juga menegaskan bahwa kualitas makanan yang diberikan kepada siswa ini punya peran penting dalam mendukung kesehatan serta konsentrasi belajar anak di sekolah. Dan dia menyarankan agar makanan yang akan didistribusikan ini tidak dimasak terlalu awal guna menghindari resiko makanan cepat basi saat dikonsumsi. Selain itu juga proses pengolahan juga harus memperhatikan standar kebersihan dan keamanan pangan agar tidak menimbulkan dampak negatif bagi kesehatan siswa. Info lengkapnya Anda bisa cek di rri.co.id. Next, ada lagu new entry dulu ya. Kami sembahkan untuk Anda lagunya Now, sesi potret.

0: Apa nih?
1: Oh, ini yang sedang viral. Males banget buka link. Udah pastilah dia yang salah.
2: Baca sulit, komentar julid.
3: Tahu nggak sih, isu swasembada pangan ini kembali jadi fokus utama kebijakan pertanian Indonesia di awal tahun 2026. Pemerintah menegaskan komitmennya untuk mengurangi ketergantungan pada impor bahan pangan strategis, sekaligus memperkuat produksi dalam negeri. Targetnya jelas, semakin banyak kebutuhan pangan masyarakat yang dipenuhi dari hasil lokal. Dalam pernyataan terbarunya, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan bahwa Indonesia telah mencapai tonggak penting dalam swasembada beras. Setelah beras, pemerintah berencana memperluas upaya swasembada ke berbagai komoditas pangan lainnya. Langkah ini bukan cuma soal ketersediaan pangan, tapi juga berdampak besar pada stabilitas harga, peningkatan kesejahteraan petani dan peternak, serta penguatan kinerja perekonomian nasional secara keseluruhan.
4: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Satu.

0: Bersama Indonesia, baru-baru ini Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional merinci ada 16 provinsi Indonesia yang masih akan masuk dalam kategori miskin pada tahun 2024 mendatang. Mulai dari Sumatera, Jawa hingga Papua yang masih memiliki tingkat kemiskinan yang tinggi. Selain itu, tingkat pengangguran saat ini dianggap melampaui target nasional sebesar 4,26% hingga 4,96%. Statistik ini tentu saja cukup memprihatinkan. Kalau kita pikirkan, memang menjadi tugas pemerintah nasional dan pemda lokal untuk membantu mengentaskan kemiskinan dan pengangguran ini. Tapi, tidak bisa serta-merta dipersalahkan kepada pemerintah. Kemiskinan dan pengangguran juga menyangkut mindset, pola berpikir masyarakatnya. Selain itu, juga soal etos kerja serta karakter SDM-nya kita. Jangankan di Indonesia, di Korea Selatan yang dianggap cukup maju pun ada kawasan miskin bernama Goryeong yang berisi penduduk yang sangat miskin. Hal ini bukan untuk membuat kita malu, tapi justru harus dicari solusinya agar kemiskinan itu bisa dientaskan. Problem terbesar adalah ketika sebuah kemiskinan ini menjadi kemiskinan yang struktural. Mulai dari kakek, bapak, ibu, hingga anak dan cucunya. Hidup mereka dengan pola pikir yang sama, melakukan hal yang sama. Sumber pengentasan kemiskinan dan pengangguran terbaik termasuk diantaranya adalah belajar membangun bisnis kecil-kecilan ala UMKM. Persoalannya, untuk melakukan praktek bisnis UMKM, seringkali benturannya bukanlah soal modal, tapi lebih ke mindset. Alasan yang sering muncul misalnya, kan saya nggak bisa jualan. Atau, nanti kalau bisnisnya rugi gimana? Dan ada pula yang bilang, saya itu nggak punya modal buat bisnis. Ketika pola pikir kita tidak ada niat, kita akan mencari sejuta alasan untuk membenarkan tindakan kita. Padahal, banyak loh pelaku UMKM sukses bukan dengan modal yang besar, bukan karena mereka berbakat, tapi karena mereka gigih, mau belajar dan tekun. Kini pertanyaannya sederhana, mau tetap miskin dan menganggur atau mencoba berbagai upaya dan langkah termasuk belajar dari mereka yang sukses menjalankan UMKM? Modalnya sederhana kok, cuma mau bertanya dan tekun menjalaninya. Itulah faktor yang banyak membuat para pebisnis UMKM sukses hingga sekarang. Demikianlah dari saya Antonio Dio Martin, licensed trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Selamat malam pendengar, untuk Anda masih terus bersama kami di Pro 1 RRI Gorontalo. Di Gorontalo malam ini masih bersama saya, Denielsa, di mana Ruang Rindu menemani Anda ya dari jam 22 sampai 23 waktu Indonesia Tengah. Seperti biasa, Ruang Rindu kami hadirkan lagu-lagu di era 80-an ya, 90-an, sorry, kita 80-an, 90-an bolehlah. Yang pastinya setiap hari Minggu ada Ruang Rindu dengan lagu-lagu mancanegara. Tetap di Pro 1 RRI Gorontalo, kanal informasi dan inspirasi.
1: Gorontalo malam ini terus temani Anda dengan informasi dan inspirasi di penghujung hari.

Gilbert Humperdinck ini adalah penyanyi legendaris asal Inggris pendengar. Dia sangat populer di era 60-an hingga 70-an. Nama aslinya ini adalah Arnold George Dorsey, namun ia memakai nama panggung Gilbert Humperdinck agar lebih mudah diingat dan terdengar unik. Dan ada beberapa lagu ya, Nothing Gonna Change My Love For You, ada Kondo Kondo, terus Release Me. Nah, lagu-lagu ini sangat dikenal karena pernah mengalahkan The Beatles dari posisi nomor 1 hingga lagu Inggris pada tahun 67. Selain dia sukses di dunia musik, Gilbert ini juga dikenal sebagai penyanyi panggung internasional yang sering tampil di Las Vegas dan berbagai negara. Ia telah menjual lebih 140 juta rekaman di seluruh dunia. Next juga ada lagu dari Nika Costa. Ya, ini cukup dikenal ya sebagai penyanyi pop asal Amerika yang mulai terkenal sejak kecil era 80-an. Dia punya suara khas dengan gaya musik yang energik dan soulful. Kita dengarkan Nika Costa, First Love.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita memang sewajarnya mengakui bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara kita sedang mendapatkan ujian yang serius. Ada banyak orang yang marah dengan segala peristiwa yang terjadi. Ada banyak yang kecewa sehingga punya pikiran untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia. Tentu saja, kalau kita kembali ke masa silam, para pendiri bangsa dari berbagai daerah, dari Sabang sampai Merauke, mereka bersepakat, bersatu di dalam naungan negara yang bernama Republik Indonesia. Tentu dengan visi yang luhur, agar negara ini menjadi rumah besar bagi semua pihak. Semua pihak itu tentu saja mencakup mereka yang berbeda secara agama, berbeda secara suku atau etnik, berbeda ras, termasuk juga berbeda status sosial. Dalam konsep negara sebagai rumah bersama, tentu saja tidak ada yang boleh tidak terayomi, tidak ada satupun yang boleh tidak terlindungi. Tegas dinyatakan semuanya, semua anak bangsa harus diayomi, dilindungi, didukung untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan. Pertanyaan mendasarnya adalah, apakah masih ada harapan? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu saja harus berkata, harapan itu masih ada. Dan kita yang harus menyalakan harapan itu. Kita mewarisi negeri yang indah, negeri yang kaya dari para nenek moyang kita, para leluhur kita, para pendiri bangsa. Janganlah sampai kita dicatat oleh sejarah sebagai pihak yang menghancurkan negara ini. Maka lagi-lagi menjadi sangat penting bagi kita untuk kembali kepada nilai luhur Pancasila. Hidup berketuhanan, berkemanusiaan, hidup dengan semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan dan keadilan. Mari, tidak ada kata terlambat. Kita perbaiki semuanya. Kita hayati dan hidupkan Pancasila di tanah ini.
0: Kilau Pancasila.
2: Pro 1.

Hello Indonesia. Baru-baru ini, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional merinci ada 16 provinsi Indonesia yang masih akan masuk dalam kategori miskin pada tahun 2024 mendatang. Mulai dari Sumatera, Jawa hingga Papua yang masih memiliki tingkat kemiskinan yang tinggi. Selain itu, tingkat pengangguran saat ini dianggap melampaui target nasional sebesar 4,26% hingga 4,96%. Statistik ini tentu saja cukup memprihatinkan. Kalau kita pikirkan, memang menjadi tugas pemerintah nasional dan pemda lokal untuk membantu mengentaskan kemiskinan dan pengangguran ini. Tapi, tidak bisa serta-merta dipersalahkan kepada pemerintah. Kemiskinan dan pengangguran juga menyangkut mindset, pola berpikir masyarakatnya. Selain itu, juga soal etos kerja serta karakter SDM-nya kita. Jangankan di Indonesia, di Korea Selatan yang dianggap cukup maju pun ada kawasan miskin bernama Goryeong yang berisi penduduk yang sangat miskin. Hal ini bukan untuk membuat kita malu, tapi justru harus dicari solusinya agar kemiskinan itu bisa dientaskan. Problem terbesar adalah ketika sebuah kemiskinan ini menjadi kemiskinan yang struktural. Mulai dari kakek, bapak, ibu, hingga anak dan cucunya. Hidup mereka dengan pola pikir yang sama, melakukan hal yang sama. Sumber pengentasan kemiskinan dan pengangguran terbaik termasuk diantaranya adalah belajar membangun bisnis kecil-kecilan ala UMKM. Persoalannya, untuk melakukan praktek bisnis UMKM, seringkali benturannya bukanlah soal modal, tapi lebih ke mindset. Alasan yang sering muncul misalnya, kan saya nggak bisa jualan. Atau, nanti kalau bisnisnya rugi gimana? Dan ada pula yang bilang, saya itu nggak punya modal buat bisnis. Ketika pola pikir kita tidak ada niat, kita akan mencari sejuta alasan untuk membenarkan tindakan kita. Padahal, banyak loh pelaku UMKM sukses bukan dengan modal yang besar, bukan karena mereka berbakat, tapi karena mereka gigih, mau belajar dan tekun. Kini pertanyaannya sederhana. Mau tetap miskin dan menganggur atau mencoba berbagai upaya dan langkah termasuk belajar dari mereka yang sukses menjalankan UMKM. Modalnya sederhana kok, cuma mau bertanya dan tekun menjalaninya. Itulah faktor yang banyak membuat para pebisnis UMKM sukses hingga sekarang. Demikianlah dari saya Antonio Dio Martin, licensed trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RR.

memang termasuk lagu nostalgia yang cukup populer pendengar di Indonesia era 90-an, dimana Sophie ini dikenal sebagai penyanyi pop dan jazz asal Belgia dengan warna suara lembut, romantis, dan lagu yang dikenal dengan lirik romantis ini, apalagi musiknya slow pop dan easy listening, banyak diputar di radio nostalgia, menjadi lagu kenangan bagi generasi 90-an. Masih di tahun 90-an pendengar, next ada Diana Ross dengan lagu When You Tell Me That You Love Me. Lagu ini menjadi salah satu balada paling terkenal dari Diana Ross dengan nuansa lembut dan penuh perasaan. Dan lagu ini juga sempat populer kembali dinyanyikan duet bersama Westlife tahun 2005 gitu. Can you tell me that you love me? Kita langsung dengarkan saja.

0: Sudah merasa tahu segalanya tentang Piala Dunia?
1: Eits, tunggu dulu. Ada banyak cerita yang belum Anda dengar dan hanya bisa Anda temukan di RRI Pro 1 Gorontalo. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan program-program spesial yang beda dan eksklusif setiap hari hanya di RRI Pro 1 Gorontalo. FM 101,8, FM 93,7, FM 100,3, FM 93,5 MHz, dan RRI Digital.
0: Bukan sekedar skor pertandingan, bukan hanya pencetak gol. RRI akan mengajak Anda menyelami berbagai sudut pandang sepak bola dunia. Dari kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, hingga teknologi di balik pertandingan.
1: Dan bahkan Anda juga bisa ikut terlibat, bergabung secara live dalam program Pesta Bola Dunia setiap hari, warnai hari-hari Anda dengan sajian spesial sepak bola dunia, hanya di RRI Pro 1 Gorontalo.
2: RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Mana tahun 2026 ini sedang aktif-aktifnya gitu ya, merayakan perjalanan 25 tahun. Bapak-bapak semua ini sudah menuju jadi opa ini. 25 tahun karir mereka, grup asal Irlandia ini kembali ramai dibicarakan karena tur dunia, album baru, konser nostalgia yang selalu penuh penonton. Updatean Westlife tahun 2026 ini, di mana Westlife menggelar Westlife 25.

istirahat dari tour karena masalah kesehatan, walaupun tetap terlibat dalam proyek musik grup ini. Oke, kita tinggalkan Westlife. Nah, ini buat yang tahun 90-an juga ya. Ada M2M yang populer di 90-an hingga 2000-an lewat lagu-lagu remaja romantis dan Easy Listening. Mereka itu dikenal karena harmonisasi vokal yang lembut, terus lirik yang dekat dengan kehidupan anak muda pada zaman itu. Ya, M2M, The Day You and Why.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita.

0: data tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
1: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
2: Don, 3 jam lagi kita meeting. Siapkan laporan progres pekerjaan dan daftar hadir peserta.
3: Siap, Bos. Nanti saya kerjakan. Masih 3 jam lagi. Nanti ajalah. Starting Maxos dulu.
4: A few moments later.
2: Don, ini draft progres pekerjaan belum lengkap nih. Laporan keuangannya juga salah. Gimana sih kamu? 30 menit lagi kita mulai meeting nih.
3: Maaf, Bos. Sebentar lagi saya revisi. Aduh, gimana nih?
5: Menunda pekerjaan memang terasa nyaman sesaat, tapi dampaknya bikin sekarang. Pekerjaan menumpuk, hasil pun tak maksimal.
6: Sukses bukan milik yang sibuk berkata nanti, tapi yang berani berkata sekarang.
7: Pro 1.

Lagu dari Human Nature ya, Internal Flame, pendengar yang sangat populer di akhir 90-an. Lagu ini sebenarnya milik grup The Pingles ya, tahun 89, terus dibawakan ulang Human Nature dengan nuansa boy band pop romantis khas era itu, pendengar. Oke, tinggalkan saja Human Nature, kita ke lagu Tiffany All This Time yang pasti ada terus di Pro 1.

Indonesia, saat ini Indonesia punya sistem pembayaran yang saling tersambung secara digital, yakni QRIS atau Quick Response Indonesia Standard yang dibuat oleh Bank Indonesia. QRIS ini memiliki tujuan untuk efisiensi transaksi antara penjual dan pembeli dan juga buat memajukan UMKM. Ujung-ujungnya ini bisa mendorong pertumbuhan ekonomi secara nasional. Apa keuntungan QRIS ini bagi UMKM? Pertama, pengguna tidak repot dengan uang kembalian dan tidak perlu lagi uang cash. Kedua, bagi penjual pun lebih mudah karena tinggal minta pembeli scan kodenya dan uang dimasukkan ke rekening penjual tanpa takut uangnya akan dirampok. Bank Indonesia pun hanya charge sekitar 0,3% saja. Tentu saja, mengenalkan sistem QRIS ini kepada para pelaku UMKM tidaklah mudah. Yang jelas, ke depannya, sistem pembayaran digital seperti ini tak akan terelakkan lagi. BI sendiri mencatat bahwa jumlah penggunaan uang cash makin lama makin menurun. Maka, sebagai pebisnis dan UMKM, tugas kita adalah mempermudah para konsumen kita, termasuk mempermudah para customer untuk membayar. Hanya dengan memindai atau melakukan scanning terhadap QR code, sudah tertera angka nominal yang harus dibayar. Tidak perlu lagi ribet mengetikkan nomor rekening yang dituju. Transaksi pun bisa dilakukan dengan cepat dan tidak bertele-tele, serta aman. Sebenarnya di beberapa masyarakat kita, bahkan ada juga penjual dan warung kecil yang mulai menggunakan QRIS ini di berbagai wilayah di Indonesia. Kedepannya, UMKM harus mulai berani untuk keluar dari zona nyaman pembayaran yang selama ini mereka nikmati demi membuat pelanggannya menjadi lebih mudah bertransaksi. Demikian dari saya, Anthony Dio Martin, licensed trader dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Sama kami di Pro 1 RRI Gorontalo. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Terima kasih untuk Anda masih terus bersama kami Pro 1 RRI Gorontalo. Jazz musik menemani Anda sampai nanti pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Masih di Gorontalo malam ini.
2: Gorontalo malam ini terus temani Anda dengan informasi dan inspirasi di penghujung hari.

0: Sudah merasa tahu segalanya tentang Piala Dunia?
1: Eits, tunggu dulu. Ada banyak cerita yang belum Anda dengar dan hanya bisa Anda temukan di RRI Pro 1 Gorontalo. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan program-program spesial yang beda dan eksklusif setiap hari hanya di RRI Pro 1 Gorontalo. FM 101,8, FM 93,7, FM 100,3, FM 93,5 MHz, dan RRI Digital.
0: Bukan sekedar skor pertandingan, bukan hanya pencetak gol. RRI akan mengajak Anda menyelami berbagai sudut pandang sepak bola dunia. Mulai dari kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, hingga teknologi di balik pertandingan.
1: Dan bahkan Anda juga bisa ikut terlibat, bergabung secara live dalam program Pesta Bola Dunia setiap hari. Warnai hari-hari Anda dengan sajian spesial sepak bola dunia, hanya di RRI Pro 1 Gorontalo.
2: RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2024.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita memang sewajarnya mengakui bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara kita sedang mendapatkan ujian yang serius. Ada banyak orang yang marah dengan segala peristiwa yang terjadi. Ada banyak yang kecewa sehingga punya pikiran untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia. Tentu saja, kalau kita kembali ke masa silam, para pendiri bangsa dari berbagai daerah, dari Sabang sampai Merauke, mereka bersepakat, bersatu di dalam naungan negara yang bernama Republik Indonesia. Tentu dengan visi yang luhur, agar negara ini menjadi rumah besar bagi semua pihak. Semua pihak itu tentu saja mencakup mereka yang berbeda secara agama, berbeda secara suku atau etnik, berbeda ras, termasuk juga berbeda strata sosial. Dalam konsep negara sebagai rumah bersama, tentu saja tidak ada yang boleh tidak terayomi, tidak ada satupun yang boleh tidak terlindungi. Tegas menyatakan semuanya, semua anak bangsa harus diayomi, dilindungi, didukung untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan. Pertanyaan mendasarnya adalah, apakah masih ada harapan? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu saja harus berkata, harapan itu masih ada. Dan kita yang harus menyalakan harapan itu. Kita mewarisi negeri yang indah, negeri yang kaya dari para nenek moyang kita, para leluhur kita, para pendiri bangsa. Janganlah sampai kita dicatat oleh sejarah sebagai pihak yang menghancurkan negara ini. Maka lagi-lagi menjadi sangat penting bagi kita untuk kembali kepada nilai luhur Pancasila. Hidup berketuhanan, berkemanusiaan, hidup dengan semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan dan keadilan. Mari, tidak ada kata terlambat. Kita perbaiki semuanya. Kita hayati dan hidupkan Pancasila di tanah ini.
0: Kilau Pancasila,

Suatu siang, saat melewati pusat perbelanjaan, anak kecil mendekati seorang lelaki. "Om, mau beli bunga mawar, Om? Bisa buat istri atau pacar, Om. Murah kok, 5.000 saja." Lelaki itu menolak dengan halus tawaran ini karena terburu-buru. Ia sempat melihat di keranjang anak itu masih tersisa sekitar 20 tangkai mawar. Sorenya, lelaki itu melewati pusat perbelanjaan itu lagi dan melihat si anak kecil masih menawarkan bunganya. Ia menawarkan bunga lagi pada bapak itu. Tampaknya ia lupa siang tadi sempat menawarkan bunganya. Lelaki itu menengok keranjangnya dan masih sekitar 14 tangkai mawar. Ia iba dengan anak kecil itu, tapi ia masih memiliki urusan dan tidak membutuhkan bunga. Lelaki itu dengan halus memberi anak itu selembar uang 5.000. Anak itu lalu mengambil uangnya, lalu memberikan kepada seorang pengemis yang ada di dekat sana. Dan si lelaki ini bertanya, "Dek, kenapa uangnya dikasih ke pengemis? Adik nolak rezeki ya?" Anak itu menjawab, "Saya kesini disuruh ibu jualan. Yang kesini buat minta-minta pengemis itu, Om. Om salah kasih rezeki."

7 kunci kebahagiaan menurut Ali bin Abi Thalib. Jangan membenci siapapun secara berlebihan. Jangan berlebihan ketika bersedih. Hidup sederhana meskipun serba ada. Tetap berbuat baik meski hidup keterbatasan. Banyak memberi meski kesusahan. Tetap tersenyum meski hati menangis. Dan tetaplah mendoakan kepada sesama.

Kita tidak perlu terkenal dan kaya untuk bisa dikatakan sukses dan menginspirasi. Jadilah diri sendiri dan selalu berusaha melakukan yang terbaik untuk hal apapun yang sedang kita tekuni. Ciptakan kesuksesan dan inspirasi positif versi kita dimanapun kita berada.

والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر

pendengar dimanapun Anda berada, dengan terdengarnya ini, dengan irama ini, maka selesai sudah seluruh rangkaian acara siaran kami edisi siar hari ini Minggu 24 Mei 2026. Mewakili kru yang bertugas pancar maupun di studio, saya Danielsa Sylvie Bookings mengucapkan terima kasih atas atensi Anda. Satu lagi, pancar kami akan mengundurkan diri dari udara untuk kembali besok pada jam 5 waktu Indonesia Tengah. Dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 30 Kota Gorontalo, kami ucapkan selamat malam, selamat beristirahat, dan tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia, program Bersatu Gorontalo.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar di seluruh pelosok gurantau, bahkan dimanapun siaran ini dapat Anda dengarkan. Inilah Radio Republik Indonesia Program A1, kembali mengudara melalui frekuensi FM 101,8 MHz, edisi siar Senin 25 Mei 2026. Selamat mengikuti siaran kami, sekali di udara, tetap di udara, dan sekali merdeka, tetap.

0: Pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Gorontalo dimanapun Anda berada, selamat pagi dan terima kasih Anda sudah bersama kami dalam Gorontalo pagi ini, edisi Senin 25 Mei 2026. Tentunya pendengar, sesaat lagi kami akan ajak Anda bersama dalam acara religi pagi, dan tentunya pagi ini bersama saya Bakri Putabuka kembali menyapa Anda melalui frekuensi FM 101,8 MHz. Anda juga bisa menyimak siaran kami melalui RRI Digital atau juga bisa diakses melalui website kami di www.rri.co.id. Baik, pendengar, untuk mengawali siaran pagi ini selanjutnya kita dengarkan bersama pengajian Al-Quran bersama Syekh Mahmud Khalil Al-Husyari berikut ini.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

Pendengar Radio Republik Indonesia, Pro 1 dimanapun Anda berada, selamat pagi dan apa kabar untuk Anda semua pendengar yang saat ini sudah mendengarkan kami di 101,8 MHz RRI Pro 1. Tentunya sesaat lagi kami ajak Anda bersama dalam acara Religi Pagi yang nanti insya Allah akan dipandu langsung oleh rekan Imran Yahya langsung dari studio RNet. Dan tidak lupa juga terus kami ingatkan dan sampaikan untuk Anda pendengar bahwa Religi Pagi selain Anda bisa dengarkan melalui Pro 1 di 101,8 MHz, Anda juga bisa dengarkan melalui Pro 4 di 95,1 FM dan AM 1008 kHz. Streaming aplikasi RRI Digital atau juga melalui website di www.rri.co.id. Dan sebentar untuk Religi Pagi juga bisa Anda saksikan atau tonton langsung melalui channel YouTube RRI Gorontalo. Baik muslimin dan muslimah dimanapun Anda berada, tidak lupa juga kami terus ingatkan, sampaikan juga untuk jadwal sholat hari ini pendengar ya. Untuk sholat subuh pada pukul 4:20, terbit pukul 5:37, duha pukul 6:06, zuhur pukul 11:48, asar pukul 15:12, maghrib pukul 17:52, sementara isya pukul 19:05 waktu Indonesia Tengah. Dan nanti akan ada beberapa wilayah pendengar, insya Allah akan menyesuaikan waktu sholat hari ini. Baik pendengar, sembari menantikan kebersamaan dalam Religi Pagi, kami hadirkan terlebih dahulu beberapa persembahan lagu religi berikut ini. Tetaplah bersama kami.

dunia ini hanya milik 3 hari. Hari kemarin, ia telah pergi bersama dengan semua orang yang menyertainya. Hari esok, kamu mungkin tak akan pernah menemuinya lagi. Hari ini, itulah yang kamu miliki. Maka beramallah di hari ini. Hasan Al-Basri.

Belajar dengan ilmu agama Islam, menambah keimanan kita, memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan kita dari berbagai persoalan berdasarkan Al-Quran dan Hadis. Bersama para Ustadz Hikmah Pagi dalam Religi Pagi yang didukung oleh Basnas Provinsi Gorontalo di Pro 1 dan Pro 4.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendekar sahabat budaya, kembali Religi Pagi hadir untuk edisi hari ini di Senin 25 Mei 2026. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Syukur kepada Allah kita panjatkan karena atas rahmat dan kesehatan darinya. Pada hari ini kita masih diberi kesempatan untuk kembali bersama. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat dan seluruh umat beliau hingga akhir zaman. Pendengar sahabat budaya yang dirahmati Allah, salat adalah tiang agama, ibadah pertama yang akan dihisab sekaligus menjadi perbedaan antara keimanan dan kelalaian seorang hamba. Kita ketahui di zaman sekarang muncul satu pertanyaan besar, mengapa semakin banyak orang yang rajin salat, ini akhlak dan perilakunya kadang masih jauh dari nilai-nilai salat itu sendiri. Apakah kita hanya menjaga gerakan dan bacaan tetapi lupa menghadirkan hati? Apakah hafiat salat yang benar hanya soal teknis atau juga menyangkut kekusukannya, adab dan dampaknya dalam kehidupan sehari-hari? Nah, sholat dan kafiatnya, obrolan Religi Pagi di hari ini akan kita bahas. Dan sudah hadir bersama kita di Zoom saat ini ada Ustadz Dr. Haji Husni Idrus LC MSc. Kita langsung menyapa. Assalamualaikum Ustadz. Ustadz Husni, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Terima kasih Ustadz sudah hadir bersama kami di pagi hari ini. Kita masih juga menanti ada Ustadz Supardi Liu juga belum bergabung. Nanti kita akan menyapa sebentar nanti kalau sudah bergabung. Baik, sebelum kita akan menerima para penelpon, Ustadz Husni, tafadhal Ustadz untuk membuka acara kita.
1: Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Berharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini adalah pagi yang berkah. Atas izinnya kita bisa hidup kembali secara gratis. Ya, hanya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala adalah sebuah tuntutan, dan syukur yang paling tinggi adalah kita beribadah kepada Allah. Wa shalli li rabbika wanhar. Sesungguhnya telah banyak nikmat kami berikan kepada kalian. Inna atainaka kal kautsar. Maka fasholli li rabbika wanhar. Jadi karena salat untuk Tuhanmu dan berkorbanlah. Salat bagian daripada kesyukuran dan berkorban juga bagian daripada ya terima kasih kita kepada Allah. Kita mulai aktivitas pagi kita hari ini dengan sama-sama membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim.
0: Terima kasih Ustaz. Dan kita akan langsung saja berinteraksi melalui line telepon dulu. Layanan telepon di 082196648664. Anda juga bisa bertanya melalui WhatsApp kami dan juga channel YouTube kami RRI Gorontalo. Assalamualaikum, halo.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Dengan siapa?
2: Dengan Nenek Afni di Buladu.
0: Nenek Afni. Nenek Afni, silakan Nenek Afni.
2: Ya, assalamualaikum Pak Ustaz.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Salat perempuan yang lebih afdal itu kan di rumah Pak Ustaz. Pertanyaan ya. Saya, bagaimana kalau berjamaah sama kaum perempuan, apakah posisi imam itu agak ke muka sedikit atau sejajar dengan makmum? Dan kalau bacaan ayatnya, apakah diperdengar sama makmum?
0: Nenek Afni, ya. Ini sholat perempuan berjamaah di rumah?
2: Di rumah, iya. Di afdal toh. Baru terus kalau sholat berjamaah, posisi imam kan boleh ke muka sedikit atau sejajar dengan makmum. Terus kalau suaranya agak diperdengar sedikit. Terima kasih atas
0: pencerahannya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita tampung dua penelpon. Silakan untuk penelpon berikutnya yang ingin bergabung bersama kami nanti akan dijawab langsung oleh Ustaz Husni saat ini. Lain telepon berikutnya sudah ada beberapa pesan WhatsApp ya yang hadir di saat ini. Baik, ada penelpon? Kalau belum kita langsung menjawab dulu Ustaz dan Abni ini Ustaz salat perempuan di rumah berjamaah. Tafadhal Ustaz. Apakah salat perempuan berjamaah di rumah ini imamnya?
1: Ya, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ba'du. Tempat yang paling afdal untuk ibu-ibu kita yang melaksanakan sholat itu di rumah, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, sebagaimana disebutkan dalam hadis, ya, di rumahnya, di kamarnya, di ruang sholatnya, di rumahnya. Tapi kemudian ada pembolehan ke masjid, ya, dan itu saya kira juga afdal. Ketika ada perintah, Rasulullah mengatakan idza sta'dzanat imra'atukum ilal masajid falatamna'u nisa'akumul masajid. Apabila perempuan minta izin pada suaminya ke masjid, ya, dan dia untuk melaksanakan sholat, falatamna'u nisa'akumul masajid, maka jangan kalian menahan mereka untuk ke masjid. Ya, hadis kedua ini hadis bolehnya perempuan di mana? Di masjid. Ya, dan di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa perempuan, ibu-ibu juga laksanakan sholat di masjid selama tidak ada fitnah selama tidak menimbulkan fitnah ketika perempuan datang ke masjid, maka keutamaannya juga afdal wanita melaksanakan sholat di masjid. Tapi kalau dikhawatirkan fitnahnya, maka berarti ya perempuan afdal melaksanakan sholat di rumah. Apa itu fitnah? Ya, fitnah itu model perempuan yang model sekarang ini, ya, ada yang ke masjid itu sama dengan mau ke pesta, parfum kiri, parfum kanan, ya, cantik kiri, cantik kanan, dan model-model seperti orang yang tidak mau ke ibadah. Padahal dalam ibadah itu semua status sosial, identitas kita itu sudah ditanggalkan semua. Yang akbar hanya Allah dan semua manusia kerdil di hadapan Allah. Nah, itu kebiasaan perempuan di zaman dulu. Sampai ditangisi oleh Sayyidah Aisyah di zaman sekarang ini. Andaikan Nabi masih hidup, pasti Nabi melarang ini. Begitu kata Sayyidah Aisyah. Oleh karena itu bukan dilarang, ya, tapi dikhawatirkan. Jika terjadi fitnah, afdal di rumah. Kalau tidak terjadi fitnah, maka berarti ke masjid. Dan itu tidak dilarang dari hadis ini. Ustaz, bagaimana caranya perempuan jadi imam? Perempuan jadi imam, jamaahnya banyak. Ya, 10, 12, dan seterusnya. Posisinya di tengah-tengah. Ya, posisinya di tengah-tengah sejajar, ya, sejajar dengan makmum, ya, tidak seperti sab atau imam laki-laki yang maju selangkah daripada makmum di belakang. Kalau ini posisinya di tengah, para ulama mengatakan dia sejajar, ya, berarti posisinya di tengah, ya, kemudian sejajar dengan ibu-ibu yang lain yang ada di kanan dan kirinya. Seperti itu. Kemudian yang ketiga, pertanyaannya yang tiga, pas satu pak ini?
0: Iya, satu saat. Itu saja.
1: Oke.
0: Okay. Pas itu.
1: Baik. Cukup ya. Terima kasih.
0: Terima kasih, Ustaz. Kita lanjut. Ini ada kita baca dulu pesan-pesan yang masuk. Assalamualaikum, Roman Gani di Tenilo, Ustaz. Apa sesudah sholat subuh sampai sholat Idul Adha tidak boleh memakan dengan meminum? Nanti setelah sholat id itu boleh memakan. Begitu juga saat pulang sholat id tidak boleh mau iko jalan yang bajalang akang ke masjid. Boleh dijelaskan Ustaz? Tafadhal.
1: Ya, semua yang disebutkan tadi itu namanya sunnah-sunnah berhari raya. Hari raya kita ada dua, hari raya Idul Fitri dan hari raya Idul Adha. Sunnah yang ada di hari raya Idul Fitri ada itu hampir sama, bedanya hanya satu. Ya, satu, ya, kalau Idul Fitri sarapan dulu baru sholat. Sarapan dulu baru sholat. Kalau dia hari raya Idul Adha, sholat dulu baru sarapan pagi. Itu bedanya. Itu namanya sunnah hari raya Idul Fitri Idul Adha. Ustaz tidak makan, ya, tidak makan sebelum sholat di hari raya Idul Adha itu apa namanya? Namanya sunnah Bukan puasa, karena tidak boleh puasa di hari raya. Hukumnya adalah haram. Terus kita tahan makan, tahan minum, itu hanya sunnah berhari raya. Tidak ada sahurnya, tidak ada niatnya. Hanya tidak makan, tidak minum sebelum melaksanakan sholat. Bukan puasa, tapi itu namanya sunnah. Selainnya sama. Dimulai dengan bersih-bersih dulu. Mandinya mandi besar. Niatnya Idul Fitri, Idul Adha. Sama dengan mandi hari raya, mandi hari Jumat, mandi masuk Islam, mandi janabah, mandi nifas, mandi haid, ya, mandi apa lagi ya? Ya, seperti mandi besar. Ya, hanya bedanya kalau di hari raya Idul Fitri Idul Adha niatnya adalah Idul Fitri Idul Adha, nawaitul ghusla di yaumil Id. Ya, sunnatan lillahi taala. Kemudian kita mandi. Praktiknya sama dengan ya mandi besar yang lainnya. Yang kedua, memperbanyak takbir, al-iktharu bi takbir. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Namanya takbir muqayyad. Nanti dibahas dan seterusnya. Kemudian yang ketiga, datang di awal pelaksanaan sholat Idul Fitri, Idul Adha. Nah, seterusnya. Berikutnya, kalau dia Idul Fitri, takbirnya hanya sampai ya selesai sholatnya imam atau selesai sholatnya jamaah. Sesudah sholat, tidak ada lagi takbir. Kalau hari raya Idul Adha, sesudah sholat masih takbiran sampai batasnya hari ketiga ayyamut tasyrik. Ya, 10 Dzulhijjah itu namanya yaumun nahar. 11 masih takbir, 12 masih takbir, 13 masih takbir, batasnya sore, ba'da asar, setelah itu habis waktunya. Nah, itu perbedaan antara amalan sunnah di Idul Fitri dan di Idul Adha.
0: Baik.
1: Terus yang kedua, ada?
0: Belum, ini baru membaca, Ustaz. Oh, ada telepon, ya. Kita akan langsung menyapa dulu. Assalamualaikum, halo. Ya,
3: assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dengan siapa?
3: Dari Udin di Batu Layar.
0: Pak Udin, Batu Layar.
3: Ya.
0: Silakan, Pak. Mohon dikelasin sedikit dulu untuk audio telepon.
3: Iya.
0: Ya. Silakan, Pak Udin.
3: Pertanyaannya begini, Pak, ada satu kejadian, ada yang meninggal, dan ibu dan anak, anaknya sudah berumur 3 tahun, dan anaknya itu laki-laki, meninggal akibat kecelakaan. Kemudian, yang pertanyaannya di sini, Pak Ustadz, bagaimana untuk menyelati anak dan ibu pada saat meninggal yang sama, waktu yang sama, apakah disolat satu kali atau disolat masing-masing dalam solat pelaksanaan solat jenazah? Kalau disolat satu kali, kira bagaimana niatnya? Demikian pertanyaan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, terima kasih Pak Udin di Batu Layar. Ustadz langsung menjawab saja Ustadz ini.
1: Ada Ustadz Supardi,
0: enggak lupa lagi. Kita menyapa dulu Ustadz Supardi yang sudah hadir di saat ini. Assalamualaikum Ustadz.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oh, lama tak jumpain Ustadz, makin muda saja.
4: Ya.
0: Baik, mungkin karena Ustadz Supardi sudah hadir, Ustadz bisa nyimak tadi pertanyaan dari Pak Udin Batulayar.
4: Belum menyimak full, mungkin Ustadz Husni baik, bisa
0: nanti
4: jawab.
0: Nanti akan saya bacakan pertanyaan yang kedua untuk Ustadz Supardi. Ustadz Husni, tafadhal.
1: Ya, cara melaksanakan sholat jenazah dua orang yang meninggal dunia, ibu dan anaknya.
0: Ya.
1: Bagaimana tata cara pelaksanaan sholat? Begitu ya?
0: Iya. Anaknya 3 tahun laki-laki. Pertanyaannya, bagaimana menyolati kedua mayat tersebut? Apakah niatnya sama atau bagaimana?
1: Ya, Ustaz Supardi sudah dengar, bisa dijawab Ustaz Supardi. Fadhil Ustaz.
4: Bagaimana tadi putus-putus di saya ini, jaringan kurang
0: Ustaz,
4: bagus.
0: Ada ibu dan anak laki-laki 3 tahun. meninggal karena kecelakaan, sama-sama meninggal. Menjadi pertanyaan, bagaimana menyolati anak dan ibu tersebut? Apakah niatnya sama?
4: Iya. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ba'd. Tentunya sholat jenazah niatnya tentunya untuk sholat jenazah untuk dua jenazah ya, karena ini ibu dan anak yang dua-duanya meninggal. Jadi pada hakikatnya niat itu tentunya tergantung apa yang ada di hadapan kita. Ya, kalau kita sholat jenazah laki-laki satu orang, maka tentunya kita niatkan juga di dalam hati kita, kita sholat jenazah ini untuk jenazah laki-laki ya, yang di depan kita ini, dan tentunya dengan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga tatkala jenazah dua orang, ya, ibu dan anak, maka kita niatkan ya, sholat jenazah untuk dua, ya, untuk ibu dan anak sekaligus yang ada di hadapan kita. Kemudian cara meletakkan jenazah, ya, tentunya jenazah itu diletakkan dua-duanya di hadapan kita, ya, karena ini anak laki-laki, walaupun itu anak-anak, tetap dia dulu, dia yang berada pas di depan imam, kemudian di belakangnya lagi, artinya setelah jenazah anak laki-laki itu kemudian ibunya, ya. Jadi urutan kita meletakkan jenazah di hadapan imam tatkala jenazah itu lebih dari satu. Ya, pertama tentunya harus didahulukan jenazah laki-laki dewasa, ya, kemudian anak laki-laki, ya, kemudian setelah itu jenazah perempuan, ya, yang diletakkan ya berurutan ya di hadapan imam. Mungkin sebagai tambahan faedah, walaupun yang ditanyakan tadi masalah niat, tapi pada hakikatnya niat itu mudah, kembali pada apa yang kita niatkan di dalam hati kita. Tapi yang juga hal yang tidak kalah penting tadi, urutan kita meletakkan jenazah di hadapan imam tatkala jenazah itu lebih dari satu. Wallahu ta'ala alam.
0: Baik, terima kasih Ustaz Supardi. Kita lanjut ini. Assalamualaikum. Mohon izin pencerahan, kami pekerja di jasa dan selalu shift sore. Insyaallah istiqomah. Jamaah ke masjid maghrib dan isya. Menjelang mau sholat, pagar kami gembok, bahkan di pagar kami tuliskan ajakan sholat di masjid. Kalau pas mengunci pagar ada pelanggan datang dan mereka muslim, pasti kami ajak jamaah ke masjid. Masalahnya, kalau ada pelanggan datang sebelum azan, kami kan harus menyelesaikan urusannya. Keseringan sampai selesai azan yang menjadikan kami masbub. Apakah masbuban kami ini bisa digolongkan kami lebih mencintai dunia, Ustaz? Dari Bilawal. Tafadhal Ustaz Husni.
5: Baik, itu enaknya kalau perusahaan itu ya dimiliki atau dikuasai oleh muslim taat, bukan hanya muslim tapi dia taat, sehingga sholat dia berikan kesempatan kepada pegawainya, karyawannya untuk melaksanakan sholat, dan di waktu sholat pun pasti dia akan tidak akan menerima pelanggan siapapun dia, kalau dia muslim yang taat. Hanya persoalannya, kita bukan pemilik organisasi atau perusahaan, kita hanya pegawainya. Dibuka di waktu sholat, shift kita di waktu itu. Ya, bagaimana hukumnya Ustaz? Kalau dia muslim dan dia sholat, kita ajak sholat, alhamdulillah bisa diajak. Itu prestasi. Ya, masalahnya kalau datang dia sebelum sholat dan pasti memakan waktu yang begitu lama, bagaimana kondisi kita? Ya, bagaimana kondisi kita melayani dia? Ya, kalau misalnya urusan yang kita urus itu, kita sebagai pegawainya, karyawannya, tidak mendesak untuk diselesaikan detik itu, tidak mendesak untuk tidak diselesaikan di menit itu ya, di menit itu minggunya 10-15 menit untuk waktu sholat, maka kita minta izin untuk melaksanakan sholat ya 15 menit, 20 menit setelah itu balik. Tapi kalau misalnya dia mendesak ya, kalau dia mendesak bahwa ini harus segera dilayani karena alasan ini, alasan itu dan seterusnya, ya maka ya di apa namanya diselesaikan saja, kemudian nanti dilanjutkan sholat maghribnya. Artinya maghrib bisa ditunda sebentar, maghrib bisa ditunda sebentar 15 menit, setelah itu setelah kita melayani baru kita melaksanakan sholat maghrib. Apa Ustaz tidak termasuk orang yang melalaikan sholat? Tidak. Orang yang melalaikan sholat itu kalau tidak ada alasan darurat. Kalau orang ini datang alasannya darurat, sudah harus diselesaikan 10 menit setelah ini atau 15 menit, alasan darurat itu bisa menjadi alasan. Tapi kalau misalnya bukan alasan darurat, yang datang juga tidak sholat, kita juga biasa meninggalkan sholat atau meninggalkan waktu fadilah, maka itu berarti ya fawailul lil musallin, celaka orang-orang yang sholat. Siapa mereka? Alladzina hum an sholatihim sahun, orang yang lalai dari sholatnya. Al-Dhahabi dalam kitab Al-Kabair yang katakan alladzina yuakhiruna sholata an waqtiha, orang yang celaka dalam sholat. Dimaksud dalam ayat ini, dalam surat Al-Ma'un, adalah orang-orang yang ketika waktu sholat tiba mereka tangguhkan dulu atau mereka tinggalkan dulu, mereka tidak langsung mengambil fadilah di awal sholat. Yuakhiruna sholata an awqatiha, mereka tangguhkan ya sholat itu, mereka biarkan dulu sampai di akhir waktu. Itu yang disebut dengan fawailul lil musallin. Oleh karena itu, jika sering hanya sekali terjadi, dua kali terjadi, saya kira dispensasi boleh ya kita ambil. Tapi kalau keseringan pelanggannya datang setiap waktu, setiap hari datang sebelum, kemudian bilang saya mendesak harus untuk diselesaikan 10 menit ini, 20 menit ini, maka ini juga perlu diatur. Karena kewajiban kita kepada Allah itu lebih mulia daripada kewajiban kita kepada manusia. Ditambah dengan waktu sholat maghrib itu namanya mudayyak, ya al-waqtul mudayyak. Waktul mudayyak itu waktunya sempit. Ya cerita-cerita kita sudah mau habis waktu, 30 menit setelah itu sudah isya.

0: apakah sholatnya belum benar secara khafiat atau ada masalah pada penghayatan ibadahnya? Tafadhal Ustaz Supardi.
1: Iya. Baik, pada hakikatnya berkaitan dengan hakikat ibadah seseorang secara batiniah, yaitu secara kedalamnya di dalam hatinya, tentunya kita tidak mengetahui dan kita tidak bisa menghukumi ya apa yang lakukan orang, kemudian juga ya bagaimana dia menghayati sholatnya, bagaimana dia mentadaburi setiap bacaan-bacaan sholatnya, bagaimana dia mengambil pelajaran dari semua rangkaian sholat yang dilakukan dari awal sampai akhir. Walaupun tentunya pada hakikatnya tatkala orang sholat dengan benar, dengan penuh keikhlasan, menerapkan rukun-rukun, wajib-wajib dan sunnah-sunnah di dalam sholat, dan selalu membawa sholat itu pada praktek nyata dalam kehidupan kita, ya setelah kita sholat bagaimana nilai-nilai yang ada di dalam sholat, yaitu kita merasakan muraqabatullah, pengawasan Allah, bahwasanya Allah melihat kita, ya bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala mengawasi kita, Allah maha melihat, Allah maha mendengar, ya sehingga tatkala kita akan melakukan perbuatan yang buruk di kantor maupun dimanapun kita berada, maka kita harus mengingat bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala maha melihat. Tatkala kita mengatakan perkataan yang dusta, perkataan yang buruk pun, ya dimanapun kita berada, mau di kantor, dimanapun kita berada, maka Allah maha mendengar. Ya, kalaupun kita menyembunyikan niat-niat buruk juga di dalam hati kita, kita yakini bahwasanya Allah maha mengetahui, sehingga tidak ada yang bisa kita sembunyikan di hadapan Allah. Sebagaimana sholat kita berkomunikasi langsung dengan Allah subhanahu wa ta'ala, dan kita berusaha mewujudkan apa yang Nabi katakan, anta'budallaha ka'annaka tara, ya engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihat Allah, fa'illam takun tarahu fa'innahu yarak, dan kalau tidak sampai seperti itu, yakinlah Allah melihatmu. Ya. Jadi Allah melihat kita sebagaimana dalam kita saat kita sholat, Allah melihat kita, maka begitu juga di luar sholat, Allah melihat kita, dimanapun kita, dimanapun kita berada. Nah, nilai-nilai inilah yang harus terus kita bawa, ya bukan cuma di dalam sholat, tapi sampai di luar sholat. Nah, kalau seperti ini, akan terwujud apa yang Nabi sallallahu apa yang Allah Subhanahu wa taala juga sebutkan dalam ayat Al-Qur'an, innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar, sesungguhnya salat mencegah dari perbuatan keji dan perbuatan yang mungkar, yaitu orang yang salat ya seperti itu menjadikan itu menjadi penghalang dia melakukan perbuatan keji dan perbuatan yang mungkar, termasuk tadi memanipulasi dan perbuatan yang mungkar yang lainnya, dimanapun dia berada, di tempat kerja, di rumah, di perjalanan, di safar, jauh dari kampungnya, dimanapun dia berada, dia akan berusaha seperti itu. Dan salah satu penyebab juga dia mendapatkan taufik kalau sholatnya benar, ya. Kalau sholatnya benar akan membantu dia, ya dengan izin Allah Subhanahu wa taala, ya menjadi alarm bagi dia, pengingat bagi dia tatkala dia mau melakukan perbuatan yang mungkar, termasuk perbuatan yang tadi disebutkan dalam ya pertanyaan. Wallahu taala.
0: Baik, terima kasih Ustaz Supardi. Sebelum kita lanjut ada beberapa pertanyaan, kita break dulu sejenak.
2: Semua mata umat muslim tertuju ke tanah suci Mekah dan Madinah. Tapi tahukah Anda, ada yang menarik dari keberadaan kain kiswah Ka'bah? Ternyata, kain penutup Ka'bah ini sering berganti warna. Penulis buku-buku Islami, Ustadz Salim Al-Filah mengatakan, adalah Rasulullah Muhammad SAW menyelubungi Ka'bah dengan kain tenun dari Yaman yang bergaris-garis merah dan putih. Adapun Sayyidina Abu Bakar,

0: Sayyidina Umar dan Sayyidina Utsman mengkiswahi Ka'bah dengan kain berwarna putih. Ketika Sayyidina Abdullah Ibnu Az-Zubair dibaiat sebagai khalifah di Hijaz, beliau menyelubungi Ka'bah dengan kain brokat berwarna merah di tahun 64 Hijriah. Di masa Daulah Abbasiyah, Ka'bah pernah dikiswahi dengan kain berwarna putih, pernah pula dengan warna merah. Pada tahun 456 Hijriah, Sultan Daulah Turki Saljuk mengkiswahi Ka'bah dengan kain brokat berwarna kuning. Khalifah An-Nasir Lidinillah pada tahun 614 Hijriah menggantinya dengan kain brokat berwarna hijau. Kemudian beliau menggantinya lagi dengan kain brokat berwarna hitam. Dan pada akhirnya, warna hitam menjadi warna khas kain kiswah Ka'bah hingga hari ini. Anda masih mendengarkan dan menyaksikan Religi Pagi bersama para Ustadz Hikmah Pagi dan didukung Basnas Provinsi Gorontalo.
1: Kita kembali lagi dalam Religi Pagi. Salat dan kafiatnya kembali hadir untuk Anda. Ada penelpon, kita akan langsung menyapa dulu untuk penelpon. Assalamualaikum, halo.
2: Waalaikumsalam.
1: Ya, dengan siapa Pak?
2: Dengan Pak Muis di Limboto.
1: Pak siapa?
2: Pak Muis di Limboto.
1: Pak Muis Limboto. Pak Muis, silakan Pak Muis.
2: Iya. Ada beberapa satu persyaratan mungkin ini. Karena ada juga yang tidak melaksanakan sholat rawatib karena nanti hari raya Idul Adha Idul Fitri baru dia sholat. Apakah ini bisa terpanggil untuk menyembeli korban yang disembeli itu, karena kita ini kan menyambungkan roh antara orang yang berkorban dengan yang maha alik itu, kalau enggak itu kira-kira boleh yang hal-hal yang demikian Pak yang
1: baik. Pak Muis, bagaimana Pak Muis pertanyaannya
2: begini. Ada yang menyembeli korban, tapi sholatnya nanti hari raya Idul Fitri baru Idul Adha. Apakah boleh seseorang menyembeli, tapi sholat rawatibnya tidak ada? Karena ini kan kita mau menyambungkan roh kita, orang yang menyembeli dengan orang yang berkorban itu. Kira-kira bisa orang yang menyembeli dengan yang tidak melaksanakan sholat rawatib. Oke Pak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, terima kasih Pak Muis Limboto. Ustaz Tusti bisa langsung menjawab nih Ustaz, Pak Muis Limboto.
3: Ya, ada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, man lahu sa'atun walam yudhahi fala yaqrabanna musallana. Siapa yang mampu ya secara ekonomi finansial, ada uang, ada duit, kemudian falam yudhahi dan dia tidak berkurban, fala yaqrabanna musallana, maka jangan dekat-dekati tempat musalla kami. Di tafsir hadis ini adalah kata musalla di sini diartikan dua dalam konteks hadis yang berbeda. Kalau di hari raya Idul Fitri, Rasulullah kana yusalli fi musalla, kata musalla dalam arti ya dipahami lapangan, bukan masjidnya. Tempat salat yang dekat ya, yang tempat berkumpulnya semua, orang haid saja bisa datang di situ. Ya karena musalla bukan masjid. Kemudian yang kedua, kalau dia di kurban, ada ulama menafsirkan kata musalla itu bukan masjid tapi penyembelihan. Ya, redaksi di sini berbunyi, siapa yang mampu ya, ada uang, ada duit, mampu untuk berkurban, kemudian dia tidak berkurban, maka jangan dekati tempat penyembelihan ini. Jadi bisa dipahami bahwa orang yang mampu dan tidak berkurban saja itu tidak elok, bukan haram ya, tidak elok, tidak bagus, tidak indah ya, tidak cocok dia datang di tempat penyembelihan ya. Apalagi kalau misalnya kita kiaskan dengan orang yang tidak sholat yang menyembelih ini sholatnya hanya satu tahun dua kali, Idul Fitri sama Idul Adha, diundang untuk menyembelih. Maka yang kaya saja, yang kaya, yang punya ekonomi mapan, tukang sholat ya, tukang sholat, ekonominya mapan dan seterusnya, dan dia tidak berkurban, dinilai dari hadis ini tidak cocok. Ya, dinilai dari hadis ini ya tidak indah kalau dia datang di tempat kurban itu. Apalagi kalau misalnya yang tidak sholat saja dan dia punya kemampuan, itu tidak layak, tidak cocok, tidak indah dilihat kalau dia datang di tempat penyembelihan, apalagi yang tidak sholat. Nah, oleh karena itu, ini bukan haram, statusnya bukan haram, hanya tidak layak saja kalau ada yang menyembeli, kemudian dia tidak sholat. Ya, ada yang menyembeli, kemudian dia tidak menjaga ibadahnya. Maka caranya adalah, jika ini bisa dipilih, pilihlah orang yang menyembeli, yang memang ahli ibadah. Banyak ustadz, banyak kiai kita di Gorontalo ini, yang mereka tidak harus kiai, tidak harus ustadz, tapi mereka menjaga sholat lima waktu, maka mereka lah yang kemudian yang bisa kita hormati, hargai untuk menyembelih. Alasannya kenapa? Di antara alasannya adalah amalan yang baik itu adalah al-amalul fadil, ya, al-amalul fadil fil makanil mafdul. Jadi amalan yang baik itu ya termasuk dilaksanakan amalan itu di tempat yang baik pula, atau dilakukan oleh orang yang baik, oleh orang yang menjaga, ya, oleh orang yang menjaga syariat Allah Subhanahu wa taala. Berarti kalau ada amalan yang baik kemudian dilakukan oleh orang yang memang dasarnya dia tidak baik, dia tinggalkan hal-hal yang menjadi kewajiban baginya, maka ini tidak layak. Ya, maka tidak layak. Tapi ketika ini terlanjur juga tidak membatalkan kurban, tidak membatalkan niat orang lain, hanya dari sisi dianya itu yang kemudian tidak elok. Ya, jadi orang yang datang di tempat kurban itu, ya, tempat kurban itu hanya dua. Yang pertama orang mampu, ya, orang mampu dia berkurban dan dia berkurban saat itu. Kemudian yang kedua mustahik kurban, yang mereka tidak mampu tapi mereka mustahik, ya, kemudian mereka hadir, itu ya, itu yang layak. Adapun yang tidak layak, orang kaya, orang yang mampu dia tidak berkurban, atau orang yang tidak sholat, ya, orang yang tidak sholat dan dia tidak berkurban juga tidak elok, tidak indah dilihat ketika dia kumpul sama-sama di tempat penyembelihan. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sunnah Rasulullah ketika menyembelih itu disuruh baca itu, inna sholati, ya Allah, sesungguhnya sholatku, berarti dia tukang sholat, dia ahli ibadah. Wa nusuki, pengorbananku hari ini, wa mahyaya, kehidupanku, wa mamati, bahkan kematianku, lillahi rabbil alamin. Ya, semua dipersembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai pengabdian. Sekira cukup seperti itu.
1: Baik. Terima kasih Ustaz. Dan ini pertanyaan terakhir, kami lempar saja ke Pak Supardi, ke Ustaz Supardi. Assalamualaikum Ustaz, bolehkah pada saat hari raya kurban kelompok kurban mau ambil uang masjid untuk ongkos pekerja hewan kurban? Ini dari Ibu Sati di Bongomeme. Tafadhol Ustaz.
4: Bagaimana tadi? Ongkos.
1: Bolehkah pada saat hari raya kurban kelompok kurban mau ambil uang masjid untuk ongkos pekerja hewan kurban?
4: Oh iya, iya. Bismillah, alhamdulillah, tentunya ya, tatkala orang berkurban maka dia harus menyiapkan juga dana operasional untuk penyembelian hewan kurbannya. Jadi tidak boleh dia mengambil kas atau dana masjid untuk membayar katakanlah tukang jagal dan semua operasional untuk penyembelihan dan pendistribusian daging kurban, ya. Itu tidak dibolehkan. Karena kurban itu tentunya penyembelihan harus memang dari pekurban itu sendiri, kecuali kalau menyediakan katakanlah fasilitas yang itu memang menetap di masjid. Kayak misalnya masjid akan menyediakan landasan tempat pemotongan yang itu setiap tahun akan dipakai, ya. Dan itu jadi bagian dari kepemilikan masjid. Misalnya landasan tempat banting sapi, tempat penyembelihan itu mengeluarkan kas masjid untuk menyediakan fasilitas itu tidak apa-apa. Tapi kalau operasional kurban yang itu bersentuhan langsung dengan kurban itu sendiri, misalnya membayar tukang jagal, membayar tim atau orang-orang yang menguliti dan memotong-motong tulang dan daging misalnya. Begitu juga untuk personal pendistribusian, ambil dari kas masjid itu tidak boleh. Iya, itu harus dari pekurban. Makanya kalau satu kelompok 7 orang dan mereka kumpul 2 juta dan itu pas 2 juta itu untuk beli sapi dan tidak ada lebihnya, maka semestinya 7 orang itu kumpul uang lagi, katakanlah masing-masing 100 ribu, kumpul lagi uang itu untuk membayar tukang jagal dan semua orang yang bekerja menyelesaikan daging-daging kurban ini sampai pendistribusian. Jadi mungkin teknisnya ya seperti itu. Wallahu ta'ala alam.
1: Baik, terima kasih Ustadz Tusni, Ustadz Supardi yang sudah memberikan jawaban-jawaban yang sangat luar biasa, Masya Allah. Beberapa pertanyaan yang belum terlayani di hari ini nanti akan dibacakan pada pekan depan mungkin ya. Ada beberapa pertanyaan yang tentang sholat dan kafiatnya. Terima kasih. Untuk menutup kebersamaan kita, Ustadz Supardi, tafadhal.
4: Iya. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita berada di akhir waktu dan sekarang kita berada di masih di 10 yang pertama dari bulan Zulhijjah. Hari-hari yang punya keutamaan dan kemuliaan di hadapan Allah, di mana amal soleh kita ya sangat dicintai dan diagungkan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga hari ini ya kita puasa, besok juga hari Arafah. Ya bagaimana kita ambil bagian untuk puasa dan juga di hari raya juga kita menyemarakan dengan ikut sholat Idul Adha dan juga ikut menyaksikan penyembelihan kurban. Semoga amal ibadah kita semua diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan pahala-pahala kita diagungkan dan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
0: Terima kasih Anda sudah mendengarkan dan menyaksikan Religi Pagi RRI Gorontalo bersama para Ustadz Hikmah Pagi, didukung Basnas Provinsi Gorontalo.

0: Pukul 6 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia Gorontalo dengan Warta Pagi.
1: Kalau di Mesos kita lihat ada beberapa desa yang sudah mulai menghentikan P3K. Ada yang sudah mengurangi P3K. Saya di 2023 masih terus mempertahankan P3K.
2: Pengadaan sekolah lansia di setiap desa, karena sebenarnya sekolah lansia ini memang tujuannya bukan keterserapan di dunia industri, bukan itu tujuan utama.
0: Topik utama tersebut merangkai sejumlah berita lainnya yang dihimpun tim redaksi RRI Gorontalo. Inilah Warta Pagi selengkapnya bersama saya, Bakri Potabuka.

0: Kita awali dengan informasi pertama, pendengar. Bupati Gorontalo Sofyan Puhi memastikan belanja gaji guru P3K masuk dalam rencana penganggaran 2027. Laporan Andi Sanga.
1: Pemerintah Kabupaten Gorontalo saat ini tengah menyusun rancangan APBD tahun 2027. Dalam proses tersebut, belanja pegawai khususnya untuk guru berstatus P3K tetap mencari perhatian dan dipastikan masuk dalam perencanaan anggaran. Hal ini diungkapkan Bupati Sofyan Puhi menyusul banyaknya pertanyaan terkait nasib guru P3K di tengah adanya regulasi pembatasan belanja pegawai maksimal 30% dari APBD yang akan mulai berlaku pada tahun 2027. Sofyan menegaskan, pemerintah daerah berkomitmen mempertahankan guru P3K yang ada saat ini. Menurutnya, peran guru sangat vital dalam mendukung kualitas pendidikan. Di samping itu, jumlah tenaga pendidik di Kabupaten Gorontalo saat ini masih belum mencukupi kebutuhan, sehingga pengurangan jumlah guru bukan menjadi pilihan untuk menekan alokasi belanja pegawai ke depan. Pemerintah justru berupaya memastikan keberlangsungan tenaga pendidik agar proses belajar mengajar tetap berjalan optimal di seluruh satuan pendidikan.
2: Kami sementara rancang APBD 2027 dan P3K masih ada di dalam. Kalau di Mesos kita lihat ada beberapa daerah yang sudah mulai menghentikan P3K. Ada yang sudah mengurangi P3K. Saya di 2027 masih terus mempertahankan P3K. Belanja aparatur itu tidak bisa lebih 30% dari APBD. Kami saat ini 41% P3K ada di dalam. Artinya belanja aparatur kami itu sudah melebihi 11%. Saya sudah hitung-hitung, kalau P3K dihapus, tetap lewat 30%. Karena belanja aparatur itu hanya ada gaji, TPP, dan THR. TPP mau kasih hilang, P3K kasih hilang, tetap pasti di atas 30%. Nah, kami ambil risiko akan berhadapan dengan pemerintah pusat. Yang penting P3K masih ada.
1: Sofyan menegaskan sektor pendidikan akan selalu menjadi salah satu prioritas utama pemerintah daerah. Keterbatasan anggaran tidak akan dijadikan alasan untuk mengabaikan salah satu kebutuhan dasar masyarakat. Sofyan berharap kepastian ini dapat mendorong para guru P3K terus menjalankan tugas dengan baik dan profesional.
0: Pemerintah Kabupaten Gorontalo meminta seluruh SPPG selalu memastikan kualitas makanan yang didistribusikan kepada siswa benar-benar terjaga dengan baik. Laporan Andi Sanga.
1: Seluruh SPPG yang beroperasi di wilayah Kabupaten Gorontalo diminta selalu memastikan kualitas makanan yang didistribusikan kepada siswa benar-benar terjaga dengan baik. Pengawasan tidak bisa hanya difokuskan pada pemenuhan gizi, tetapi juga pada proses penyiapan makanan agar tetap higienis, aman, dan layak dikonsumsi. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Dikbud Kabupaten Gorontalo Abdul Waris menegaskan, kualitas makanan yang diberikan kepada siswa memiliki peran penting dalam mendukung kesehatan serta konsentrasi belajar anak di sekolah. Ia menyarankan agar makanan yang akan didistribusikan tidak dimasak terlalu awal, guna menghindari risiko makanan cepat basi saat dikonsumsi. Selain itu, proses pengolahan juga harus memperhatikan standar kebersihan dan keamanan pangan agar tidak menimbulkan dampak negatif bagi kesehatan siswa.
3: Pengawasan ini yang harus selalu ada. Kami harapannya kepada para vendor pemilik SPPG ini betul-betul kualitas makanan itu dijaga. Saya kebetulan orang biologi, makanan jangan dimasak buru-buru. Kan nanti jam 10, Pak. Kalau sudah dimasak dari jam 2, baru langsung ditutup, ya pasti itu cepat basi. Meskipun SPPG itu lengkap, Pak. Ada ahli gizinya, ada dari kesehatannya, dari puskes itu terlibat. Sebenarnya luar biasa, Pak. Cuma harapan kami, jangan enggak usah buru-buru lah.
1: Abdul Waris juga meminta seluruh SPPG terus menjalin komunikasi dan koordinasi dengan pemerintah maupun dinas terkait. Hal ini penting agar setiap persoalan yang muncul di lapangan, baik terkait distribusi, kualitas bahan, maupun teknis pelaksanaan, dapat ditangani dengan baik. Dengan pengawasan yang optimal serta koordinasi efektif lintas pihak, diharapkan program MBG di Kabupaten Gorontalo bisa berjalan baik dan berdampak positif untuk generasi mendatang.
0: Kita ke informasi selanjutnya, pendengar. Kota Gorontalo ukir prestasi gemilang pada penilaian indeks daya saing daerah. Kota Gorontalo berada pada peringkat 7 sebagai ibu kota provinsi termaju di kawasan Indonesia Timur.
1: Kota Gorontalo masuk 10 besar sebagai kota berdaya saing atau kota maju di kawasan Indonesia Timur. Hal ini disampaikan Kepala Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kota Gorontalo Irwan Syahtaha saat membuka musyawarah daerah Musda Taekwondo Kota Gorontalo di salah satu restoran di Kota Gorontalo kemarin. Irwan Syahtaha mengungkapkan keberhasilan ini tidak lepas dari kebijakan Wali Kota Gorontalo Adah Dambea dan Wakil Wali Kota Gorontalo Indra Gobel dalam membuka akses seluas-luasnya kepada pelaku UMKM untuk membuka usaha dengan memanfaatkan ruang publik yang ada di Kota Gorontalo.
4: Kota Gorontalo juga berhasil mencatat prestasi yang membanggakan dalam penilaian indeks daya saing daerah dengan menempatkan peringkat ketujuh sebagai kota termaju di luar Pulau Jawa dengan skor 4,24. Jadi kota-kota tingkat kota, ya, kota yang ada di seluruh Indonesia, Kota Gorontalo dan Kota Manado yang ada di wilayah Sulawesi termasuk dalam 10 kota yang memiliki kategori kota maju. Tentu Bapak Ibu sudah melihat bagaimana kondisi Kota Gorontalo setelah kepemimpinan Bapak Haji Adhan Dambea. Di mana-mana tumbuh UMKM. Nah, tentu inilah salah satu yang indikator yang menjadikan Kota Gorontalo masuk sebagai kota termaju di luar Pulau Jawa. Di Sulawesi itu cuma dua. Kota Gorontalo ranking satunya, ke ranking duanya adalah Kota Manado. Jadi kalah Kota Manado.
1: Irwan Syah menyampaikan Wali Kota Gorontalo Adah Dambea memiliki misi mewujudkan Kota Gorontalo sebagai kota jasa yang sesungguhnya dengan memanfaatkan berbagai sumber daya yang ada termasuk sektor olahraga. Menurutnya sektor olahraga juga memiliki peran penting dalam menggerakkan roda perekonomian melalui kegiatan yang berorientasi mendapatkan manfaat baik bagi daerah maupun masyarakat. Bobi Riawan melaporkan.
0: Pendengar, pemerintah desa terus mendukung masyarakat yang mengembangkan budidaya udang paname yang ada di Desa Putiana, Kecamatan Anggrek, Kabupaten Gorontalo Utara. Hal ini pendengar penting dilakukan mengingat budidaya udang paname tersebut memberikan dampak signifikan terhadap pendapatan masyarakat. Sharmon Palilati, Kepala Desa Putiana, Kecamatan Anggrek, Gorontalo Utara, mengemukakan kebanyakan warga yang ada di desa umumnya mengembangkan udang paname sebagai mata pencaharian tetap bagi masyarakat sekitarnya. Selain itu, pendengar, dukungan lahan yang cukup luas membuat warga termotivasi untuk membuat tambak udang paname maupun bandeng. Menurutnya, untuk mendapatkan bibit udang paname tersebut, warga setempat membelinya dari luar daerah dan adanya juga bantuan dari pemerintah daerah. Budidaya udang paname apabila panennya maksimal secara langsung dapat meningkatkan perekonomian masyarakat setempat.
5: Pengembangan udang paname yang ada di Desa Putiana, berhubung di Desa Putiana itu ada beberapa tambak udang yang selama ini dimanfaatkan untuk pengembangan paname, bandeng ada kalanya gitu. Di dalam pengembangan itu terkait pihak yang pemilik itu selalu mendapatkan bibit, itu yang sering saya temui, itu bibitnya dari Makassar dan itu dibeli. Mungkin juga ada 1-2 kali ada bantuan dari pemerintah. Dan alhamdulillah pengembangan udang ini bisa merubah hidup dari masyarakat yang punya tambak udang itu. Memang juga kadang-kadang ada juga yang kena penyakit seperti itu. Tapi biarpun dia kena penyakit, tetap dipanen juga. Yang walau hanya modal, apa itu akan kembali.
0: Sebagai kepala desa, tentu ia pun senantiasa mengajak kepada masyarakat untuk dapat memanfaatkan lahan yang ada untuk dijadikan sebagai tambak budidaya udang paname. Pendengar, pemerintah Kabupaten Gorontalo melalui Dinas Kelautan dan Perikanan terus menunjukkan komitmennya dalam mendorong pengembangan sektor budidaya udang paname sebagai salah satu penggerak ekonomi masyarakat pesisir. Upaya tersebut dilakukan melalui berbagai program strategis guna meningkatkan produktivitas tambak rakyat sekaligus memperkuat kesejahteraan para pembeli. Maksud kami memperkuat para kesejahteraan para pembudidaya. Sejumlah langkah konkret telah dilakukan diantaranya rehabilitasi tambak rakyat agar kembali produktif serta pemberian bantuan, sarana dan prasarana penunjang budidaya udang paname. Bantuan tersebut meliputi pengadaan benih udang, pakan udang, kincir tambak, hingga berbagai kebutuhan lain yang mendukung peningkatan hasil produksi dan keberlanjutan usaha budidaya masyarakat. Selengkapnya wawancara Rusdianita, dengan Kepala Bidang Perikanan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bualemo, Ardian Syarauf, berikut ini.
6: Pak Kabit, terkait dengan pengembangan udang faname di Gorontalo, nah untuk Kabupaten Bualemo sendiri, bagaimana pemerintah daerah mengintervensi program pengembangan budidaya faname bagi masyarakat di pesisir Bualemo? Silakan Pak Kabit.
7: Sudah kurang lebih dari tahun 2020, waktu saya menjabat sebagai kepala bidangnya itu sudah pengembangan budidaya faname ini memang sudah mulai ada, Pak. Jadi memang pemerintah itu selalu berkontribusi lewat sarana-prasarana yang sudah saya sampaikan tadi. Ya memang paling banyak itu kita beberapa 3 tahun sebelumnya ini kita sudah banyak melakukan rehab tambak dulu, tambak udang faname, kemudian juga membantu mereka dalam penyediaan sarana-prasarana untuk berproduksi. Seperti tadi saya bilang, mereka juga kita akan bantu dengan bibit udangnya, benih udangnya, kemudian juga kita bantu dengan pakannya, kemudian juga kita bantu dengan sarana lainnya sebagai penunya, seperti kincir, obat-obatan, itu sebagai tambahan buat mereka untuk supaya bantuan itu, sarana itu kita berikan itu bisa continue, mereka bisa melakukan budidaya itu secara continue dan berkelanjutan.
6: Ya. Pak Kabit, untuk saat ini untuk di Kabupaten Bualemo berapa kelompok yang saat ini sementara diintervensi oleh pemerintah seperti bantuan, Pak Kabit?
7: Untuk wilayah Bualemo itu, Pak, memang itu terkonsentrasi di satu kecamatan Manangu. Itu ada tiga kelompok besar itu, yang satu kelompok itu memang sampai 12 orang. Tapi mereka banyak, tiap kelompok itu walaupun 12 orang, tapi setiap orangnya itu memiliki lahannya masing-masing. Jadi kurang lebih sekarang itu untuk tiga kelompok itu ada 32 orang yang punya lahan untuk tambak udang faname.
6: Ini hasil tambak yang sudah ada ini sudah mulai menghasilkan seperti itu, Pak, atau sudah diekspor ke luar daerah atau bagaimana, Pak Kabit?
7: Iya, memang untuk udang faname ini itu memang dia hasil produksinya itu memang ada pengusaha atau kelompok penampung itu sudah ada juga yang langsung ambil. Itu biasanya yang dari luar daerah itu seperti dari Pohuwato itu. Kemudian juga ada juga dari kota, Pak. Dan itu tergantung produksinya melimpah itu sampai Makassar.
6: Baik, terima kasih Pak Kabit atas waktunya, Pak Kabit bersama RRI, Pak.
7: Terima kasih, Pak.

0: Anda sedang mendengarkan Warta Pagi RRI Gorontalo.
1: Terima kasih pendengar, Anda masih mendengarkan Warta Pagi Produksi Radio Republik Indonesia Gorontalo, dan kita ke informasi selanjutnya. Pendengar, pengadaan sekolah lansia di setiap desa dinilai penting untuk membantu para lansia tetap aktif dalam kehidupan sosial masyarakat. Program tersebut juga diharapkan menjadi ruang pembelajaran sekaligus sarana interaksi bagi para lansia, di mana kehadiran sekolah lansia dinilai mampu mencegah para lansia merasa sendiri maupun terasing di lingkungan sekitar. Selain itu, pendengar, kegiatan di sekolah lansia dapat membantu menjaga kesehatan mental dan rasa percaya diri para lansia. Akademisi Pendidikan Universitas Negeri Gorontalo, Irfan Tasnur, menyampaikan sekolah lansia penting untuk menjaga kondisi psikososial para lansia agar tetap merasa dibutuhkan. Menurutnya, para lansia juga perlu diberikan ruang untuk tetap berinteraksi dan merasa bermanfaat bagi masyarakat.
2: Kalau kami sangat mendukung terkait dengan pengadaan sekolah lansia di setiap desa, karena sebenarnya sekolah lansia ini memang tujuannya bukan keterserapan di dunia industri, bukan itu tujuan, tetapi mencegah lansia agar tidak terasing. Kenapa tidak terasing? Ada sebuah teori dari Erik Erikson, di mana umur 40 sampai umur 65 atau memasuki itu lansia, banyak lansia itu merasa apabila psikososialnya itu bagus, maka dia merasa memiliki tanggung jawab dan bermanfaat bagi masyarakat. Namun apabila perkembangannya tidak bagus, maka dia akan merasa tidak berguna di dalam masyarakat. Dan ini yang harus kita hindari melalui yang namanya sekolah lansia.
1: Irfan juga menambahkan, para lansia yang tetap aktif dalam kegiatan sosial cenderung memiliki semangat hidup dan rasa percaya diri yang lebih baik. Karena itu, sekolah lansia diharapkan menjadi wadah bagi para lanjut usia untuk terus belajar bersosialisasi serta mengembangkan aktivitas positif di lingkungan desa. Selain itu, pendengar, menjaga kesehatan mental, program tersebut juga dinilai dapat mempererat hubungan sosial antar warga dan meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap para lansia. Pendengar, Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mengungkap adanya tren baru dalam praktik tindak pidana korupsi di Indonesia, yakni semakin banyak kasus yang melibatkan lingkar keluarga pelaku. Analis Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi KPK, Kevin Pasquela Helian, mengatakan keterlibatan keluarga dalam praktik korupsi kini menjadi perhatian serius dalam upaya pencegahan dan penindakan. Menurut Kevin, keluarga tidak lagi hanya menjadi pihak yang menikmati hasil korupsi, tetapi dalam sejumlah kasus turut berperan dalam menyembunyikan aset maupun membantu proses tindak pidana. Ia menjelaskan pola tersebut muncul karena lemahnya kontrol di lingkungan keluarga terhadap sumber pendapatan maupun gaya hidup yang tidak sesuai dengan penghasilan resmi. Kevin menilai penguatan nilai integritas di lingkungan keluarga sangat penting untuk menekan praktik korupsi. Menurutnya, pendidikan anti korupsi harus dimulai dari rumah melalui pembiasaan hidup jujur, sederhana, dan terbuka dalam pengelolaan keuangan.
3: Kita lihat modus korupsi ini biasanya melibatkan rekan kerja, atasan, bawahan. Pokoknya itu yang bersinggungan dengan lingkungan kerjanya. Tapi ternyata belakangan ini kita lihat banyak juga ternyata pelaku korupsi itu yang kemudian bekerja sama atau bahasa kasar berkomplotan ya dengan, sayangnya ya, mirisnya Bu ya, dengan keluarganya. Ada yang dengan istrinya atau suaminya, ada yang kemudian dengan anaknya, ada sepupunya, saudara lainnya, kerabat dan sebagainya. Itu sangat banyak Bu, entah itu sebagai tempat pencucian uang juga bisa Bu, sebagai rekan dalam berkorupsi. Nah, itu yang kita sangat sayangkan, yang sebenarnya kita yakini bahwa keluarga itu yang seharusnya menjadi wadah pertama dan utama dalam mengembangkan nilai-nilai integritas Bu, nilai baik dalam keluarga. Tapi justru sayangnya kita lihat keluarga ini kadang-kadang menjadi sebuah, tadi yang disebutkan Pak Ed, dorongan untuk melakukan korupsi. Jadi alih-alih keluarga itu menjadi pendorong dalam melakukan korupsi, kita kemudian mengadakan bimbingan teknis keluarga berintegritas ini, tujuannya untuk mengembalikan bahwa keluarga ini seharusnya menjaga, mencegah pasangannya, anaknya, atau saudara lainnya dalam melakukan korupsi. Jadi jangan sampai melakukan korupsi.
1: Selain itu, pendengar, KPK juga terus mendorong keterlibatan masyarakat dalam membangun budaya anti korupsi, termasuk melalui edukasi kepada keluarga, aparatur negara, dan penyelenggara pemerintahan. Kevin berharap masyarakat semakin sadar bahwa dampak korupsi tidak hanya merugikan negara, tetapi juga dapat menghancurkan masa depan keluarga dan lingkungan sosial pelaku sendiri. Pendengar, perkembangan teknologi digital dinilai membawa dampak ganda terhadap minat baca masyarakat, khususnya di kalangan remaja dan anak muda. Di satu sisi, penggunaan gadget dianggap menjadi tantangan karena dapat mengalihkan perhatian dari kebiasaan membaca, namun di sisi lain, teknologi juga membuka akses yang lebih mudah terhadap berbagai sumber literasi digital. Ketua komunitas Sampul Belakang Fikar Buntuan mengatakan tantangan terbesar saat ini terletak pada kesiapan generasi muda dalam memanfaatkan teknologi secara bijak dan produktif. Menurutnya, literasi digital menjadi hal penting agar perkembangan teknologi dapat mendukung peningkatan minat baca.
4: Di beberapa orang ini menjadi tantangan, dan di beberapa orang ini mungkin perkembangan teknologi itu justru menjadi alat bantu sebenarnya ya. Namun posisi yang kemudian akan mendukung daripada remaja dan juga anak muda itu yang belum sampai pada titik kesiapan dalam penggunaan teknologi yang baik, atau yang bisa kita sebut dalam artian literasi digital atau dalam penggunaan ruang-ruang digital dengan baik pemanfaatannya. Memang di satu sisi penggunaan gadget ini menjadi tantangan juga jika dikomparasikan dengan minat baca. Tapi di sisi lain, dengan adanya akses digital sebenarnya ini juga bisa mempermudah akses terhadap literasi. Dalam hal ini adalah minat baca ini seharusnya mempermudah begitu.
1: Fikar menambahkan akses digital seharusnya dapat dimanfaatkan sebagai sarana untuk mempermudah masyarakat memperoleh bahan bacaan dan meningkatkan budaya literasi. Dengan penggunaan ruang digital yang tepat, teknologi tidak hanya menjadi hiburan semata, tetapi juga dapat menjadi alat bantu untuk menumbuhkan minat baca di tengah masyarakat. Pendengar, sebagai daerah yang hidup dengan berbagai etnis, membuat Kementerian Agama Kota Gorontalo terus menjaga kehidupan masyarakat yang berbeda kultur satu dengan lainnya. Diharapkan perbedaan yang ada ini menjadi perekat persatuan bagi seluruh suku maupun agama yang berada di Provinsi Gorontalo. Misnawati Nuna, Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Gorontalo, mengemukakan sebagai daerah yang hidup beragam etnis dengan kultur budaya masing-masing, tentu falsafah Gorontalo adat bersendikan syara dan syara bersendikan kitabula menjadi salah satu pemersatu masyarakat di daerah ini. Adanya kemajuan teknologi informasi dewasa diharapkan masyarakat tetap berhati-hati menerima berbagai informasi guna mengantisipasi berita hoax. Informasi yang berkaitan dengan berita bohong tersebut patut untuk diwaspadai karena akan berdampak kurang baik kepada masyarakat.
5: Era disrupsi ini emang di satu sisi dia baik, ya punya manfaat positif, tapi juga di sisi lain dia punya efek negatif juga, kecepatan informasi. Nah, kecepatan informasi ini kadang-kadang tanpa kita saring dulu, tanpa kita tabayun dulu, kita langsung main percaya aja. Tapi ternyata informasi yang kita dapatkan itu kan ternyata hoax gitu ya. Ini yang perlu kita waspadai, berita-berita hoax.
1: Misnawati menambahkan program prioritas tersebut mencakup kerukunan dan cinta sesama yang dimulai sejak dini. Pihaknya yakin dengan upaya seperti ini akan tercipta suasana rukun di tengah masyarakat. Kita ke informasi terakhir, pendengar, setelah terpilih sebagai Ketua Pengurus Taekwondo Kota Gorontalo, Sahmim Noholo, program utama yang akan dijalankan memperkuat pembinaan atlet usia dini.
6: Sahmim Noholo terpilih secara aklamasi sebagai Ketua Taekwondo Kota Gorontalo periode 2026-2030 pada Musyawarah Daerah Musda Taekwondo Kota Gorontalo yang diselenggarakan di salah satu restoran di Kota Gorontalo kemarin. Pemilihan berlangsung secara mufakat setelah seluruh peserta Musda menyatakan dukungan penuh kepada Sahmim Noholo, pemimpin organisasi Taekwondo Kota Gorontalo selama 4 tahun. Usai Musda, Sahmim Noho menyampaikan komitmen menjalankan amanah penuh rasa tanggung jawab dalam upaya memajukan olahraga taekwondo di daerah. Program utama yang akan dijalankan memperkuat pembinaan atlet usia dini, meningkatkan kualitas pelatih, serta mendorong prestasi atlet taekwondo Kota Gorontalo tingkat regional, nasional, bahkan hingga ke tingkat internasional.
7: Saya lebih mempercepat untuk para atlet berprestasi dan atlet usia dini ya. Terus yang kedua, organisasi ini lebih saya bawa kepada lebih akuntabel dan transparan pengelolaannya. Terus yang ketiga, saya maunya kita di dalam organisasi ini ada kebersamaan supaya di dalam hal pengambilan keputusan maupun event-event nanti saya mengharapkan teman-teman bisa bersatu untuk mendongkrak prestasi di tingkat nasional.
6: Sahmin Nuhola mengungkapkan potensi atlet taekwondo di Kota Gorontalo cukup besar dan perlu didukung dengan pembinaan yang berkelanjutan serta kompetisi yang rutin. Selain itu, membangun solidaritas organisasi dan mempererat kerjasama dengan seluruh dojang serta pihak terkait dalam menjalankan program pembinaan. Musda Taekwondo Kota Gorontalo tersebut turut dihadiri Pengurus Taekwondo Provinsi Gorontalo, Kepala Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kota Gorontalo, pelatih atlet dan perwakilan dojang. Bobi Rewan melaporkan.
1: Sekian Warta Pagi Produksi Radio Republik Indonesia Gorontalo. Anda juga bisa mengupdate berita dan informasi melalui laman resmi rri.co.id dan media sosial terverifikasi milik RRI. Atas nama kerabat kerja bertugas, saya Bakri Putabuga mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan selamat beraktivitas.

0: Hello, hello, generasi hebat. Kamu mau masuk SMA atau SMK favorit? SPMB 2026 kini hadir dengan 4 jalur keren. Pertama, jalur domisili dibuktikan dengan kartu keluarga. Kedua, jalur afirmasi dibuktikan dengan kartu KIP PKH dan terdata pada DTSN Dinas Sosial. Ketiga, jalur prestasi dibuktikan dengan nilai raport, prestasi akademik dan non-akademik serta nilai TKA. Keempat, jalur mutasi dibuktikan dengan SK pindah orang tua. Dengan persyaratan umum, kartu keluarga yang diterbitkan maksimal 1 tahun sebelum pendaftaran dimulai, akta kelahiran dan ijazah atau SKL. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 4 Mei sampai dengan 10 Juni 2026. Buruan siapin dokumennya dan jangan sampai ketinggalan. SPMB 2026 Provinsi Gorontalo, lebih mudah, adil, dan transparan. Daftar sekarang juga.
1: Penuh semangat menyongsong hari dengan informasi yang menginspirasi bersama kami dalam Gorontalo pagi ini. Info cuaca.
2: Pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada, selanjutnya kami sampaikan informasi perakiraan cuaca untuk hari ini, Senin 25 Mei 2026, yang akan disampaikan oleh perakirawan Supandi Nicholas.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut akan saya sampaikan perakiraan cuaca hari ini, Senin 25 Mei 2026 di Provinsi Gorontalo. Pada pagi hari, kondisi cuaca umumnya diperkirakan cerah berawan hingga hujan. Adapun potensi hujan ringan dapat terjadi di wilayah Popayato, Popayato Timur, Lemito, Wanggarasi, Randangan, Patilangio, Paguyaman Pantai, Paguyaman, Bilato, Biluhu, Bongomeme, Dungalio, Batudaa Pantai, dan sekitarnya. Pada siang hari, kondisi cuaca umumnya diperkirakan cerah berawan hingga hujan. Potensi hujan ringan dapat terjadi hampir di seluruh wilayah Provinsi Gorontalo. Dan potensi hujan sedang dapat terjadi di wilayah Popayato Barat, Popayato, Taluditi, Asparaga, Wonosari, Sumalata Timur, dan sekitarnya. Kemudian pendengar, pada malam hari, kondisi cuaca umumnya diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Pada dini hari, kondisi cuaca umumnya diperkirakan cerah berawan hingga hujan. Adapun potensi hujan ringan dapat terjadi di wilayah Biluhu, Bongomeme, Dungalio, Batudaa Pantai, Kabila Bone, Bone Pantai, Bulawa, Bone Raya, Bone Pinogo, dan sekitarnya. Secara umum di wilayah Provinsi Gorontalo, suhu udara berkisar antara 22 hingga 32 derajat Celcius, dengan kelembaban berkisar antara 70 hingga 98%, dan arah angin bertiup dari tenggara hingga barat daya dengan kecepatan angin berkisar antara 10 hingga 20 km per jam. Untuk peringatan dini, waspada potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat, yang dapat disertai kilat atau petir dan angin kencang di wilayah Kabupaten Pohuwato, Kabupaten Bualemo, Kabupaten Gorontalo, dan Kabupaten Gorontalo Utara. Kemudian pendengar, untuk perakiraan gelombang jalur penyeberangan hari ini di lokasi Laut Sulawesi Gorontalo Utara, kondisi cuaca diperkirakan berawan tebal hingga hujan petir, arah angin bertiup dari barat daya hingga barat laut dengan kecepatan angin 10 hingga 25 km per jam, dengan ketinggian gelombang berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter. Dan di Teluk Tomini, kondisi cuaca diperkirakan berawan tebal hingga hujan ringan. Arah angin bertiup dari timur hingga barat dengan kecepatan angin 10 hingga 26 km per jam, dengan ketinggian gelombang berkisar antara 0,1 hingga 1,25 meter. Demikian informasi perakiraan cuaca dan gelombang jalur penyeberangan hari ini untuk wilayah Provinsi Gorontalo. Terima kasih.
1: Demikian info cuaca.
4: Ada ultimo rame Gorontalo,
5: Rame bagaimana itu patenya?
4: Pekan Nasional Tani dan Nelayan, Gorontalo jadi DP tuan rumah tanggal 20 sampai 25 Juni 2026. Dia backing di Limboto. Ini jadi peluang besar pat orang semua karena banyak sekali tamu dari luar daerah mau datang ke sini.
6: Torang pe hasil jagung, kalapa, ikan, pokoknya semua mau terkenal dengan luas.
4: Witolo, torang mesti dukung ini sama-sama. Kasih lihat Gorontalo yang terbaik.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pekan Nasional Tani dan Nelayan bukan sekedar perayaan, tapi momentum kebangkitan ekonomi, promosi potensi daerah, dan penguatan kesejahteraan masyarakat Gorontalo. Saya Gusnar Ismail, Gubernur Gorontalo, mengajak seluruh masyarakat Gorontalo, khususnya para petani, nelayan, dan seluruh elemen masyarakat, bersatu, berpartisipasi, dan sukseskan Pekan Nasional Tani dan Nelayan ke-17 di Provinsi Gorontalo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
8: Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

Pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada, selamat pagi. Dan pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, jika Anda mulai merasakan keluhan pada mata seperti pandangan buram, mata mudah lelah saat membaca, bekerja di depan layar, atau kurang nyaman saat berkendara, jangan dibiarkan begitu saja pendengar ya. Penglihatan yang jelas tentu ini sangat menunjang aktivitas sehari-hari. Nah, bagi Anda yang membutuhkan kacamata yang terjangkau, berkualitas, dan stylish, langsung saja datang ke Optik

Lawai Habeasin Gorontalo, nikmati juga promonya dan pilih kacamata terbaik Anda dan rasakan penglihatan yang lebih jelas, nyaman serta tampil lebih percaya diri. Untuk informasi lebih lanjut, Anda bisa hubungi WhatsApp 0815 1981 1181. Optik Melawai Habeasin Gorontalo, kacamata berkualitas, tampilan stylish, mata lebih nyaman.

0: phone.
1: Aduh, ngurus BPJS emang ribet begini. Harus datang ke kantor lagi.
2: Eh, sekarang ini gak perlu repot. Ada layanan Pandawa dari BPJS Kesehatan.
1: Pandawa? Calo ya?
2: Bukan, itu pelayanan administrasi lewat WhatsApp. Nah, kamu itu bisa urus pendaftaran baru, tambah anggota keluarga, sampai perbaikan data. Semua itu dari HP.
1: Serius? Bisa cek status juga?
2: Bisa, cek status kepesertaan, pembayaran, bahkan screening kesehatan juga ada.
1: Kalau mau komplain, gimana?
2: Itu tinggal pilih menu pengaduan. Dia praktis, cepat, dan langsung dia tangani.
1: Nah, caranya gimana?
2: Gampang itu, kirim WhatsApp ke 0811.

0: 08165165. Nanti itu tinggal ikuti petunjuknya.
1: Jadi torang udah gak perlu ngantri lagi dong.
0: Betul, apalagi Layan Pandawa ini dia buka 24 jam.
1: Mantap.
2: Pandawa dari BPJS Kesehatan, layanan cepat, mudah, dan selalu siap untuk Anda.

0: kamu masih ribet urus layanan kesehatan?
1: Dulu sih iya, sekarang mah gampang banget.
0: Gampang gimana?
1: Pakai mobile JKN dong, dari HP aja semuanya bisa diakses.
0: Serius? Bisa apa aja emangnya?
1: Banyak banget, mulai dari screening kesehatan sampai cek riwayat pelayanan kesehatan kamu.
0: Wah keren, cara pakainya ribet nggak?
1: Nggak sama sekali. Nih ya, yang pertama tinggal login di aplikasi mobile JKN. Kedua, pilih fitur screening riwayat kesehatan. Ketiga, isi data diri dan setujui inform consent. Isi pertanyaan sesuai kondisi kamu, lalu langsung deh keluar hasil screening.
0: Lengkap juga ya?
1: Iya dong, bahkan ada anjuran kesehatan yang bisa kamu ikuti.
0: Kalau mau daftar aplikasinya gimana?
1: Itu mah gampang, download aja di Play Store atau App Store, lalu daftar pakai NIK, verifikasi data, dan aktifkan akun kamu.
0: Mantap, jadi semua urusan kesehatan ada di genggaman ya?
1: Betul banget.
2: Yuk, manfaatkan mobile JKN sekarang juga. Download aplikasinya, rasakan manfaatnya.

Pendengar Persatu Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada, selamat pagi dan tahukah Anda pendengar dalam rangka menyambut Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah, Komandan Satuan Brimob Polda Gorontalo, Kombespol Danu Waspodo. Ini bersama keluarga pendengar melaksanakan kegiatan sosial berupa pemberian tali ASI kepada Panti Asuhan Ummul Mukminin di Kecamatan Limboto, Kabupaten Gorontalo pada Minggu 24 Mei kemarin ya. Bantuan yang diberikan berupa satu ekor kambing serta paket sembako sebagai bentuk kepedulian dan juga rasa syukur dalam menyambut Idul Adha yang syarat dengan nilai keikhlasan, pengorbanan, dan juga semangat berbagi kepada sesama. Nanti peringkat informasi tersebut Anda bisa baca kembali melalui portal resmi kami, rri.co.id.

0: Edukasi Sehat Indonesia. Ingin kuliah di bidang kesehatan dan menjadi tenaga kesehatan profesional?
1: Poltekkes Kemenkes Gorontalo kembali memberikan kesempatan kepada calon mahasiswa baru melalui seleksi jalur mandiri tahun 2026.
0: Jalur ini terbuka untuk umum dengan sistem tes berbasis komputer yang terstandar nasional, transparan, dan objektif.
1: Melalui jalur ini, kamu berkesempatan menjadi bagian dari pendidikan tinggi vokasi kesehatan yang unggul dan berdaya saing.
0: Pendaftaran telah dibuka sejak 4 Mei hingga 4 Juni 2026. Daftar sekarang di https://poltekkes.gorontalo.siakatklot.com/sbmfront/ atau kunjungi Sekretariat Poltekkes Kemenkes Gorontalo. Informasi lebih lanjut hubungi Anto 08

0: kesehatan profesional, berkarakter, dan unggul.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sultan Kalupe, STMT, Kepala Dinas Pariwisata Ekonomi Kreatif, Pemuda dan Olahraga Provinsi Gorontalo.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

RRI mempersembahkan Kita Indonesia. Indonesia sesungguhnya, Indonesiaisme.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Radio Republik Indonesia, program Masa 1. Hingga saat ini pendengar, waktu menunjukkan pukul 7 lebih 2 menit waktu Indonesia Tengah. Apa kabar untuk Anda semua pendengar yang masih setia mendengarkan kami di 101,8 MHz dalam Gorontalo pagi ini bersama saya Bakri Putabuga. Dalam sesi kita Indonesia dengan topik peran generasi muda sebagai penjaga kebinekaan dan perekat persatuan bangsa. Ya, pendengar, dalam sesi kita Indonesia dengan topik peran generasi muda sebagai penjaga kebinekaan dan perekat persatuan bangsa, tantangan dan peluang pemuda dalam merawat nilai kebangsaan. Komentar dan tanggapan Anda pendengar silakan kami nantikan Anda bergabung melalui interaktif kami di 08219664864 atau Anda juga boleh berkomentar melalui media sosial. Kita juga sedang live di Facebook RRI Gorontalo ya. Ya, pendengar persatu dimanapun Anda berada, generasi muda memiliki peran strategis sebagai penjaga kebinekaan dan juga perekat persatuan bangsa di tengah keberagaman Indonesia. Tentunya pendengar, dengan latar belakang suku, agama, budaya, dan bahasa yang berbeda, tentunya pemuda juga menjadi garda terdepan dalam merawat nilai toleransi, saling menghargai, serta memperkuat identitas kebangsaan. Ya, 08219664864 pendengar, komentar dan tanggapan Anda silakan kami nantikan Anda bergabung melalui layanan interaktif kami. Silakan di dalam sesi kita Indonesia dengan topik peran generasi muda sebagai penjaga kebinekaan dan perekat persatuan bangsa.

0: Ya, peringkat persatu dimanapun Anda berada, dan pagi ini kami juga sudah tersambung dengan Ibu Rusmiati Pakaya. Beliau merupakan Kepala Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pohuwato. Ya, Assalamualaikum, selamat pagi Ibu Rusmiati.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat, salam bahagia semuanya.
0: Oke, salam sehat juga Ibu ya. Baik, Ibu Rusmiati, kalau melihat kondisi generasi muda sekarang, sebenarnya memang mereka punya energi dan kreativitas luar biasa ya Bu. Apalagi juga dalam membangun hubungan sosial lintas perbedaan begitu. Nah, bagaimana juga pemerintah melihat peran generasi muda di Pohuwato dalam menjaga kebinekaan dan memperkuat persatuan bangsa ini, Ibu Rusmiati?
1: Luar biasa, Masya Allah, terima kasih kesempatan. Kalau melihat kebinekaan yang ada di Pohuwato, mas, harus diakui bahwa heterogenitas pemuda, heterogenitas masyarakat yang ada di Pohuwato itu luar biasa, dari berbagai suku dan seterusnya. Dan memang kalau hari ini kita menyatakan bahwa kreativitas kaum muda Pohuwato luar biasa, secara umum ya, kreativitas pemuda secara umum itu memang sangat luar biasa, tidak luput juga pemuda-pemudanya Pohuwato. Kami salut, bersyukur, tanpa mengintervensi terlalu banyak, mereka bisa berbuat banyak hal untuk daerah dan bahkan untuk diri mereka sendiri, apalagi terkait dengan peningkatan ekonomi mereka. Jadi saat ini pemuda itu tidak kayak dulu yang menunggu, menunggu, dan menunggu.
0: Betul.
1: Sekarang mereka justru kreativitasnya luar biasa. Membuka, mengeksploitasi kemampuan mereka di dalam pengembangan pertumbuhan ekonomi daerah, minat dan bakat mereka, itu tumbuh dengan sendirinya. Dan kami luar biasa yang pemerintah daerah ya, yang diharapkan adalah tinggal mensupport dan mendampingi begitu.
0: Oke. Di era sekarang ini pemuda hidup di tengah perkembangan teknologi yang begitu cepat. Informasi datang tanpa batas dan juga kadang sulit disaring begitu. Nah, Ibu Rusmiati, tantangan utama yang dihadapi pemuda saat ini dalam merawat nilai persatuan khususnya di era digital ini bagaimana?
1: Masya Allah ya, kita tidak bisa mengelakkan bahwa pertumbuhan teknologi, ilmu dan teknologi saat ini Masya Allah luar biasa dan memang betul-betul membutuhkan kolaborasi yang aktif antara seluruh elemen masyarakat, khususnya orang tua ya, khususnya orang tua. Tidak bisa dipungkiri bahwa globalisasi di dalam bidang ilmu dan teknologi ini banyak sekali manfaatnya dan buktinya. Kaum muda itu bisa berkreasi, bisa berinovasi, bisa mengeksploitasi minat dan bakat mereka berdasarkan ilmu dan teknologi saat ini. Dan bisa mendapatkan cuan. Itu yang saya bilang tadi bahwa pemuda saat ini tidak hanya menunggu, tetapi mereka justru berkreasi untuk bagaimana bisa berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi daerah. Namun memang tidak bisa juga kita pungkiri bahwa efek negatif dari hal ini juga banyak. Negatif dari hal ini juga banyak dan tidak bisa kita hindari, tetapi butuh pendampingan dari seluruh elemen lagi. Tidak hanya pemerintah daerah, tetapi lebih penting adalah orang tua. Kemudian kalau mau dilihat sih, kalau Pohuwato sih Pak, insya Allah aman-aman aja. Untuk stabilitas nasionalnya, stabilitas daerahnya, insya Allah aman. Ada beberapa riak-riak, tetapi dengan adanya pendekatan persuasif dari berbagai elemen,
0: baik
1: masyarakat, pemerintah daerah, khususnya Forkopimda. Jadi kalau di sini mah tuh Forkopimda kompak dalam menangani berbagai hal, termasuk di dalamnya hal yang berkaitan dengan kepemudaan. Kompak. Tidak ada yang yang mengabaikan. Alhamdulillah hari ini Pohuwato aman, tentram dan damai, walaupun tidak bisa dipungkiri ada juga hal yang memang membutuhkan energi ekstra untuk harus diperhatikan. Khususnya untuk teman-teman pemuda ya.
0: Apalagi juga mengingat belakangan ini media sosial juga sering gitu menjadi ruang munculnya perdebatan hingga ujaran kebencian yang memicu perpecahan antar golongan gitu. Nah, bagaimana juga seharusnya pemuda menyikapi maraknya hoax dan ujaran kebencian yang berpotensi memecah belah generasi muda ini, Bu Rusmiati?
1: Kalau di kita itu, Pak Bupati bersama timnya itu sensitif. Begitu ada berita hoax yang berkembang, berita hoax ini kan di mana-mana, aduh media sosial ini kan luar biasa, Pak.
0: Iya.
1: Mau betul mau sih, itu kan, dan sekarang kita sudah agak-agak sulit juga memilah dan memilih mana berita yang benar dan mana berita yang hoax gitu. Tetapi lewat unsur pemerintah yang berkompeten dalam hal ini, misalnya dari unsur Kominfo, kalau ada hal-hal yang hoax lewat media sosial itu cepat ditangkap, dan kemudian Pak Bupati langsung memerintahkan kepada seluruh elemen pemerintah daerah untuk kalau ada hal akan disampaikan lewat apel, lewat grup-grup WhatsApp dan lain-lain. Sekarang sudah berkembang begini-begini, membutuhkan keseriusan kita untuk menangani ini, jadi ketika ini berkembang kita harus begini-begini dan seterusnya. Memang pemerintah daerah harus sensitif deh untuk hal-hal yang bersifat yang informasi yang bersifat hoax itu, begitu ada, begitu muncul, begitu ada bibit-bibitnya, ya Pemda harus sigap gitu. Pemda harus sigap dan mengajak seluruh elemen untuk bertanggung jawab, termasuk di dalamnya tokoh agama, termasuk di dalamnya tokoh pemuda, tokoh perempuan. Tidak boleh hanya satu elemen aja, Pak. Kalau menangani pemuda ini harus komprehensif seluruh elemen.
0: Oke.
1: Karena mereka adalah nanti akan meneruskan perjuangan, bagaimana kalau nggak ditangani bersama kan?
0: Betul. Iya. Kita juga tahu bahwa penguatan persatuan tentu tidak bisa dilakukan sendiri gitu ya, seperti yang disampaikan sama Ibu tadi bahwa harus ada komprehensif begitu. Perlu apa namanya keterlibatan banyak pihak mulai dari sekolah hingga komunitas pemuda. Nah, bagaimana juga upaya dinas dalam membangun kolaborasi antara pemuda, sekolah dan juga komunitas dalam memperkuat persatuan ini, Ibu Rusmiati?
1: Betul, di kita itu ada salah satu bagian dari dinas adalah bidang pemuda. Di tahun-tahun kemarin itu intervensi pemerintah daerah kan ceritanya kalau kita mengintervensi mereka ini kan modal utama kita adalah budget, semangat dan tentunya komitmen.
0: Okay.
1: Kenapa saya dahulukan budget? Karena namanya pemuda mau bertemu dan lain-lain ini ya membutuhkan tenaga ahli, kita mengundang siapa yang bisa menginfluence mindset mereka agar bisa berpikir lebih positif lagi dibandingkan yang ada sekarang ini, sekaligus menyikapi pertumbuhan ilmu dan teknologi yang luar biasa dan seterusnya. Jadi itu kepada mereka kita support, kepada organisasi-organisasi pemuda itu kita support, dan di waktu-waktu tertentu kita kumpulkan mereka untuk kemudian merefresh atau memberi seperti suntikan rohani kepada mindset mereka untuk bagaimana menjadi pemuda yang kreatif, bagaimana menjadi pemuda yang inovatif dan memanfaatkan waktu mudanya dengan sebaik-baiknya biar tidak menyesal pada akhirnya nanti. Itu sehingga upaya ini maksimal sih, Pak, tapi kan kembali ke mereka lagi gitu.
0: Baik, selain pendidikan formal tentu lingkungan sosial dan juga budaya lokal ini juga punya pengaruh besar begitu dalam membentuk karakter generasi muda, Ibu Rusmiati. Nah, bagaimana juga peran budaya ini, Ibu? Budaya daerah dan kegiatan kepemudaan di Pohuwato dalam menanamkan semangat persatuan di tengah keberagaman.
1: Baik. Kaitan dengan budaya, urusan budaya itu sih sebenarnya tidak di kita lagi ya, sudah ada di Dinas Pendidikan. Tapi lagi-lagi maksimalisasi dari keberhasilannya tidak boleh hanya di lakoni oleh satu OPD, tetapi butuh kolaborasi kerja dari seluruh elemen. Lagi-lagi demikian. Jadi sampai hari ini kami, apapun kegiatan budaya itu selalu yang dikedepankan adalah kaum mudanya. Apapun kegiatan budaya itu dikedepankan adalah kaum mudanya. Bahkan masih dari pelajar tingkat SD saat ini sudah terus ditanamkan bagaimana budaya tradisi Gorontalo yang kita junjung tinggi, yang sampai saat ini dapat mempersatukan masyarakat daerah kita, yang alhamdulillah hingga saat ini juga terus kondusif. Nah, ini terus kita kita influence ke mereka. Insya Allah dengan kondisi keuangan daerah yang sangat minim, tidak menyurutkan semangat dan inovasi serta kreativitas kami dan seluruh elemen yang ada untuk menjadikan pemuda Pohuwato menjadi pemuda yang berkualitas, insya Allah.
0: Iya, menyambung apa yang disampaikan sama Ibu Rusmiati bahwa kita harus men-influence ke mereka gitu. Artinya ada figur di situ, betul ya Bu ya? Nah, kadang ya. Juga pemuda ini membutuhkan figur atau teladan agar nilai toleransi dan juga persatuan ini benar-benar bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, menurut Ibu siapa saja yang memiliki peran penting dalam menjadi contoh bagi generasi muda untuk menjaga kebinekaan ini?
1: Saya tidak bisa menyebut orang per orang ya.
0: Baik.
1: Karena kalau saya sebut, ada orang yang saya sebut, ada yang berperan dan tidak tersebut, nanti ini jadi ada kecemburuan sosial. Mm-hmm. Yang pasti kemana-mana pemerintah daerah itu, mau bupati, mau wakil bupati, mau sekda itu kemana-mana, yang mendampingi beliau itu adalah tenaga ahli yang kita, ya di kita itu kan tenaga ahli bupati. Mm-hmm. Nah, tenaga ahli bupati itu hampir semuanya pemuda.
0: Oke. Okay.
1: Hampir semua pemuda. Jadi mereka yang memberi ide, memasukkan ide, memberi pertimbangan kepada bupati, wakil bupati, pak sekretaris daerah, pemerintah daerah untuk bagaimana pemuda itu diberi peran lebih dibandingkan, bukan mendiskreditkan yang senior ya.
0: Baik.
1: Tetap ada seniornya. Pasti ya. Tetap ada senior. Hanya ya. Saat ini pak bupati lebih memberdayakan kaum muda. Jadi dia kemana-mana itu didampingi oleh kaum muda. Wakil bupati juga demikian. Kemana-mana itu ada kaum muda yang memberi informasi tentang oh kalau ini begini seterusnya. Jadi banyak tenaga muda yang dilibatkan di dalam namanya keberhasilan pembangunan daerah yang juga memberikan banyak masukan kepada beliau. Jadi kalau siapa sosok, siapa figurnya, ya saya menyebutnya masih tetap dalam binaan bupati dan wakil bupati.
0: Okay.
1: Tidak bisa menyebut orang per orang soalnya.
0: Baik. Ya, terakhir Ibu Rusmiati, tentu ada harapan besar begitu ya terhadap generasi muda sebagai penerus bangsa di masa depan begitu. Nah, pesan Ibu kepada generasi muda di Pohuwato agar tetap menjadi perekat persatuan dan juga penjaga kebinekaan Indonesia ini?
1: Baik. Pesan saya untuk kaum muda Kabupaten Pohuwato, Provinsi Gorontalo, bahkan Indonesia, yang pertama adalah bijaklah menggunakan informasi dan teknologi, bijak menggunakan informasi dan teknologi. Yang keduanya, manfaatkan informasi dan teknologi ini sebaik-baiknya untuk keuntungan diri sendiri dan keluarga, khususnya untuk keselamatan diri sendiri dan keluarga. Yang berikutnya, tidak bisa terprovokasi oleh informasi hoax yang tidak jelas sumbernya, tidak jelas datanya, tidak jelas dari mana dia, orangnya dari mana, dan kemudian kita termakan dengan hal itu, tersulut, dan seterusnya. Lebih pada bagaimana pemuda mampu memanajemen emosinya.
0: Baik.
1: Lebih kepada bagaimana kita memberdayakan dan mengeksplor minat dan bakat yang kita miliki. Jangan terlalu banyak mencampuri urusan yang tidak kita tahu jelas.
0: Oke.
1: Okay. Yeah. Jadi ini dari saya, mudah-mudahan pemuda Pohuwato menjadi pemuda yang inovatif, kreatif, dan insya Allah yang lebih utama adalah istiqomah dan memiliki kemampuan beragama yang luar biasa. Karena ini adalah tameng utama, benteng utama.
0: Terima kasih Bu Rusmiati, dan sukses selalu.
1: Amin, insya Allah. Sukses bersama untuk kita.
0: Oke. Okay. Ya, baik. Pendengar Persatu Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada, baru saja saya berbincang dengan Ibu Rusmiati Pakaya. Beliau merupakan Kepala Dinas Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Pohuwato. Ya, pendengar, tentunya merawat nilai toleransi, saling menghargai, serta memperkuat identitas kebangsaan ini melalui interaksi sehari-hari baik di lingkungan pendidikan, komunitas, maupun ruang digital, generasi muda juga mampu menjadi agen perubahan yang menanamkan semangat persatuan dalam kehidupan bermasyarakat. Namun pendengar, peran tersebut ini tidak lepas dari berbagai tantangan juga. Arus informasi yang begitu cepat di era digital seringkali diiringi dengan penyebaran hoax, ujaran kebencian, hingga polarisasi yang tentu dapat memecah belah persatuan ya. Selain itu juga munculnya sikap individualisme dan juga berkurangnya pemahaman terhadap nilai-nilai kebangsaan juga menjadi tantangan tersendiri bagi generasi muda. Dan kalau tidak diantisipasi dengan baik, Hal ini tentu dapat melemahkan semangat kebinekaan yang selama ini menjadi kekuatan bangsa ya. Di sisi lain pendengar, era yang sama justru membuka peluang besar bagi generasi muda untuk berperan lebih aktif dalam merawat persatuan. Nah, pemanfaatan teknologi dan media sosial ini dapat menjadi sarana efektif untuk menyebarkan pesan-pesan positif tentang toleransi dan kebangsaan. Jadi melalui kreativitas seperti yang disampaikan Ibu Rusmiati sebelumnya, bahwa memang kolaborasi lintas komunitas serta keterlibatan dalam kegiatan sosial dan kebudayaan, tentu generasi muda dapat memperkuat rasa persatuan dan juga kebersamaan dengan kesadaran dan komitmen yang kuat tentu ya. Generasi muda juga tidak hanya menjadi penerus bangsa, tetapi juga menjaga nilai-nilai kebinekaan yang tentu menjadi fondasi Indonesia ya. Silakan pendengar 082196648664 masih kami terus nantikan Anda bergabung di layanan interaktif kami 082196648664 ya. Dan pagi ini pendengar kami juga sudah tersambung dengan Bung Rizky Datuage. Assalamualaikum Bung Rizky.
2: Waalaikumsalam.
0: Iya ya, Kak. Baik, Bung Riksi, yang merupakan anggota HMI Cabang Kota Gorontalo ya. Nah, organisasi ya, mahasiswa selama ini tentu dikenal cukup aktif dalam mengawal isu kebangsaan dan juga membangun kesadaran sosial di kalangan anak muda. Nah, apa bentuk kontribusi HMI Kota Gorontalo dalam menanamkan nilai toleransi dan juga kebangsaan di kalangan generasi muda ini, Bung?
2: Baik, terima kasih. Tentunya sebagai organisasi kader, Himpunan Mahasiswa Islam dalam hal ini HMI Cabang Kota Gorontalo, tentunya memiliki tanggung jawab menjaga nilai keislaman dan kebangsaan berjalan beriringan. Tentu satu kesatuan antara keislaman dan kebangsaan ini menjadi satu landasan fundamental bagi teman-teman kader HMI. Tentu kontribusi yang kami lakukan bukan hanya melalui forum-forum kaderisasi, tetapi juga lewat diskusi publik, pengabdian masyarakat, serta ruang-ruang dialog antara mahasiswa dan organisasi kepemudaan yang ada di Provinsi Gorontalo wabil khususnya.
0: Oke, baik. Belakangan ini juga di tengah perkembangan teknologi informasi saat ini, generasi muda juga punya akses yang sangat luas terhadap berbagai pandangan dan juga opini di media sosial. Nah, Bung Rizky melihat apa tantangan terbesar yang dihadapi pemuda saat ini dalam menjaga persatuan khususnya di tengah arus informasi digital?
2: Melihat tantangan terbesar generasi muda pada saat ini, tentunya bagi saya dan mungkin beberapa kawan-kawan HMI, tantangan terbesar hari ini adalah dasarnya adalah arus informasi yang tidak semuanya benar. Banyak anak muda lebih cepat menerima informasi dibanding memverifikasi dan memvalidasi kebenarannya. Akibatnya banyak teman-teman anak-anak muda ini mempercayai satu informasi yang tentunya hoax, yang bersifat provokasi, dan ada opini-opini liar yang coba dimove, yang tentunya memecah belakan satu kesatuan kelompok yang tentunya ini mudah berkembang di media sosial. Nah, di Gorontalo sendiri saya melihat, kita sering melihat bagaimana perbedaan pandangan politik atau isu kampus dapat memicu saling serang di media sosial. Tentu jika tidak disikapi secara dewasa, ini bisa merusak budaya persaudaraan yang selama ini kuat di masyarakat Gorontalo. Karena itu, bagi kami kader HMI, pemuda harus memiliki literasi digital dan kemampuan berpikir kritis agar tidak mudah terprovokasi dengan informasi-informasi yang tentunya ini belum jelas sumbernya.
0: Oke. Dalam organisasi tentu mahasiswa ini punya proses gitu ya. Mahasiswa tentu proses kaderisasi ini menjadi bagian penting untuk membentuk pola pikir dan karakter anggotanya. Nah, sejauh mana kaderisasi di HMI berperan dalam membentuk karakter pemuda yang moderat dan juga inklusif?
2: Tentunya kaderisasi di Himpunan Mahasiswa Islam Cabang Gorontalo bukan hanya membentuk kemampuan berbicara atau berorganisasi, tentunya, tetapi juga bagaimana membentuk cara bersikap di sosial media, dalam proses kaderisasi, kader HMI wabil khususnya di cabang Kota Gorontalo diajarkan bagaimana nilai-nilai keislaman, keindonesiaan, serta bagaimana tanggung jawab moral terhadap masyarakat wabil khususnya masyarakat Provinsi Gorontalo. Tentu nilai moderat dan inklusif lahir ketika kader mampu menerima perbedaan pandangan tanpa kehilangan identitasnya. Iya. Nah, kami di HMI, diskusi perdebatan adalah satu hal yang tentunya sudah menjadi satu hal yang biasa, tetapi berada dalam bingkai persaudaraan dan intelektualitas yang tentunya ini penting karena bangsa ini bagi kami adalah bangsa yang membutuhkan generasi muda yang kritis tetapi tidak mudah membenci apalagi terprovokasi dengan hal-hal yang bersifat sentimen personal bagi kami.
0: Oke, baik. Bung Rizky, kalau berbicara tentang menjaga kebinekaan, tentu ini perlu langkah nyata begitu yang dirasakan langsung oleh masyarakat ya. Yes. Nah, adakah program atau gerakan khusus dari HMI Kota Gorontalo yang fokus pada penguatan nilai kebinekaan di masyarakat ini, Bung?
2: Tentunya kalau bicara soal program kerja dan lain sebagainya yang berkaitan dengan masyarakat langsung, dalam berbagai macam momentum HMI cabang Kota Gorontalo tentunya aktif dalam melibatkan diri dalam kegiatan-kegiatan sosial, dialog kepemudaan, diskusi kebangsaan, hingga kolaborasi lintas organisasi mahasiswa dan masyarakat maupun itu di tingkat provinsi, regional, dan nasional. Tentunya selain itu, kegiatan-kegiatan pengabdian masyarakat, pengadvokasikan berbagai macam bentuk permasalahan yang ada di Provinsi Gorontalo ini selalu dikomitmenkan oleh teman-teman HMI cabang Kota Gorontalo.
0: Baik.
2: Sehingganya di Gorontalo yang dikenal dengan nilai-nilai adat, bersindikat syarat, syarat bersindikat kitabullah, semangat kebersamaan dan toleransi sebenarnya sudah menjadi bagian dari budaya masyarakat yang harus dijaga oleh generasi muda, yang sehingganya ada komitmen tersendiri bagi kami kader HMI cabang Kota Gorontalo untuk terus berpartisipasi aktif dalam kegiatan-kegiatan kepemudaan yang melibatkan masyarakat, dan tentunya ini berefek bagi mahasiswa, pemuda, dan masyarakat yang ada di grassroots.
0: Oke, baik. Mahasiswa kan sering disebut sebagai agen perubahan sekaligus kontrol sosial dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Nah, bagaimana juga peran mahasiswa ini sebagai kontrol sosial dalam menjaga keutuhan bangsa tanpa memicu konflik?
2: Tentunya mahasiswa memiliki posisi penting sebagai penyambung suara masyarakat dan bagaimana menjadi pengontrol kebijakan pemerintah. Tentu kritik yang kemudian kami sampaikan harus berbasis data, etikabilitas, dan kepentingan publik, bukan hanya sekedar emosi atau kepentingan-kepentingan kelompok dan beberapa individu yang dikedepankan. Tetapi bagi saya dan teman-teman kader HMI, mahasiswa seharusnya mampu menjadi penegak di tengah konflik sosial, justru memperkeruh keadaan. Bagi kami, kritik adalah satu hal yang wajib, tetapi tidak boleh kehilangan nilai dan moralitas kemanusiaan yang terus dikedepankan. Di Gorontalo sendiri saya melihat bahwa mahasiswa memiliki sejarah panjang dalam pengawalan isu sosial dan pendidikan. Tinggal bagaimana gerakan-gerakan kolektif itu tetap dijaga agar tetap kritis, independen, dan tidak terjebak dalam polarisasi kepentingan-kepentingan sesaat. Tetapi basisnya adalah kepentingan bersama yang tentunya berefek jangka panjang bagi teman-teman anak-anak muda dan masyarakat Gorontalo wabil khususnya.
0: Oke, baik. Saat ini juga banyak anak muda yang mulai apatis gitu terhadap isu kebangsaan karena lebih fokus pada urusan pribadi dan media sosial gitu. Nah, gimana cara menarik minat generasi muda agar lebih peduli terhadap nilai persatuan dan kebinekaan ini?
2: Ya, kalau saya melihat untuk kembali mempersatukan, karena memang degradensi dan degradasi secara organisasi pun hari ini terjadi di ruang-ruang diskusi kampus, di ruang-ruang kelas kampus, tentu satu hal yang menjadi fenomena hari ini adalah ketidakinginan teman-teman anak-anak muda untuk kembali memberikan semangat positif untuk menjaga Kebhinneka Tunggal Ika. Yeah. Jadi bagi kami kader HMI ada program-program yang mengafiliasi anak-anak muda yang sehingganya minat dan semangat untuk menjaga kenegaraan itu tetap tumbuh, dan bagaimana kemudian teman-teman dapat berelaborasi, berkolaborasi untuk mengadakan satu kegiatan yang goalsnya tetap memperkokoh tali persaudaraan dan toleransi yang terus dijaga bagi kami.
0: Baik. Kita juga melihat bahwa perbedaan pandangan politik ini sering membuat hubungan sosial menjadi renggang gitu, bahkan di kalangan anak muda sendiri gitu ya. Nah, Bung Riksi, bagaimana juga seharusnya generasi muda menyikapi perbedaan pilihan dan pandangan politik agar tidak merusak persatuan gitu?
2: Ya, tentunya perbedaan politik ini menjadi satu hal yang bagi kami adalah satu hal yang biasa. Tetapi untuk menjaga stabilitas kepemudaan, stabilitas organisasi yang tentunya bersifat untuk kepentingan masyarakat dan lain sebagainya, ada banyak hal yang tentunya dipertimbangkan ketika kita mampu mengedepankan beberapa pendapat yang metadennya ini tentunya berbeda, yang sehingganya bisa tiap kali ada konsep berpikir yang beda daripada teman-teman kader HMI, teman-teman anak-anak muda yang sering kami temui di beberapa tongkrongan, diskusi dan ruang-ruang dialog. Tentunya ini menjadi satu fenomena baik bagi kami, karena basis kepekaan dari anak-anak muda dengan notabene berbeda pandangan, beda kepentingan politik, tetapi terus melahirkan budaya-budaya intelektual yang tentunya terus dijaga dengan basis perbedaan pendapat, basis perbedaan politik. Tetapi kami tetap menjunjung satu hal yang tentunya harus berefek bagi masyarakat, bagi khususnya masyarakat Provinsi Gorontalo.
0: Baik. Selain aktif di organisasi, tentu generasi muda juga banyak bergerak melalui komunitas kreatif gitu ya, dan kegiatan sosial. Nah, iya. Menurut Bung Rizky, seberapa besar pengaruh komunitas dan gerakan sosial anak muda dalam memperkuat toleransi dan semangat kebangsaan ini?
2: Ya, kalau bicara soal bagaimana kekuatan komunitas dan organisasi-organisasi kepemudaan, bagi saya sangat-sangat berefek. Kemarin saya dan beberapa kawan-kawan itu mengikuti satu kegiatan yang tentunya bagi saya berefek bagi teman-teman pemuda yang ada di Gorontalo. Kami kemarin datang di kegiatan gathering nasional gerakan turun tangan. Itu satu basis komunitas yang mengakomodir berbagai macam permasalahan yang ada di beberapa provinsi. Di satu forum kami diduduki dan ada beberapa permasalahan-permasalahan secara kedaerahan itu kami bahas. Tentunya bagi saya komunitas dan organisasi kepemudaan ini adalah tolak ukur atau patron pergerakan yang ada di daerah-daerah masing-masing yang ada di pedesaan, yang sehingganya bagi saya dan teman-teman kader-kader HMI dan beberapa komunitas yang saya sering duduki, bagi kami salah satu bentuk komitmen anak-anak muda melalui organisasi dan komunitas adalah bagaimana kita mampu menciptakan afirmasi positif bagi orang-orang sekitar, yang sehingganya ini bagi kami adalah investasi jangka panjang yang tentu berefek bagi anak muda hari ini dan anak muda bagi di kemudian hari.
0: Ya baik, terakhir, generasi muda kan tentu ini memiliki apa namanya posisi penting gitu dalam menentukan arah bangsa ke depan. Nah, pesan Bung Rizky kepada generasi muda Gorontalo agar tetap menjaga persatuan dan tidak mudah terpengaruh isu yang memecah belah bangsa.
2: Untuk tetap menjaga stabilitas, kemajuan dan semangat teman-teman yang ada di Provinsi Gorontalo, khususnya teman-teman anak muda, saya percaya satu hal, di Gorontalo sendiri kultur masyarakat yang menjunjung tinggi adat dan moralitas persaudaraan ini terus tetap terjaga. Maka dengan itu jangan sampai anak muda hari ini terhegemoni dengan peristiwa-peristiwa sosial yang tentunya notabene teman-teman tidak peka, tidak notice dengan permasalahan-permasalahan yang ada di Provinsi Gorontalo, khususnya sehingganya bagi saya kolaborasi dan edukasi digital yang terus perlu kita tingkatkan ini menjadi satu basis penguat untuk terus menjaga semangat kita dalam berorganisasi, berkomunitas untuk sama-sama memajukan potensi-potensi kepemudaan yang ada di Provinsi Gorontalo wabil khususnya.
0: Oke, ya baik. Terima kasih Bung atas waktunya sudah bersama kami ya, dalam Gorontalo pagi ini.
2: Terima kasih.
0: Oke, baik. Dan peringat Radio Republik Indonesia di manapun Anda berada, menit ke-7 dari pukul menit ke-34 ya, dari pukul 7 waktu Indonesia Tengah. Dan sesi kita Indonesia dengan topik peran generasi muda sebagai penjaga kebinekaan dan perekat persatuan bangsa. Kita akhiri peringat, dan sebelumnya tadi juga saya sempat berbincang dengan Ibu Rusmiati Pakai, Kepala Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kepemudaan Kabupaten Pohuwato, kemudian juga yang terakhir tadi bersama Rizky Detuage, beliau merupakan anggota HMI cabang Kota Gorontalo. Kita akan jeda pendengar, dan sesaat lagi kami akan kembali dalam sesi kedua dalam komentar dan opini pagi dengan topik sinergi dan strategi mewujudkan swasembada jagung di Gorontalo.
3: RRI mempersembahkan Kita Indonesia. Indonesia sesungguhnya, Indonesiaisme.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16 sampai 25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami dalam Gorontalo pagi ini pendengar, sesi komentar dan opini pagi dengan topik sinergi dan strategi mewujudkan swasembada jagung di Gorontalo. Komentar dan tanggapan Anda silakan masih kami terus nantikan. Anda bergabung melalui layanan interaktif kami di 0821 9664 8664.

Ya, pendengar Radio Republik Indonesia program A1 dimanapun Anda berada, topik, sinergi, dan strategi mewujudkan swasembada jagung di Gorontalo. Tentunya produksi jagung memiliki peran penting dalam mendukung program dan juga target swasembada pangan nasional, khusus

9.000 ton pada tahun 2025, naik 4.36% itu dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai 625.97 ribu ton. Pendengar, peningkatan tersebut ini menunjukkan besarnya potensi jagung sebagai komoditas unggulan dalam mendukung ketahanan pangan baik di tingkat daerah maupun nasional. Dari sisi harga, jagung di Gorontalo yang diserap oleh Perumbulog ini mengacu pada ketetapan Badan Pangan Nasional atau Bapanas, yakni sebesar Rp5.500 per kilogram untuk jagung dengan kadar air 17-20% dan dapat mencapai Rp6.400 per kilogram untuk jagung kering dengan kadar air maksimal 14%. Sementara itu, pendengar, harga jagung pakan yang ditetapkan Bapanas berada di kisaran Rp5.000 per kilogram untuk pengambilan di gudang bulog dan maksimal Rp5.500 per kilogram di tingkat peternak. Nah, adapun pendengar di tingkat pengepul, harga jagung saat ini masih relatif stabil di kisaran Rp4.000 hingga Rp5.000 per kilogram. Tapi pendengar, meski mengalami peningkatan produksi, tentu masih banyak persoalan dan juga tantangan yang dihadapi petani hingga saat ini ya. Jadi harga yang memang fluktuatif, biaya produksi yang terus naik, perubahan iklim juga, hingga akses pembiayaan dan teknologi ini masih perlu menjadi perhatian serius seluruh pemangku kepentingan ya. Silakan pendengar 0821-964-8664 dalam komentar dan opini pagi dengan topik sinergi dan strategi mewujudkan swasembada jagung di Gorontalo ya. Seperti apa komentar dan tanggapan Anda? Silakan Anda boleh sampaikan pendengar melalui kolom komentar Facebook. Kita juga sedang live saat ini di Facebook RRI Gorontalo. Komentar dan tanggapan Anda boleh Anda sampaikan atau Anda langsung sampaikan melalui layanan interaktif di 0821-964-8664 dalam komentar dan opini pagi dengan topik sinergi dan strategi mewujudkan swasembada jagung di Gorontalo.

Ya, tentunya pendengar, jagung hingga saat ini juga masih menjadi salah satu komoditas unggulan yang memiliki peran penting dalam mendukung ketahanan pangan nasional, khususnya di Provinsi Gorontalo. Bahkan Gorontalo juga dikenal ya sebagai salah satu daerah penghasil jagung terbesar di Indonesia dan menjadi penopang ekonomi bagi banyak masyarakat, terutama para petani di pedesaan. Nah, berdasarkan memang BPS yang sudah disampaikan sebelumnya, tidak hanya di sisi produksi, pendengar, perhatian masyarakat juga tertuju pada harga jual jagung yang sangat mempengaruhi kesejahteraan petani. Saat ini harga jagung yang diserap Bulog mengacu pada ketetapan Badan Pangan Nasional, sementara di tingkat pengepul harga masih bergerak di kisaran 4 hingga 5 ribu rupiah per kilogram. Dan kondisi ini tentu menjadi perhatian bersama agar hasil panen petani ini tetap memiliki nilai ekonomi yang baik, pendengar ya. Ya baik, dan pendengar persatu dimanapun Anda berada, pagi ini kami juga sudah tersambung dengan salah satu masyarakat ya, Om Ono. Assalamualaikum, selamat pagi, terputus ya. Ya baik, bisa dicoba kembali 082196648864 Anda yang ingin bergabung. Sebelumnya tadi ada Om Ono, mungkin terputus, dan untuk Om Ono bisa bergabung silakan 082196648864 yang tentunya pagi ini ingin memberikan tanggapan dan juga komentar Anda pagi ini, pendengar, dalam komentar dan opini pagi. Silakan di 082196648664. Ya. Halo, selamat pagi. Assalamualaikum. Ya, bisa dicoba kembali pendengar 082196648664, menit ke-45 dari pukul 7 waktu Indonesia Tengah. Dengan topik sinergi dan strategi mewujudkan suasembada jagung di Gorontalo, masih kami terus nanti.

perhatikan pendengar ya. Oke, menit ke 45.46 dari pukul 7 waktu Indonesia Tengah, dan sinergi dan strategi mewujudkan swasembada jagung di Gorontalo. Pendengar, kita cukupkan sampai di sini, dan untuk itu kita akan jeda. Sesaat lagi kita akan lanjut dalam sesi komentar dan opini pagi dengan topik potensi udang faname jadi andalan perikanan Gorontalo.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami dalam komentar untuk ini pagi pendengar. Hingga saat ini waktu menunjukkan pukul 7 lebih 51 menit waktu Indonesia Tengah. Di sesi ketiga pendengar, dalam komentar untuk ini pagi dengan topik potensi udang faname jadi andalan perikanan Gorontalo. Silakan pendengar, untuk Anda yang ingin memberikan komentar dan tanggapan Anda, masih kami terus nantikan melalui layanan interaktif 0821 9664 8664.

Peringat persatu dimanapun Anda berada, Provinsi Gorontalo memiliki potensi yang sangat menjanjikan dalam pengembangan budidaya udang faname karena didukung oleh garis pantai yang panjang, kualitas perairan yang baik, serta meningkatnya investasi pada sektor tambak intensif. Komoditas ini pendengar menjadi salah satu unggulan daerah karena mampu menghasilkan produktivitas tinggi hingga 50 ton per hektar dalam satu siklus budidaya. Tingginya prospek keuntungan menjadikan udang faname sebagai primadona yang menarik perhatian investor domestik maupun asing untuk menanamkan modal di sektor perikanan budidaya. Pusat kawasan budidaya udang faname di Gorontalo terbesar di beberapa wilayah strategis seperti Kabupaten Gorontalo Utara, khususnya Kecamatan Kuandang dan Mootinelo, Mootinelo, Kabupaten Bone Bolango, serta kawasan Hutakalo. Ya, silakan pendengar 0821964864 komentar dan tanggapan Anda masih kami terus nantikan Anda bergabung ya. Di mana juga penerapan sistem tambak intensif dan juga super intensif diproyeksikan juga mampu meningkatkan produktivitas hingga 50-60 ton per hektar. Ini juga jauh lebih tinggi dibandingkan tambak tradisional ya. Selain itu juga peringat udang faname ini memiliki berbagai keunggulan antara lain ketahanan terhadap penyakit, pertumbuhan yang cepat dengan masa pemeliharaan sekitar 100 sampai 110 hari, serta efisiensi pakan yang baik sehingga memberikan nilai ekonomi tinggi bagi pembudidaya. Nah, di sisi lain pendengar, pengembangan budidaya udang faname di Gorontalo juga menghadapi sejumlah tantangan ya, terutama pada aspek distribusi dan rantai pasok, di mana biaya logistik yang relatif tinggi dibandingkan daerah setara budidaya lain di Sulawesi menjadi hambatan dalam meningkatkan daya saing produk di pasar nasional maupun ekspor. Nah, meskipun pendengar demikian, tentu dukungan investasi yang memang terus meningkat termasuk dari investor luar negeri seperti Uni Emirat Arab, diharapkan ini mampu memperkuat infrastruktur tambak, sistem distribusi serta pengolahan hasil budidaya sehingga sektor ini juga dapat berkembang secara berkelanjutan. Ya, peringat Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada, menit ke-54 dari pukul 7 waktu Indonesia Tengah, topik potensi udang faname jadi andalan perikanan Gorontalo. Ini jangan lewatkan, kita akan bahas lebih lanjut, kita akan pertajam lagi topiknya dalam komentar dan opini pagi sesi dialog pada pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Dan untuk komentar dan opini pagi saat ini pendengar kita cukupkan sampai di sini dulu. Jangan lupa setelah ini pada pukul 8 kita juga update beberapa informasi yang terangkum dalam Warta Berita bersama Pro 3. Tetaplah bersama Pro 1.

0: Jakarta Berita.
1: Khusus ucapan terima kasih kami sampaikan kepada pemerintah Turki, Jordan, dan Mesir yang juga telah membantu.
2: Khususnya Jawa Timur dengan berbagai program-program yang saya rasa tingkat penguatan digital ekosistemnya akan sangat banyak terbantu.
0: Pemerintah telah menerima 9 WNI peserta misi kemanusiaan global Sumut Flotilla. Pemerintah Provinsi Jawa Timur menjalin kerjasama dengan Korea Selatan di bidang pendidikan. Amerika Serikat mengatakan ada kemajuan dalam pembukaan kembali